0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกัน
1: มอจิmarilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Glomer FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Kementerian Perdagangan meneruskan langkah pengurusan hasil buah-buahan bagi tahun 2020 ini untuk membantu para petani menjaga kestabilan harga serta mempercepatkan penggedaran hasil buah keluar dari kawasan pengeluaran. Usaha ini melibatkan penambahan saluran pemasaran, menggalakkan penggunaan buah-buahan dalam negara, pemprosesan serta pengangkutan bagi mewujudkan keseimbangan antara jumlah hasil pengeluaran dengan permintaan pasaran pada tahun 2020 ini. Jabatan Perdagangan dalam negeri di bawah Kementerian Perdagangan menyasarkan untuk menyerap hasil buah-buahan sebanyak lebih 1 juta tan. Bagi wilayah Nakhla Tiwat, Pejabat Perdagangan Wilayah

0: nak ruatiwan ingin memaklumkan mengenai langkah kemudahan untuk orang awam dan para petani. Penumpang boleh membawa kotak buah-buahan dari selatan untuk dimasukkan ke ruang bagasi bawah pesawat penumpang secara percuma dengan berat tidak melebihi 10 kilogram. Perkhidmatan menerima dan membungkus kotak juga disediakan secara percuma di kaunter informasi lapangan terbang Nak Ratiwat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Songobato mengunjungi masyarakat negara Thai di Mekah mendengar kesan pembangunan bandar serta berusaha mengembangkan potensi rakyat Thai untuk kembali menyumbang kepada kampung halaman. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Songobato telah turun padang mengadakan kunjungan dan bertemu dengan masyarakat serta keluarga negara rakyat Thai di Bandar Mekah, Arab Saudi bagi mendengar masalah keperluan dan cadangan daripada rakyat Thai yang menetap dan menjalankan pekerjaan di kawasan Mekah. Pertemuan ini juga bertujuan membincangkan pendekatan untuk menjaga kebajikan serta menghubungkan kerjasama antara rakyat Thai di Arab Saudi dengan negara Thai. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin masyarakat telah berkongsi mengenai situasi pembangunan kawasan perdagangan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Perkembangan tersebut telah memberi kesan kepada sebahagian kawasan kediaman asal kampung halaman ataupun masyarakat negara Thai. Sebahagian rakyat Thai yang datang untuk bekerja dan menetap di Bandar Mekah terpaksa berpindah kembali ke kampung halaman mereka di negara Thai. Pejabat Sama Marin dan Pantai Tepat Kesmileh ataupun Krom Sapayakon Terma Cat Lek Sing Wet Lom dan juga bersama rangkaian meneruskan usaha memperkukuh pengurusan kawasan perlindungan Sama Marin dan Pantai di sekitar Pulau Losin, Mungkimban Nambo, daerah Pak Nak Rek, wilayah Patani. Mesyuarat tersebut telah menetapkan beberapa pendekatan penting untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dengan mengubah konsep daripada kawasan perlindungan kepada kawasan milik masyarakat Patani. Usaha ini bertujuan supaya penduduk setempat dan masyarakat umum mengetahui bahawa Pulau Losin merupakan sebahagian daripada Sama Marin yang penting kepada wilayah Patani, sekaligus bersama-sama membina rasa sayang dan tanggungjawab untuk menjaga pulau tersebut, menyedari nilainya serta mewujudkan rasa memiliki terhadap sama alam yang dikongsi bersama. Wilayah Nak Ratiwat anjur pertandingan bunyi burung merbuk untuk merebut piala diraja yang dianugerah oleh Puteri Diraja Yang Amat Mulia Paduka Seri Baginda Raja Permaisuri Agong sempena Festival Produk Terbaik Wilayah Nak Ratiwat tahun 2020 ni. Wilayah Nak Ratiwat telah menetapkan penganjuran Festival Produk Terbaik Wilayah Nak Ratiwat tahun 2020 ini yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 21 Kanjayut di Taman Awam Calon Perakyat, 6 Pusingan Hari Keputeraan ataupun Hok Pensa atau Taman Daerah Wilayah Meang Nak Ratiwat. Pertandingan bunyi burung merbuk untuk merebut piala diraja yang dianugerahkan oleh Puteri Diraja Yang Amat Mulia Paduka Seri Baginda Raja Permaisuri Agong merupakan salah satu daripada 5 acara utama dalam festival tersebut. Bagi tahun ini, pertandingan bunyi burung merbuk akan diadakan pada tangan 16 hingga 17 Kanyayun di Taman Awam Jalan Perakyat, 6 Pusingan Hari Keputeraan atau Taman Rama yang kelima daerah Meang Nak Ratiwat. Sekian berita awal jam Saya Muhammad Bukhari, pembaca berita. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.
1: Rok tai, pai niap, antarai gua ti kit.โรคที่คนไทยป่วยโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดถึง 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้า

0: juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu pun minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmah hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmah hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Masuk pusingan yang kedua deh bila main nak koyak bagi adik-adik hak umur 18. Deh 18 naik ke atas. Peh belakang lah. Orang panggil atas dalam kerja dalam unik-unik hak nak kerja ni, dia kena umur 18 naik ke atas. Deh, baru nak boleh kerja, baru tak salah unik-unik cara cari kerja. Tapi nak tanya kata, nak koyak kata, ada kerja ke tak? Lah ni deh, ada. Ada kerja deh, lah ni ada kerja. Deh, belum pada tu pun ada deh, bagi orang panggil atas, bila duk bosel, bosel ke apa? Bosel adik-adik hak nak cari hasil, nak cari duit, takut pergi cari duit dengan tak kena jalan. Deh. Nak cari duit dengan kena jalan, mari cari sini. Mari di beloh, mari di cat hangan jalan. Beloh nak koyak wui kerja. Deh, kalau misalnya kita umur 18 nak kerja, ilmu kita tak ada, kita kena mengaku sekali. Atau kita nak khabar dah kata kita tu, nak pilih kerja tak boleh. Biasa mana nak pilih kerja tak boleh? Ya kerja tu dari unik-unik, hak cara kerja tu 18 tu, ya boleh cari dah. Deh, boleh cari dah makna tu, kerja gapo hak ada tu, kita nak kita tengok. Kata, kerja ni boleh buat tak? Berat sikit boleh buat ke tak? Kerja tu boleh buat ke tak? Kita nak bihiri, kita nak lek je mai dai, kita nak lek maka mai dai. Sebab apa? Setengah dah setengah tu tak ada ngaji langsung. Atau ngaji sekat pak-pak, pak ne, mo tiga. Ngaji tak ada cop. Tapi nak kerja, rai dok do. Dah sehari dua ni belah turun hak cece. Dah cece ni orang panggil dah kerja kok. Hakok wah kayu, hakok wah kayu naik atas kereta gudang. Tak atas kereta kebak. Deh, hak ni satu tempat nak budak umur 18 naik ke atas. Deh, dia tak ada sakut lah kata 18 sampai 30, 18 sampai 45. We kata nak kerja. Ni kerja malam. Deh, kerja malam, kerja pukul 12 sampai pukul 8 pagi. 8 je juga. Deh, 8 je juga tapi duit ya we banyak kok. Deh, 400 lebih ya we. Deh, ni orang kata kedah, kedah, apa, kedah cece. Ni boleh kita tengok lah kalau adik nak kerja tu boleh pergi semak. Hak so lagi, hak duk-duk panggil-panggil sukmur tu bagi adik-adik tu orang kata. Nak ajak deh cuankan ma, cuankan ma so cari kerja, iaitu kerja di segi buat bina air kosang deh, kerja kosang 350 naik ke atas deh duit haji sehari-sehari we 350 naik ke atas. Tapi kena rajin lah deh, bukan atas hidup saja hakuk boleh dua saki berhenti, hakuk boleh dua berdi berhenti tak say deh. Satu tempat iaitu duk timo deh laning intra. Duk wak moh kalau satit nak cepat. Duk dalai moh kalau wakar tu lah. Dan halu mari tu nak ure. Nak ure pergi kerja di segi orang panggil apa? Cang kosang. Gau kapo. Dan hakuk kapo. Bibik kapo. Dan atau wak apa? Panah pada tu lagi ikat besi. Boleh belakang. Dan boleh pergi kerja. Lah ni ada banyak benar cara kosang ni. Boleh kerja lah kalau adik-adik nak kerja. Rolik ke tak say kerja biasa ni. Kalau tak say kerja biasa ni, tak ada. Payah. Adik kena kita tambah ilmu apa? Kalau umur 18 nak kerja juga, ilmu bawa coleh. Ilmu, apa panggil sifat, kecek-mengkecek. Orang panggil titor susah. Kecek we molek, kecek we lahana nak we kena kat dia. Ya banyak ke lah ni kalau adik-adik kita cari kerja umur 18, 19 tu, ya putih sangat. Deh, tak pandai nak hubungi. Tak pandai nak kecek. Hak ni banyak sekali. Boleh kerja dah setengah, dah setengah boleh kerja. Tapi duduk tak lama. Jadi dia mau rasa tak sedap dengar, dengar dia mau waktu baik. Dia mau suruh tu baik. Hak tu ya orang-orang kata, ya ada bahasa-bahasa Thai nak ada silapak. Ya nak ada cara juga nak kecek. We biasa mana we masuk. Kecek mana we dia mau suka. Ni orang-orang kata, orang hak nak kerja umur 18 boleh mari. Bila yakin ada. Tak tahu nak pergi mana deh. Mari sini. Tapi nak ayat kata nak boleh kerja tu bukan atau boleh belakang. Mari 10 orang tu belah nak pilih juga. Dah berapa orang nak boleh kerja sungguh. Bukan atau oh, belah mari ni. Belah ayat tu nak boleh, nak we, nak cari kerja we. Yelah. Dah. Di cat hangan tu orang panggil terima fak perawat hangan tam. Cari we kerja we. Tapi syaratnya omoh nak 18 nak kata. Lepas tu kena kita tengok dah lah. Belah nak we demo tulis atau demo royak mari belah nak tulis. Demo boleh buat kerja gapo. Dia mau boleh buat kedok miko, dia mau klik boleh bawa dok buat dok cole. Hak tu hak nak penting kali. Belum nak mari, deh adik-adik umur 18 nak cari kerja, pakai yang sesuai, maning deh, maning dulu satu maning. Deh banyak mari cari bela tak maning. Deh tik mata dok dedek mari, deh kena suruh maning. Gamuk guting we yangok okey kalau tak saya guting pun buat we ada atas segar-segar, we nampak segar. Deh penting kali we nampak segar. Deh Thai bak pacaco mari, Thai wuk hak kita dok dok tu. Wuk pak ne pak ne. Dah wuk kau sana pun kau sana. Wuk mari. Dah belah nak tengok. Sebab ke apa? Orang ada wuk tu. Orang panggil tu balik. Bagi pekat teh kata tu. Demo ngaji.
dia mau geti hitung, dia mau geti buat lop kun han. Ya situ ya. Di segi gai tu orang ngaji cok periati kadang-kadang tak rok kek bare. Leh, tak rok kek bare. Ya supaya tu ya sebab dia tak jangan kita buat sedih ti, buat noicai kata oh belah orang tak ada ngaji. Orang mau milih belah duduk kat kampung. Tapi orang nak cari kerja. Hak tu belah nak. Orang hak nak cari kerja. Leh belah duk buat lah ni buat konten gua juga gida duk ak klik we tengok tu. Panggil adik-adik hak umur 18 nak kerja. Mila belah nak kerja. Lah ni banyak sekali lah ni. Kedah-kedah nak-nak orang jatuh. Orang jatuh. Deh. Banyak lah mari. Hak mari cari belah ada tak? Ada. Golek ke mari. Wari abek. Wari binding. Wari mek. Deh. Wari anak pun ada. Mari nak cari kerja. Deh. Di segi adik-adik kalau ada mi. Ada mek. Ada adik. Ada binding nak cari kerja. Suruh mari lah. Belah ada dah sini. Mari jumpa belah. Belah nak cari weh. Deh, kalau kita buat pergi buat dia, boleh jadi kita tak boleh kerja. Boleh jadi tak boleh kerja lah. Dengan sebab apa? Banyak tempat dah pergi nak pergi semak pun, bayar nak semak. Hak Tino duk cari. Halo, mari cari belah pun support tu kak. Mari pun, Facebook tu nama orang jatuh. Kecek 2-3 patah, lepas tu orang Tino kecek. Orang Tino kecek, bah, belah nak tanya lah. Sebab apa lah tu lah. Tino ni, oh, abang tak pandai. Abang tak luwe. Abang tak geti. Anak jatuh. Deh anak jatuh kita kena geti. Tak geti mari cari belah. Belah nak ajawi. Deh kalau berjumpa belah di Samnangan, InsyaAllah belah hajar. Belah royak. Witikan cara-cara. Lebihlah dia tu. Orang yang tahu kita duk bosel. Adik-adik duk ke kapung nak cari kerja tu. Mari pakai ye. Minta we pakai seluar dah. Pakai we seluar. Pakai baju kopok. Polo tak apa dah. Dangin pakai baju bola. Lepas tu selipar tu taruh rumah. Pakai kasut. Deh pakai kasut. Pakai baju dulu. Sebab apa apabila kita kerja tu, you boleh ada yang kita kena pakai turut kedah. Gi kosan, tak ada nak pakai jangok. Tapi we boleh kerja dulu. Dan belah nak buat, we boleh kerja dulu. Lepas pada boleh kerja tu, kita kau kira. Kita nak pergi kerja akik wah kayu, moh cece ke. Nak pergi kerja kosan, gi dengan akarapan ke. Atau nak pergi kedah locek-locek ke talak mengmai ke lah mana tu. Dah kita kau kira. Tapi hari ni kita mari semak. Mari fak perawat dulu. Ha tu lah nak tolong tu. Hak tu nak we dia mau boleh kerja. Sebab kalau kita tak kerja, kita duk kening-kening tak mutu gi mari duk basate tak bedah. Deh, duk oleh hutan ya tak bedah. Sebab anak yatim kita kalau misal tak ada bini, kita nak cari nafkah. Kita nak cari duit bayar, duit hasilnya musing kok dalam keluarga kita diri. Apabila kita tak ada di sini, hare. Kita tak we hare. Kita tak we tak leh. Ya wajib tak yatim kena bui. Maknanya tu kita kena kerja. Kita nak kerja. Tak ada ilmu tak apa. Kita ada gai. Mari bela nak jawi. Sekodal mana hak kita boleh tolong. Hak mana tak boleh buat. Nak cari cara tak boleh buat. Suk-suk dah tu. Kalau dia mau tak kerti langsung. Dia mau bodoh. Dia mau tak boleh timur langsung. Hak bela royak tu. Tak nak royak lah mana dah lah. Deh. Dengan sebab apa. Kalau kita duduk rumah kita jadi talah. Kau tak boleh kerja. Talah. Kau tak boleh kerja. Talah. Orang biasa kerja. Kalau jatuh kerja nyak-nyari. Dia tahu nak jadilah mana. Deh ni sikit banyak deh. Ya orang panggil tu. Wasa dia lah. Cawat taning, cawat jala, cawat naro. Orang panggil tu, ya ada juga. Ada cara, ada kerja belakang. Nak cari kerja, mari. Duk di kautum, duk lekit taning, duk lekit naro, duk le jabat. Suk kiring, pergi mari sini. Buat 3 hari marah, medung. Medung mari, kepek mari. Balik mutu, mari nak cari kerja, mari apa, nak ambil duit wangan. Jumpa belah bawah tu. Jumpa kecek bawah tu, tak tahu gimana. Wak mudah-mudah. Dengan sebab apa, nak ui demo tu, sudah hak demo. Dekat orang sudah dia mau nak berikan tu. Deh, cara-cara buat biasa mana tu tak apa. Tapi dia mau klik lagi, dia mau tak songsai. Dia mau suka hati, dia mau puas hati. Hak tu apa lah nak. Hanya lupa kali lah nak pergi cari kerja. Pakcik-makcik ke pesan-pesan kepada nak. Iaitu kita kena satu, kita kena ada orang panggil tu perayat. Yang dua, plot pie. Pakai seolah we kena. Dan kita nak ada keselamatan juga. Bukan atas tubik. Kita tak kira dah hari ni hujan nak turun tak turun. Tubik pergi dulu. Payung pun tak ada bawa. Baju hujan pun tak ada bawa. Nak pergi mana pun tak tahu. Kau pergi cari dulu. Jangan sekali. Dengan sebab kita boleh jadi. Kita kena. Gapa panggil? Topi kanok pun tak ada bawa. Mari sampai dia retak serak tu. Di belah lepan lagi. Dia mau pergi sekat situ. Habis kena bayar situ. Tak ada. No. Boleh paling untuk klik. Nak paling tak boleh. Kena bayar duit. 200 tu bawah kena bayar. Sebab tu lah. Kalau kita cek dulu. Kita ada trium kuam prom dulu. Kita selamat lah. Dan kita selamat situ. Tak pehe. Tak panah. Tak geti. Gi cek. Kita tengok dalam page belah. Abdul Mawel atau page Cat Hangan Jalan. Hari ni tengok masa sudah padah. Belah minta undur diri dulu. Dah jumpa sekali lagi dengan belah. Dua minggu peh. Dah minggu peh tu jumpa dengan adik Sun. Dan hari ni minta undur diri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: ทีมพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสจริงเสมอกาตาแอดิอัลลอฮ์ semua sungguh assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบรกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสรุปขอไขสุขสนางลีนางสนลีเน่แฮปปี้แฮปปี้จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอะไรก็ก็ยังดีฮาร์มาติสเคลียจุโปงายอปัสจักปากีจุมอัตเจบุโกสมิเลเลเบลเบสอะปาบุโกสกุลมาซัสเจเตสิรูดิวสวัสดียัลลาFM 95 MHz. Baca kerja sama dengan Sawato Yala. Atau Sawato Yala kerja sama dengan Baca. Ayah Pak jadi juruhebah. Hei orang tua tu. Mari tu. Orang tua deh. Orang tua kena pesing sabai-sabai. Senang-senang. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Orang tua, ya tak mai kriat. Ya tak boleh serabuk. Kerana serabuk, pucuk nak jadi penyakit. Dia mahu tahu apa dia tu nyakit semsau. Nyakit semsau. Nyakit semsau mana mikir banyak serabuk. Serabuk perut. Serabuk perut jadi nyakit semsau dah. Tak sarut serabuk lah deh. Orang nyakit semsau ni banyak ke orang tak saing dengan orang. Tak sai duk cara dia. Duk kelepok cara dia. Kecek besi ke tua dia. Tak mau sai dengan orang. Tak mau berkecek dengan orang. Temu orang watak kenal, watak tahu. Dia tak padu ke orang. Hak ni jadi menyakit, jadi menyakit semsau. Hak ni bomo kata. Sebablah kita temu dengan sama-sama manusia dia. Senyum. Kata dia senyum tu satu pala dah. Bahaya buat penyakit tak senyum. Tapi orang selain kita, assalamualaikum. Boleh pahala lah tu. Dari, temu pak, assalamualaikum. We kata tak selain ya. Kita assalamualaikum. Kalau kita pergi jalan kanak-kanak deh. Dia mau mari. Nampak dia, kita duduk nyatak, ketak. Nampak dia mau mari, teh-teh naik mutu perang yang mari. Ada tu deh. Dia pergi kok. Mana kot jingo tu. Kot jingo tu saya apa lagi jamu. Jamu si kabur roti sedak di jingo tu. Canik Romli tu. Gitu. Mari ngamutu maipa tu. Kata ni orang Malaysia cakap ni. Berhenti makan dia. Bawa masuk buat dia. Kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya-tanya kita mari. Mari kot Kelantan tu ya. Naik untung lagi. Jadi kok naga tu kalau hari minggu. Minggu tak minggu pun banyak orang Malaysia tu masuk berjalan. Mak kita deh. Kerana mak kita ni makannya sedap. Makannya sedap deh. Harga tak mahal. Payah apa pun pesan semua. Sain duk buka kedai kok. Perut bakar ni. Kata ikutlah kita jual harga banyak mana deh. Besok duk jual harga banyak mana tu. Orang luar, orang Malaysia mari pun gak supo. Jangan tu orang Malaysia mari. Godeh, jangan situ deh tak malak, tak berkah. Deh jirai kita mari, jirai negeri lah deh. Jirai Malaysia ni, jirai kita, warga-warga kita. Mari pak tu, bersupo. Awak agak bersupo. Malaysia pandai makan lah ni deh. Mari kok mana? Mari kok jalan ni. Banyak ada bertemu serata deh. Apa ni dia pagi ke dadik suri stay tu. Orang Malaysia mari. Kereta tu. Ada tu mari yang mutu. Masuk makan. Kedah mama di stay tu. Alik pagi. Tak senah. Alik pagi. Tak ada apa lah deh. Hari ni kalau ayah panak berat. Jauh hak. Tak ada berat mana eh. Kecek semua hal makan ni. Rusia kesihatan. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat tepat. Berapa hari ni? Hari Jumaat tepat sebelah dah. Bak sebelah boleh kan jayu 2,569. Bersama eh dengan 28. Jumat 28 Rabiul Awal. Bulan Mu'luk lagi ni. Dia adalah bulan Mu'luk. Nama bulan Mu'luk, bulan awal. Bulan beranak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok hari Sabtu. Ya, banyak orang Mu'luk esok ni. Berkali tahu kata bulan sutai esok ni. 29 esok ni dah. 29 hari bulan Rabiul Awal. Muharrah Safar bin Awal. Rabiul Awal ni bulan ketiga. Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tak ada yang orang Mu'luk bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir pun boleh. Jadi orang Mu'luk ni boleh semua. Mu'luk ni peringat-perangatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh meluk agama Islam kerana Nabi radhiyallahu billah rabbil alamin Islam ilina wa bi Muhammadin nabiyya. Terima kasih kepada Nabi ke. Kita terima kasih. Boleh jadi Islam bagi kita terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Radhiyallahu billah rabbil alamin Islam ilina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita terima kasih boleh jadi Islam. Dia terima kasih boleh jadi umat Nabi Muhammad ni. Sungguh Nabi itu hak manusia tiap orang. Kan menjadikan Nabi tu nak itu apa? Letakkan Nabi Muhammad tu bukan untuk orang Melayu kita ada we. Untuk orang seluruh dunia deh. Untuk orang Arab dah. Seluruh dunia. Sebab tu dah orang Islam kita kuduk menambah sekarang ni. Kena zoleng di mana. Bawa kepas kena menambah Islam. Tahu tu bala di mana. Pada Nepal tu. Rakyat Nepal. Kata ai utuh tak bukit tu mari tu dah. Orang mati beribu. Raik pun beribu. Lepas tu selak mikir dia. Ada satu kampung tu. Orang tu kampung bukit seledak. Bukit agama lain. Dia ada mikir juga. Dia tak, Kerana orang dia ada wak zoleng ke Islam. Wak kenap sejik, bakam sejik, wak bakal kera'ah, bakal apa tu. Bawa kata kena bala tu. Warah-warah dia kena bala tu. Mikir. Kata, orang dia ni wak tak kerja tak kena. Wak tak kena. Jadi mikir. Patut orang tolong dia tu. Hak Nepal tu. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga hak tolong dia, negeri hak tolong dia tu. Orang Islam. Negeri Islam. Mula-mula katanya negeri Arab. Lepas tu Pakistan. Lepas tu Malaysia. Mula-mula tolong orang Nepal tu. Bukan agama Islam dah. Orang Muslada juga tapi tak banyak dia. Hak tolong tu. Tolong Hindu lah. Mudah-mudah tolong buat Hindu dia. Tolong dia mikir tu. Pihak susah payah tu. Orang Islam lah tolong. Orang Islam dalam Nepal. Ada sikit sebanyak tu. Tolong dulu lagi. Tolong. Dia mikir. Bermikir tu banyak. Lepas ada tu banyak masuk Islam. Kerana orang kita ni hati murah. Orang Islam hati murah. Kita kata Islam duduk di mana, situlah. Senang. Sebab apa tempat rumah kita tu dia. Di mana orang kuat ke agama tu dia. Satu padu ke agama tu. Banyak ke orang kapal tu senang. Kemarin tu ya pergi di mana. Pergi Kapolanga asyik dekat ni. Kapolanga Mutiha, Setengok. Kemarin tu, ya pagi, Ruang Pengkit. Jadi Nayuk Mukhtar Makhtar, Obocor Jalan kita tu. Di bui ke apa. Mok. Bui bangunnya serba guna. Akan dia pelasung. Di kapung Kapolanga. Langa Muha, Setengok. Wei siapa dia tu? we pada nayok te seban meung setengok nayok seri nayok seri ju timo timo akan bangun sebuah guno harganya 3,240,000 3,240,000 itu serba guna. Kata dah akan anak pelasung bangunnya serba guna. Jadi dalam jalan kita ni nayuk mukta, makta dan tim berihan. Jadi nayuk bayi hok wajo buat bangunnya serba guna. Akan anak pelasung. Pah bawa buka dah tu, hadiah dah tu. Tujuan gapo bangunnya serba guna tujuan gapo tujuan dia yang Allah besarnya tadika sekolah tadika weh kanak-kanak kita boleh mengaji tadika banyak kewak dah marah tu dia bari we masjid kawasan masjid masjid di Langar tu lepas Langar lagi lek sana sikit tu kapung payo. Dia kata, kapung ya apa, bakal supo ya apa, kapung ya apa, kapung payo. Alhamdulillah deh, ramah. Orang kapung Langar mari tu. Tak kata, somo kelumai ban. Orang kapung, kanak-kanak makan banyak tu. Tuk menek, tuk naik bay, somo. Makan banyak lah deh. Ramah sekali. Lepas tu, Tok Menai deh. Tok Menai kata, orang kapur kita ni suka hati. Tok Menai wak daging apa makan ni. 3 pikul lebih. Kakak 4 pikul deh. Jamu. Dan lagi deh. Makan ni buat sedap. Gula. Gula kuning kewe tu. Gula kuning kewe. Lepas tu ulai besi kapung. Ulai bagai dalam kapung. Gapo batai beko ha ni. Peka. Beko. Beko. Lepas tu tepuh ulai kot kapung dia. Oh ni Alhamdulillah ni. Wak sama pun sedap. Mari apa boleh Alhamdulillah. Dia makan isik. Dia makan kan. Nayuk betah. Nayuk seri. Nikmah kita. Nikmah dia ramai. Lepas tu. Soca dia mak kita. Duduk semeja sekali. Apalah. Rong. Celempun. Lepas tu nayuk baru eh. Nayuk di. Gapa benda saring ni. Nama apa? Abdul Nasir deh. Tak silap deh. Nama kasih. Sekali lah. Cuk sekali. Alhamdulillah deh. Makannya pun sepenuh. Kemarin tu. Ada mau gula. Pisik gula otak. Gula otak lembu deh. Waktu. Ya patuh. Lama tak nak makan. Sedap deh. Ya ada sepinggir ya. Atau pisik sepinggir. Alhamdulillah. Makannya Alhamdulillah. Hari ni kalau kecik hal makannya pun. Ya makannya ni dua deh. Kita nak mikir weh. Makannya ni ya dua kali. Nombor satu makan boleh pahala. Leh makannya kita tu. Makannya boleh pahala. Dua, makannya boleh dosa. Makannya dua kau pakai fikir baik dia hari tua tu. Ya apa nak ingat kata kita. Sehari-sehari tu tak set. Tak boleh puas. Orang jadi nyakit semsal tu mikir banyak. Tak usah mikir banyak. Tak usah mikir banyak tak jadi penyakit semsal. Dan penyakit lain pun tak mari cari kita. Jadi kegiatan sehari-hari tu. Ayuh apa-apa nak ingat. We ada tiga deh. Perangat semua ni. We ada tiga kara. Nombor satu makannya untuk badai. Deng. Kin ahan. Semrap. Rangkai. Makannya untuk badai. Paham tak? Hurai saja. Yang kedua makannya untuk otak fikir kegiatan otak fikir kita cakap semua kira semua yang ketiga makannya untuk rohani ada tiga deh mula-mula jismani deh jismani makannya untuk badan tu lepas tu untuk otak fikir kena mikir Nah, ya dua sepo oh, satu gegiak tega saya sakit we ada pike mike kit sepo to kit kon tam kit kon put deh mike dulu belum nak buat mike dulu belum nak kecek kalau kecek tak molek tak boleh pala kecek tak molek ngupak kau ke boleh juga boleh dosa. Hati kita kapuh deh. Pemakan ni untuk rohani, untuk roh kita. Sebabnya kita ni wajib mati. Tukun. Hak mana beranak tu, beranak tu baik pun tu, 9% kena mati. Beranak banyak mana, mati banyak tu. Kalau tak beranak lagi, tak mati deh. Ada tu mati lah peruk, anak-anak beranak tu goreh deh. Maka itulah deh, ingat mati. Dan kita hidup sehari deh, ha, sepatutnya bangun pagi pak tu. Alhamdulillah, syukur ni mak tu, ha. Baca doa tu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Syukur ni mak tu, ha, kita hidup lagi, boleh menyawa lagi. Dia boleh menyawa, okay? Boleh buat amal ibadat, boleh semai subuh. Deh. Lepas tu boleh. Boleh buat kerja, boleh makan, boleh temu dengan saya. Boleh hantar anak cucu. Ada anak cucu, hantar anak cucu pergi sekolah. Hak ni kita ada mikir ni kit. Hak kit tu buku yang kedua. Lepas tu, hari ni kita sedekah gapa katik. Ni anak sedekah pagi Jumaat ni. Anak pagi lah kita sedekah gapa katik. Bangun pagi. Hari ni aku nak serkah gapa tek. Aku nak serkah ke bini aku dulu eh. Tu bangat nasi. Bangat nasi, bangat gula. Rendah ikat. Ikat lah rendah telah apa tu. Cari bini makan, serkah bini juga. Kalau bini uzur. Bini uzur, kita kena cara. Satu sedekah atau sedekah. Tak ada apa, alhamdulillah deh. Yang suka orang tua tu. Orang tua tu. Bangat peringat ni. Kau risik ke mana, kat dah lah mana weh. Kat dah dengan ustazik kita tu. Siap malam, alhamdulillah deh. Temu nak kali tu, tak tinggal lah. Oh, ya apa. Lepas tu, kat mama, kat cok bongo, kat mana, kat mahu ya apa. Kau nak kubur, kat mana tu deh. Orang-orang yang apa, kok terlubai, kok mana, mari kok nesta, kok pawai, kok mana. Serata ni, sah, kok ni kebong tu, ya tu. Ya tu, paksa je. Itu pukul 9 tu, ingat. Nak buka je, patah si radio FM 95 MHz tu. Nak dengar. Pahamaraya yang pagi di Kapur Langgar pun, banyak boleh jumpa dengan Paminak. Paminak lah pergi tua, eh. Hira tua tu. Hak ni tua eh. Ini kata ayah apa. Hak ibu tu ni. Hak ni tua eh. Saya tak ada punya tua mana. Tapi rupa ya tua. Tak ada apa lah deh. Satu puji. Puji hadih bagi hadih bangga deh. Pergi sama Malaysia. Ayah apa pun puji juga. Weh. Banyak ke apa yang minat ayah apa ni. Orang tua jangak-jangak Melaka. Ayah suka. Senyum. Senyum. Alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah deh. Maka ya kita bersih. Satu juga. Boleh pahala. Dia pakai bahu-bahu itu untuk rejatai. Dia pakai minyak bahu-bahu sedap apa itu untuk rejatai. Maka ya cuci. Kemarai pergi di Kapur Langgar itu. Maka ya itu boleh puji lah. Kelumai ban pun. Cuk. Osomo. Dia pakai cuk. Comel-comel belakang. Cuk. Lepas tu. Budak Anasik. Di situ. Kapur Langgar tu. Anasik. Dapat nombor satu. Oleh jalan kita. Anasik. Budak Tino. Adik kita. Tino. Hok tanding di. Gapa. Hok. Radap. Radap. Ampe. Di Jawa. Radap Jawa lah. Pekat Jawa. Hok di Tanto. Baru ni. Jepa pergi. Lapa ampe. Tanding. Jadi di sini, baru tahu, oh, di sini duduk, kawan adik duduk di sini, di Kapur Langgar. Cem buat jalan, Anasik, kanak-kanak. Tak ada apa lah deh. Kanik pelaksong ni buat bangunan sebuah guna tu. Sebuah guna. Laknya tadika. Tadika. Lepas tu Tok Imeh katanya, satu hak tadika. Satu hak. Senar telasa, kira hati. Kira hati. Lepas tu, Rabu Khamis Jumaat tu, umum lah. Siapa dia nak pakar bangunan sebuah guna ni, mana tambah pakar lah. Di akar dek presong di kemarin yang buka kemarin di Kapol Langgar Mutiha. Saat tengok. Nayuk seri pun. Suka hati dek. Suka hati. Jadi, mana kapo obo coyak lah kita dengar. Anggapa te seban. Memang saat tengok. Pantai seban aku nyak lah tu. Tiga ni sampai no. Buat kerja gapo tu makna kata. Tahu gimari, tolong gimari. Ini besar sekalinya. Ha nak, ha piye boh ni, pongkan. Nak pongkan piye boh. Mana tahu buat kerja tu. Mana tahu pakat. Kak tolong-nolong. Nak pergi pongkan. Pongkan. Dan itu apa, akan ni pelasung bangunan sebuah guna ni. Satu tempat orang kampung boleh ditupai piye air boh. Ha, ai adik akak kampung kena ai bos banyak kat mari duk di ni bangunan sebuah guna dua lapai. Biasa kata sepatu di Raman tepi sungai dah. Tepi sungai Menam Saiburi tapi ai bos pok tu orang duk dalah biasa duk tergelai tu sipai tubuh mari dah. Ah mari di akan ni pasung sebuah guna banyak keluarga mari duk tulpe. Dia jalan lain lagi dia. Ha, gigo tu. Lepas tu, ha makan ni. Mari klik ni pula. Klik ha makan ni. Nombor satu, makan ni untuk badan. Nombor dua, makan ni untuk we ada otak fikir ke. Kecekam pergi atas fikir ke. Ia ketiga pula, makan ni untuk rohani. Untuk rohani. Makan ni, kita makan ni boleh follow. Boleh follow. Kerana kita nak tubuh badan kita segar tu boleh follow. Makan ni. Dia kereta patah pun boleh pahala. Jangan terlajak masing. Jangan terlajak manis. Jangan terlajak lemak tu. Boleh pahala. Niat itu deh. Kerana terlajak masing. Penyakit. Penyakit ke apa? Tahu dah. Terlajak manis. Penyakit apa? Tahu dah. Terlajak lemak. Penyakit apa? Tahu dah. Tahu belakang dah ni. Ya pamai perangak-peringat deh. Pasal lagi kecua tu. Pedah. Jangan terlajak pedah weh. Ha, pedah menyakit juga deh. Ya pas kena dah. Boleh kecap belakang dia tua weh. Berakhir pedah deh. Walau pedah si abu tu deh. Kalau lada putih 2-3 putih. Orang tua ni deh. Bertemu lah. Menyakit dalam perut. Sakit dalam perut tu. Pesak pun mata. Ha. Makan pedah. Makan kensum pedah lajak. Pedah lajak jadi menyakit juga. Nyakit senap perut. Bama ayat tu. Ha? Dia besak dia bama. Bama tu. Bama diri. Mula berakhir kensum. Pedah. Lalu ni tu. Kensum pedah tak akal. Kalau buat di rumah kan. Bobo. Bobo pedah. Tak apa. Bobo pedah tak apa. Kalau makan pedah ya lah dah. Dia bagi tua ni. Dia perut dalam yang nipis dah. Baru kata ingin tua. Dia ingin tua sekarang nak makan pun nak beringat dia. Ada tua tu kata, kau muda-muda tu nak makan duit tak ada. Alah, nak makan tu makan ni duit tak ada. Baru tua sikit ni duit banyak. Rajanya lah. Duit banyak, baru nak makan tu tak boleh. Nak patah, makan ni nak patah. Patah sikit tak oh, sederhana. Kita boleh tua ni. Bukan mudah. Deh. Umur tu sampai puluh ni bukan mudah. Macam tamada. Orang tua ni bukan tamada. Deh. Umur ni puluh lebih ni bukan tamada. Kena ingat syukur ni mata. Hai. Kita nak ada kaya kerak. Banyak kaya kerak dah. Kita bangun tidur pun tak. Aku ni sehari dah. Kena potong hari. Potong hari nak dekat lubang kubur tu. Kena potong. Ini sehari dah. Kalau hidup lagi tak esok, esok sehari pula. Kau dekat, kau dekat, kau dekat. Kau kata hidup sehari pun tu, kau apa? Kau lama mati lagi dok deh. Kau hape dengan mati. Sebab tu kita nak mikir deh. Makannya tu ada tiga. Makannya untuk badan, makannya untuk otak fikiran, makannya untuk rohani. Deh. Makannya untuk otak fikiran tu, ada gapa tu eh? Hoya-hoya. Makannya untuk badan lah deh. Untuk badan, otak fikiran. Makannya untuk wakhenak otak tu. Tu sekarang. Ini banyak kewerung. Betul tak gomor. Makannya untuk wakhenak ke otak fikiran tu. Tapi orang tua ada juga. Ya patah buka selai deh. Makan nempik, songpik. Makan mekong, makan apa tu. Makan agak lah mudah-mudah deh. Oh tu kenak. Kenak otak juga tu. Tak apa deh. Mari ikut kita pula. Ini berapa ni. Ha makan ni tu. Berangkat pinggak soal lagi deh. Hak ni ada ni. Tubik acak ni. Tubik dalam klik ni pun deh. Mo. Bomo. Bomo sumfrai. Dia katanya. Daun panai ni weh. Daun panai ni besar deh. Pedah ya. Ya tu kalau kita rebus makan daun panai peracam lah deh. Daun panai bawa sedap. Ya kita ada uak rebus lah bubur lah apa tu deh. Ya tu makan daun panai jadi peracam ni dia tu. Belum pada makan ni. Belum makan ni pagi. Pagi tengah hari petai. We ada makan ni. Itu apa daun panai. Deh pedah gapo. Tengok ya deh. Dia katanya kalau daun pandai banyak ya pantanai banyak tu mah. Orang tahu dah pedah ni tanai. Boleh bekah ya. Bekah apa? Tangsi tu. Boleh bekah tu ada 4-5 bekah. Duk hijau naik tu dia. Nak makan peracam hari ni. Ada peracam. Dia kata ambil daun pandai boleh. Apa lah ni? Dia kata boleh 5 lah. Lima-lima lah. Ambil seras pahung. Lepas tu ada dog ancan. Bunga ancan. Kalau ada, cak biru tak. Boleh lima kutung. Capo. Tiga kali ni. Lepas tu rebuh. Rebuh air selik. Rebuh boleh 4-5 minit. 10 minit ni. Rebuh dua tu dia tak. Kita minum. Minum tu. Nombor satu segar. Nombor dia kata langpit. Basuh ke racun-racun. Basuh racun buah badan kita deh. Oh ni kalau kita boleh istiqomah. Molek. Ada tu dia tu. Molek pada kita duk minum air masak saja. Air masak tu pada besar dah. Ya patemu sore bomo deh. Sore bomo dia tu. Dia air masak bangun tidur. Pok tu. Gomor air masak dah. Dia tu air masak ni. Kita minum seperti dia kita bangun ni dia bangun tidur ke tua tu ya ke tua tu dia bangun tidur jangan gaduh kita bangun pukul 4 gaduh mana ada pukul 4 tak subuh lagi deh pukul 4 dia dah pukul 5 dia bangun pagi tu bangun pok jangan cok selalu dah bangun pok kita celak mata tu deh berdoa alhamdulillah alhamdulillah rajik ahyana ba'dama amatana walaih nusur lepas tu bangun. Bangun tak kate tu deh. Bangun tak kate tu. Allah kaki turun tu. Jangan cah bangun lalu. Nak baca apa boleh. Deh. Lepas tu bangun berdiri. Bangun berdiri tu duduk bila dulu. Atau baca subhanallah alhamdulillah. Boleh 4-5 kali ke. Baru kita berjaga. Pergi ke bilik air. Nak cek nak apa tu deh. Lepas tu jangan kalau nak mandi tu. Jangan rung jiruh tak pala lalu. Deh. Jadi orang tua ni yang molek kata kita mani tu. Mani air suai deh. Jadi ceh tau naik kalamang. Kau ni nombor satu. Kau ni bawa moya. Bawa moya tu orang dah sakit kaki sakit apa dah. Kata kita mani tu kita ceh tau. Renek kaki dengan air suai-suai. Ini apa amal kat ni. Lepas tu apa boleh ilmu pada bapa basik. Bapa Bapak-bapak si perhatian ke makan selai jala kita ni. Dia kata, berita nak mandi banyak kira tua tu deh. Duduk tak kisi, mandi di bilik air. Deh. Kita baca doa, oi. Dia diru. Kita nak diru, mandi tu diru kaki dulu. Bawa raja tu, diru kaki, kau naik. Pala ni sutai. Bapak-bapak si atas satu ilmu. Kita baca bismillah. 4 kali bismillah tu, jiruh air, make air sebatik tu deh. Jiruh lek khane. Jiruh palul tu lek khane. Banyak orang tua tu, nak cetak tak risi. Dia mandi tu deh. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 4 kali. Jiruh lek khane. Palul tu lek khane. Lepas tu, baca bismillah 4 kali pula, jiruh lek kiri. Doa minta. Ada Allah Subhanahu wa taala tu we kita gagah jalan sampai kita tengok orang tua 90 lebih dah tu bakali amak ni dia amak ni gagah jalan oh ya tu 90 lebih dekat beratus dah berjalan gagah nampak datuk tu ikut lagi di sana lagi turut cucu dalam belakang apa tak apa ada tu cucu we tahu lagi tak payah dulu supaya nak jaga takut rebah. Ada tu pakai tukar. Alhamdulillah tak apa deh. Orang tua tu tak apa. Pakai tukar tak tahu sunat. Tu satu ilmu tu boleh. Ha makannya tu kita pilih. Kita makan lah. Makan boleh pahala. Dia makan kita tahu tu. Pedah gapo ni makan ni. Boleh pahala. Kalau kita tak makan dah. Makan dosa tu. Makan wak. Seksa ke diri. Ya septik ni deh. Tak ada apa. Lepas tu ini tu. Nak tambah sikit deh. Sikit dah. Makan ni untuk rohani. Ni makan ni untuk rohani. Dia dapat surat. Hak khairat. Untuk rohani. Untuk akhirat deh. Nombor satu. Hak naipa akhirat kita datang. Mari pada dia apa. Esok ni. Esok ni ada. Hak makan. Makan si Rabu lah deh. Minta kerak di mana ni. Oh ni di Cenok tu. Di Cenok. Cenok. Tembus sekolah tepi batas ya. Di Cenok tu. Ialah Rongrian Tamwitiya Muniti Songkla. Nama tu. Duduk di Cenok. Oh ni ni perpirat. Dengan sain dia ada ustaz pun ustaz mak Cenok tu. Sain. Biasa-biasa kenal dengan nampak pirat. Dia pergi surat mari. Nampak pun pergi surat pada Yapa tolong. Tolong percaya sampan. Tolong royak berita. Khairak. Nak buat gapa. Has sekolah lah mudah-mudah leh. Has sekolah. Lepas tu. Sejik. Bikin sejik. Khairak gila. Siapa dia. Lalu kok. Jai esok ni deh. Beritilah. Di Cenok tu. Kita mesti sedekah. Satu sedekah jariah. Atau kita nak buh dalam banci Kelung Thai buat tak apa. Tanahkan Kelung Thai. Kongtun berikat Rungrian Tamak Witiya Muniti Songkla. Yang duduk di Cenok tu. Ini Ustaz Mak Lok Yi atau Ustaz Mak Cenok. Nombor banci Tanahkan Kelung Thai. Nenek limo, kosong-kosong, lape-lape, pak semile, lape. Lekci banci, nenek limo, kosong. Kosong lape-lape, pak semile, lape. Ini di Cenok. Atau nak bubung dengan Ustaz Mak. Ustaz Mak tugas dalam di sekolah. Tak macam mana ti ialah 089-975-29-87. Ya, Ustaz Mak ni, Ustaz Mak Cenok. 089-975-29-87. Ini terlupa deh. Pasal lagi ni. Ini orang yang apa awak pergi. Mari rumah deh. Nikli kita. Nikli ni hair. Nikli dengan kapah. Cik Sarifah dia tu. Mari rumah. mau surat. Ni apa kata tak apalah nak tolong Pak Cah sampan. Jadi hok ni tu tepat 20 weh. Tepat 20 bulan boleh ni nak boleh boleh kan jani. Minggu so lagi deh. Ini tepat sebelah. Minggu dak pas sono. Hok ni di Masjid Darul Iman. Kapung Benja, Kapung Benja. Mesti so tak sik. Apa meung jawab jalan. Hok ni nai nam kana imam. Pakai kapung semua deh jadi oleh pun micik serta dia bakal makan si rabu di masjid Ban Binja makan si rabu dan khairah sedekah kerana sini tu nak duit ni nak apa nak tambah ke masjid dan nak beli tanah kubur adalah lagi lah. Hok ni nak pakai modalnya lebih kurang 3 juta. InsyaAllah. Kalau pak kita pakai dia mama tu deh. Pakai sedekah mama tu. InsyaAllah berjaya. Banyak care duduk kerja lepas-lepas marida tu. Kalau-kalau kok apa? Kok tak sik ke mana tu. Banyak care. Nak banyak mana, banyak care berjaya. Pakai pergi tolong deh. Hok ni tu. Masjid Darul Iman. Ban Benja. Hok ni peratan cat ngat je lah. Nayuk itu tadi. Nayuk tak asyik nama super weh. Yang nama Mustafa Kelupe. Ini pacar sampah ni Mustafa Payok. Ayo apa dia. Pertahan cat ngan ialah Mustafa Kelupe. Nayuk. Oh betul tak asyik. Orang pertahan cat ngan ialah. Tak ime kita. Tak ime sama eh berahing. Tak ime dia kru kosen badung. Ini. Pertahan cat ngan lah. Orang pertahan cat ngan. Lepas tu kanak kemakan si periksa tu. Banyak orang dia seperti ayah no kita. Nayuk Beta. Putin. Sukarno. Rutan Abdul Aziz Hamai. Putin Sulaiman. Lepas tu kek soca Maklawi. Binda Allah kek ni. Lepas kita pakai gila deh. Alhamdulillah deh. Pakai amal-amal. Kita pakai gi di Masjid Darul Iman. Ban Benja tepat 20. Hari hak. Tepat 20. 20 ni masuk. Masuk Rabiul Akhir. Jadi tepat 28 Rabiul Akhir. Boleh. Ni boleh bulan awal. Nak habis dah. Boleh selera tu boleh tak apa. Boleh tarik kita tu. Dalam boleh tolong. Boleh kan jalan. Tepat 20. Jangan lupa deh. Sedekah jariah. Satu sedekah jariah. Di kapung di Masjid Darul Iman Ban Benja. Musong Tambun Tasik apa menjalah. Jangan terlupa dia kat rumah Tisli ya. Untuk ini ada salah silap ya patu baik ruengnya kat mari. Ya pa ucap terima kasih peminat yang dikasih sekali ya. Terima kasih pada Nayok Muktamad Ta Obojo ya Allah. Dan terima kasih pada Po'o Supawadi Cawisid Sawato ya Allah. Lecang teknik untuk jaga ya Pa pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sawat dikrap.
1: Sawat Tawajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Ya, ka.
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
3: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
9: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
10: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายน

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

0: ต้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุขดีอาคงโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: Inilah sawat hajala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Pejabat Sama Marin dan Pantai Tepat Kesmileh ataupun Krom Sapayakon Temacat Let Sing Wet Lom dan juga bersama rangkaian meneruskan usaha memperkukuh pengurusan kawasan perlindungan Sama Marin dan Pantai di sekitar Pulau Losin, Mungkimban, Nambo, daerah Pak Nak Rek, wilayah Patani.Mesyuarat tersebut telah menetapkan beberapa pendekatan penting untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dengan mengubah konsep daripada kawasan perlindungan kepada kawasan milik masyarakat Patani. Usaha ini bertujuan supaya penduduk setempat dan masyarakat umum mengetahui bahawa Pulau Losin merupakan sebahagian daripada Sama Marin yang penting kepada wilayah Patani, sekaligus bersama-sama membina rasa sayang dan tanggungjawab untuk menjaga pulau tersebut, menyedari nilainya serta mewujudkan rasa memiliki terhadap sama alam yang dikongsi bersama. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
8: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada dikakak peminat pada hari ini, hari Jumaat, di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat untuk tengah hari ini. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada folk kita semua. Tak kira lah duduk dengar di mana saja dah, duduk di rumah, duduk atas gerai, ataupun duduk di atas kereta. Dan juga pagi ni, tengah hari ni tu udara cuaca lemah, lembut, molek. Dah, pada pagi tadi tu ada hujan lah. Dan juga di kawasan mana weh, udara cuaca lagu mana, boleh kita lapor mari. Dan juga duduk dengar di mana, suara cerak kedok, boleh juga. Dan juga nak dengar lagu, nak dengar anasyik. Hari ni hari Jumaat, kita dengar anasyik, dengar lemah, lembut. Dah lebih lagi udara baik ni dengan nasyik, galik, molek. Dan juga ada berita, mari bersapa, mari menyebab, mari berkongsi, mari bicara dengan peminat kita ni di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah, dah jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang melalui Gamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke, Sathani Vithayu Kerajai Siang Heng Prathet Thai Jangwat Yala yang terletak kepada bahan nak jalan kita ni untuk nak bersapa, untuk nak menyebar berkenaan hal-hal berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh, supaya ambil faham yang bersama, supaya peminat kita ataupun rakyat di selatan Thai kita ni boleh tahu khabar berita yang benar, tahu khabar berita yang betul. Kita jugalah siapa-siapa ada soalan nak tanya, nak dengar lagu anasyik, lagu mana, ataupun lapor marilah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok, udara cuaca lagu mana, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Kita jugalah siapa-siapa duduk di atas kereta pada hari ni tu, nampak udara cuaca tu ada hujan lah di setengah tempat tu. Kita jangan lupa lah, kita beringat, kita berhati-hati di jalan raya. Dan juga jangan lupa ikuti unik-unik ataupun peraturan pertaruan jalan raya. Gitulah, supaya kita berjalan ke dunia selamat dan juga supaya kita sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan. Gitu, rehat-rehat weh cukup. Makan-makanan yang berkhasiat, berfaedah. Jangan duk makan benda lemak ataupun air manis tu. Boleh selalu kita selalu lah. Dan juga pada tengah hari ni kita nak rehat dengan anasyik dululah. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa kita dengan anasyik dah. Dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua di dalam ruangnya cerita dari kampung.

Itulah peminat dah kita sudah dengar nasyid dengan lagu di dalam pusing yang pertama yang mana kita rehat saat itu. Untuk sekarang ni dah kita klik lagi pula lah di dalam pusing yang kedua. Di dalam ruangnya cerita dari kapung. Gitulah, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kapung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang peminat dah di sini di Kelamet FM 95 MHz Sawatah Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk kita masuk berkongsi, untuk kita masuk bicara ataupun marilah di dalam ruangnya cerita dari kapung ni. Kecep kongsi berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh dan juga hal-hal lain lagi lah. Juga hari ini peminat sebagai hari Jumaat tanggal 11 kan Yayon. Tanggal 11 bulan 9 2569 bersama 28 Rabiul Awal. 28 Rabiul Awal 1448. Gitu jugalah untuk waktu semaya di wilayah Jala kita peminat pada hari ini, iaitu waktu Zuhur pukul 12.14 minit. Waktu asar pukul 3.19 minit. Waktu mengorek pukul 22 minit. Waktu isa pukul 7.30 minit. Dan juga waktu subuh pukul 4.50 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita. Sekali lagi, waktu zuhur pukul 12.14 minit. Waktu asar pukul 3.19 minit. Waktu mengorek pukul 22 minit. Waktu isa pukul 7.30 minit. Waktu subuh pukul 4.50 minit. Waktu subuh ni pagi esok lah. Dah pukul 4.50 minit kita waktu semaya di wilayah Jala kita. Dan juga pada hari ni ada sedikit khabar berita lah nak siapa ataupun nak menyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat kita berkenaan hal udara cuaca ni. Yang mana pagi ni Jala kita ni duk jauh, duk gelap je pagi. Dan juga pada jam pukul 8, pukul 9 tadi tu ada hujan turun lah. Di kawasan mana kata hujan turun ataupun kemarau ataupun lagu mana, boleh kita masuk berkongsi bersama di dalam nombor telefon 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Dan juga hari ini ada berkenaan hal udara cuaca sikit peminat Marif Sapa. Katanya maklumat daripada Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utuk Niyom Witaya, katanya di selatan Thai kita ni peminat, tak kira lah wilayah Jala, wilayah Pak Tani, wilayah Menara, wilayah Segoro. Katanya pada hari ni tanggal 11 kan Yayun 2569 ni akan ada hujan. Akan ada hujan sekira-kiranya 70% ataupun 70% katanya atra ataupun hujan nak turun di wilayah selatan Thai kita ni. Gitu katanya. Akan ada hujan 70% dan juga di setengah tempat tu hujan lebat lah. Hujan lebat, hujan lebat ataupun ribut petir lah di dalam wilayah Jala, wilayah Pak Tani, wilayah Menara, wilayah Segoro. Dan juga ombak ataupun air laut tu akan tinggi sekira-kiranya 2 meter dan juga di kawasan ada hujan ataupun ribut petir tu sekira-kiranya tinggi melebihi 2 meter. Gitulah supaya kita duduk dalam keadaan jaga, duduk dalam keadaan beringat untuk kita pakat-pakat berdoa supaya tempat kita selamat dan juga supaya kita boleh ambil perhatian di dalam udara cuaca ni. Kita ikut berita berkenaan hal udara cuaca, berkenaan hal hujan ataupun hal apa saja berkenaan hal udara ni melalui Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utuk Niyom Witaya. Dan juga pihak tim dengan Sawatah Jala kita sendiri pun akan menyebar, akan bincang. We peminat kita dapat tahu bersama jugalah apabila ada maklumat daripada pihak berkenaan supaya kita boleh ambil perhatian, supaya kita boleh beringat. Lebih lagi
Orang duduk tepi sungai ataupun tepi jalan air, duduk di kaki bukit ataupun tempat-tempat mana, tempat rendah tu yang banjir cepat. Gitulah kita kena ambil perhatian, kena ikuti maklumat, ikuti berita dengan teliti. Berkenaan hal udara, cuaca dan juga apabila ada hujan lagu ni, kita kena jaga jugalah kesihatan kita. Demi semua, jangan duk main hujan. Berbagi kanak-kanak tu berakhir dengan hujan. Jangan duk ui main. Sebabnya sekarang ni tu ada demi semua dan juga kaiwat banyak jenis lah. Supaya kita sihat walafiat, kita pakat-pakat jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit. Gitu ialah untuk nak beri maklumat, nak beri kongsi dengan peminat pada hari ni di dalam ruangan cerita dari kampung. Sekarang ni tu kita duk bunyi tali. Yeah, peminat, kita rehat dulu dengan lagu lulus seketika dan juga kita klik mari di dalam pusingnya terakhir di dalam ruangan cerita dari kampung.

Gitulah dah peminat dah, kita sudah rehat dengan lagu dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang terakhir di dalam ruangnya cerita dari kapung. Gitulah juga untuk tengah hari ini, terima kasih belako kepada peminat yang duk dengar. Tak kira lah di mana saja, tak kira duk atas kereta ataupun duk di mana tu, bolehlah kita ikuti bersama pada esok hari je yang sama, je pukul 11 dan juga pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di sinilah Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Dan juga untuk hari ini minta we kita tu jalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat dan juga we kita sihat walafiat. Untuk hari ini bu salah silap, minta maaf kepada peminat belakang lah. Kita berjumpa pula pada esok hari. Untuk hari ini undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah

0: titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Melayu tepak teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di TSN Radio Sawatajala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: RT24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: membuatmu bahagia.
1: Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua, peminat nak mari berkongsi sikit cara-cara jaga-jaga kesihatan kita, anak-anak cucu kita ni dah. Semoga anak cucu kita ni lo ni apa ni banyak lah sakit demam. Budak-budak dia makin bagi apa ni ikut say lah. Bagi pun pelat-pelat lah. Tepung dapat sekolah pun ada. Tepung cak, tepung lemak-lemak lah. Kepada itu, kita kena jaga juga anak cucu kita. Dia suka, dia cak lah kepada tepung tu lah. Itu kita kena jaga-jaga. Yang pertama ni, makin ni. Makin ni, ni yang ada fedah ni penting sekali. Kalau kita jamung anak-anak cucu kita makin bagi tak fedah, tubuh badan jadi tak sehat lah. Masa depan dah lah ni tak nampak lagi lah. Gitu kita kena jaga-jaga makin ni cukup imamu tu lah. Makin ulan ni buah hair, apa ni kurai-kurai sikit manis, kurai masing, kurai lemak lah gitu dah. Betul minum air. Air suai-suai ni penting sekali. Paminak, budak terafati tengok tak ada minum mana air-air saja ni. Duk makin air Fanta, duk makin air manis-manis. Gitu kita kena wik anak cucu kita minum air-air suai-suai. Paminak dah. Betul pula dia kata kita ni learning apa ni teknologi ni banyak dah. Budak learning tu berlaku dah. TikTok lah. Dia ada kita nampak banyak segala. My game lah. My apa ni. Apa. Social. Art video turun duduk dia cakap lah kata. Gini apa ni bahayam lah. Kita kena jaga juga anak-anak cucu kita. My telefon, my terosak, my iPad ke apa itu dah. Budak learning dia dare berlaku. Kita lah dia teruk tak dare lah. Pula dia kata kita ni apa ni kena main dengan anak-anak kita. Lah mana? Budak kecil-kecil boleh tu kita hajar dia duk main dengan kita lah. Tak usah duk dengan terosak sangat. Tak boleh mana. Duk oyak seumur terosak ni bahaya. Pada nak learning tak nampak lagi. Masa lepas dia duk main terosak. Ha? Duk dia sikit. Ha, tapi masa depan tu ha abang bahaya ada penyakit semati san jadi nak marah mudah terafati pamina ha banyaklah ni budak dah ha gitu kita pun main-main game ke dia ataupun apa rabai cak ke alam mana beli bagi-bagi main ke dia ke alam mana ni boleh. Kalau kita duk ajar-ajar semua tu, dia nak pelekat main ni lah. Bukan duk main telipung tak malik mana. Mami nak bahaya juga punah mata lagi lah dah. Lepas tu jaga kesihatan tubuh badan, kesihatan hati. Lepas tu tambah hungkan wik kita ni gagah lah gitu. Budak duk dengan apa kita duk mengepek semua tak ada juga. Dia orang panggil mudah-mudah ingat lah budak. Kita kena kecek ke dia molek-molek, Mami nak. Ya, lepas tu tubuh badan ni kita nak wis sehat belako lah. Gitu goyak saat ni tu kita kena makin nehok molek. Lebih lagi lo ni cocok udara pun duk sangat tukar. Serta ujian, serta panah. Tubuh badan anak cucu kita dia pun kan tak ada kejap mana lagi lah. Kita kena jaga dia juga. Vaksin ni penting sekali. Vaksin hak budak lah dah. Kita cocok cukup jarum lah hak bom goyak tu lah dah. Lepas tu makin ni minum air, berehat ke apa itu penting sekali. Budak tidur tengah malam bangun lep pagi pun jadi abang ni tak sedap ada-ada mengatuk lagi. Gitu kita kena bagi masa. Hak mana masa dia berehat buku berapa ni penting sekali. Pada nak kek-kek belakang lah. Hak di zaman ni goyak ni. Kalau kita nak wik anak cucu kita sehat molek mengaji. Kalau tubuh badan tak sehat mengaji pun tak ada masuk otak lah gitu deh. Gitu kita kian-kian belakang. Paham nak? Ya tengok masa sekarang ni boleh nak subkosi Tegur Menegur 073-203-583.

adalah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian. Sisi yang terakhir nak mari kosi jago-jago ngaji. Ha, ngaji ni kita ni bahasa nak wik anak cucu kita ngaji boleh, ngaji mudah. Suka kepada mengaji, jadi rajin mengaji lah. Kalau kita ajar dia video tu fikir video apa ni buat lah. InsyaAllah berjaya. Bagaimana? Semoga kalau nak ngaji mudah, nak ngaji boleh tu kita kena letak bau mai wi jelah lah. Bagaimana nak kata kita mengaji nak sai mana masa depan nak jadi gapo dah. Oh ni penting sekali. Ha, kalau nak merekah boleh molek kita kena buat lah. Mana kita kena bagi masa, kita kena rajin bagaimana. Ha, betul rajin baca, rajin menulis, rajin top tuan hak kita mengaji lepas dah. Betul nano hak kita bahasa paham mana kita menano dekat-dekat nak periksa. Apa ni kita boleh ambil mai top tuan tapi kita top tuan sebelum kita klik mengaji itulah deh. Yo betul. Hajar demo atik. Ha, pehe-pehe buat pehe-me kepada gu. Jangan duk kupi ilmu lah. Ha, ini penting sekali juga. Peminat dah. Kalau kita nak rajin, nak ngaji mudah ni kita kena apa ni, ngaji, rian ru sendiri. Ha, kalau tak pehe mana tanya guru ataupun learning dalam sosial pun cari boleh banyak lah. Ha, kuken lah mana kalau nak ngaji tabah gitu lah. Ataupun ngaji piksik lah we. Kita boleh buat pehe-me we banyak lah gitu. Semoga ngaji ni kita duk lewat ngaji ni kita kena rajin ngaji juga. Jangan duk main ni duk lilih lah deh ngaji. Tak ngaji duk main game lekat kawai go give jale bahan ibu bapa itu tak boleh. Ha, kalau kita tak ada usaha learning tu kalau kita letak nak jadi gapo tu ha, tak ada siapa lah deh. Gitu kita kena rajin usaha bagaimana. Kalau kita kecek saja tak buat tak boleh juga. Tak ada berjaya. Gitu kita kena buat lah deh. Rajin ngaji, rajin baca, rajin buat latihan. Rajin kosi dengan kawai-kawai guru. Goyak hajar gitu. Tak paham mana deh. Yang upi ilmu sangat deh. Yo, ni ada jam ni kosi dengan rancangan High School Harian Petening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan. Terima kasih pemenaklah hadir dengan rancangan High School Harian tiap-tiap hari. Boleh jumpa dengan di channel ni hari Selasa, Rabu, Khamis sejak dari Himaat. Ha dah buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petik ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Petening tu hak pi buat kereta, buat mutu pun kita kena tak kepada batas mutu so bawi banyak jangan duk derah sangat dah. Bahaya dah. Betul jaga-jaga kesihatan tiap belakor selamat belakor. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belakor. Terima kasih peminat, terima kasih Pong Ong Supawadi Chai Wisit Pong Ong Sawatrajala. Betul di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera peminat pendengar di dalam ruang pedoman hidup. Gitulah juga kita bersama-sama berkongsi, bersama-sama berbicara berkenaan hal berita polisi kerajaan, berkenaan hal berita berkaitan tempatan di dalam ruang pedoman hidup. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruang pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga jam pukul 5 petang. Satu je, lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawoto Jala. Gitulah kita bersama-sama mari berkongsi, bersama-sama berbicara. Untuk hari ini ada lagu, ada anasyik dan juga ada berita. Mari update, mari beri khabar kepada peminat kita. Ada juga petani, ada sedikit khabar berita berkenaan majlis Maulidur Rasul di daerah Betong peminat pada esok hari tanggal 12 daerah Betong bersama ahli jawatan kuasa hak agama ataupun kanak-kanakan Islam daripada daerah Betong dan juga pejabat daerah, ketua daerah ataupun naik ampe dia akan mengajurkan majlis Maulidur Rasul untuk mengeratkan hubungi di antara dua negara. Lagu mana? Ada gapo katik? Kita mari tengok di dalam pusingnya yang kedua untuk di dalam ruangnya pedoman hidup. Juga pada petanding, siapa-siapa nak dengar lagu, siapa-siapa ada soalan nak tanya, ada juga mari lapolah katanya duduk dengar di mana katik, seorang cerak kedok ataupun lapor mari udara cuaca di sana lagu mana, boleh kita telefon mari peminat. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dululah, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua di dalam ruangnya pedoman hidup.

Itulah peminat dah, kita sudah dengar lagu, dah juga kita rehat dah. Galik molek dah. Dah juga kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua di dalam ruangnya pedoman hidup. Gitulah, jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petai pada jam pukul 4 petai hingga sampai jam pukul 5 petai. Satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz atau Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Itu jugalah peminat untuk pertanding, ada sedikit khabar berita berkenaan majlis Maulidur Rasul di daerah Betong untuk nak mengeratkan hubungan di antara dua-dua negara, iaitu negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia, yang mana kita sudah maklum katanya daerah Betong ni dia sepadan dengan negara Malaysia. Dan juga bila majlis Maulidur Rasul ni peminat, pada esok hari iaitu tanggal 12 hari Sabtu, tanggal 12 kan Yayun 2569 bersama dengan tanggal 29 Rabiul Awal. Ada juga di mana? Di Masjid Kelang ataupun Masjid Tengah Perbandaran Betong. Ada juga pada hari ini tu peminat, ada ketua daerah lah ataupun kita panggil Tanai Ampe, iaitu Ismail Yaakob, ketua daerah Betong. Dia akan mempengerusikan mesyuarat pada pagi tadi, ada berbincang bagi membuat persiapan untuk pengajuran acara Majlis Maulidur Rasul untuk mengeratkan hubungi ataupun hubung silaturahim di antara dua-dua negara. Katanya di dalam mesyuarat tu peminat, ada perbincangan secara terpicil lah mengenai tata cara dan juga susunnya perjalanan majlis, dan juga ada bicara dengan teliti bagi nak memastikan setiap acara ataupun setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan sewajarnya ataupun damnen pai duai kuam maksum tuk-tuk kita kam gitu. Selaras dengan prinsip dan ajaran Islam serta berjalannya dengan lancar dan sempurna, dan juga pada kesempatan ini turut diumumkan jadual dan juga aktiviti utama bagi menjemput seluruh rakyat, seluruh masyarakat Betong, semualah, semua yang berminat untuk menghadiri acara Majlis Maulidur Rasul untuk hubung silaturahim di antara dua-dua negara, iaitu negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia, tahun 2569 yang dianjurkan dengan tema Maulid Ikatan Iman Menyatukan Hati di antara dua-dua negara. Kalau bahasa Thai ke, Maulid Saiyai Satta, Ceum Chai Song Pendin, iaitu pada esok hari peminat. Pada esok hari tanggal 12, pada hari Sabtu tanggal 12 kan Yayun, bertepat di Masjid Tengah ataupun Masjid Kelang, Perbandaran Betong, daerah Betong, wilayah Jala. Dan juga dalam acara ataupun dalam Majlis Maulidur Rasul peminat, akan diadakan ialah perarakan masyarakat dengan kenderaan roda dua mengelilingi Bandar Betong ataupun kebun heh, mutulah kebun heh Chow Song No, dah di apa keliling Bandar Betong, dan juga para peserta akan berkumpul pada jam pukul 7.30 minit pagi di pintu sepadan Betong ataupun dah from then, gitu. Siapa-siapa berasa nak pergi berarak bersamalah pada jam pukul 7.30 ataupun jam pukul 7.30 minit pagi di pintu sepadan dan pomdan. Dan juga perarak ke akan bergerak pada jam pukul 8.30 minit pagi. Siapa tak agak nak berarak, siapa-siapa tak ada mutu, boleh kita tunggulah. Tunggu di mana-mana saja dalam Bandar Betong, sebabnya kebun ataupun perarak ke dia akan keliling mengelilingi Bandar Betong.
dan juga sebelum menuju ke Masjid Besar Perbadaran Betong ataupun Masjid Tengah Betong. Dan juga ada pelbagai aktiviti lah peminat akan berlangsung di dalam kawasan acara. Antaranya upacara keagamaan, iaitu baca berzanji, persembahan seni kebudayaan oleh belia, negara Thai oleh belia Betong. Dan juga ada persembahan kebudayaan daripada Malaysia. Dan juga ada jualan barang dan juga makanan serta pelbagai pameran lah. Dan juga ada ceramah agama. Ini highlight lah. Ceramah agama oleh Baboli Seke. Di dalam wakil cariawat Tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah juga seluruh semualah peminat kita duduk di daerah Betong ataupun duduk di kawasan berhampiran. Dijemput semua jadi sebahagia daripada hari yang penuh dengan keimanan. Menghayati keunikan budaya serta bersama-sama kita mengeratkan hubungan persahabatan di antara masyarakat negara Thai kita sendiri dan juga negara Malaysia melalui acara Majlis Maulidur Rasul untuk nak mengeratkan hubungan di antara dua-dua negara. Jangan lupalah peminat, kita hadir bersama ke Masjid Tengah ataupun Masjid Besar Perbadaran Betong pada esok hari, hari Sabtu tanggal 12 kan Yayun, sejak pagilah. Ada juga istimewa lah, turut disediakan ada aiskrim untuk beri kepada kanak-kanak dan juga makanan-makanan banyaklah secara percuma untuk kanak-kanak yang hadir. Boleh kita bersama-sama meramai-ramai untuk kita menghubungkan erat atau mengeratkan hubungi ataupun hubungi silaturahim di antara kita negara Thai dengan negara Malaysia. Gitulah, bersama-sama kita meriahkan di dalam majlis Maulidur Rasul untuk hubung silaturahim di antara dua negara. Gitulah, untuk petanding beri maklumat, beri berita kepada peminat kita di dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk sekarang ini, rehat dulu seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klip mari di dalam pusingnya yang terakhir di dalam ruangnya pedoman hidup.

Gitu dah peminat kita klik mari di dalam pusingan terakhir di dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah untuk dalam hari ini. Terima kasih pelakor peminat yang duduk dengar. Tak kira lah di mana saja dah. Terima kasih pelakor. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari. Pada jam yang sama, jam pukul 4 petang hingga pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang. Untuk hari ini, Bu minta undur diri dulu. Terima kasih peminat. Dan juga salah silap, minta maaf pelakor. Siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, duduk di atas kereta, minta we jalan dengan selamat. Siapa dengan selamat. Dan juga untuk hari ini dah, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu untuk hunur, meminta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar di pada rongnya. Selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua. Di masa petang ni, gapak dengar khabar berita di pada rongnya. Selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tesong Radio Sauta Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni, dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana, dah duduk masuk bela-bela, duduk dengar tesan radio, suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh pada orangnya. Selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Satu masa ni, kita masa berehat satu lagi
1: dengan cara masa yang kamu kateri. Mari dah betah kateri.
2: Kamu apa?
1: Mari lah saya.

0: 1341. 1341.
1: Gapo namo ka ayo dio 1341 tu?
0: Lah, mak dio. 1341 ni nombor telefon hak kita nak kena ingat.
1: Sebab gapo kita kena ingatnyo ayo dio?
0: Sebab kalau ada benda tak molek, tak selamat, dalam tempat teh, kita boleh telefon ngadu di nombor 1341.
1: Lagu ni ngayo dio. Kita kena pakak jago keselamatan dalam tempat teh kita. Napok gapo bahaya, telefon nombor 1341.

Ya, terima kasih kepada peminat semua duk didengar di pada ruangnya hak kita di hubungnya yang kedua. Masalah ni dah saya boleh jemput pada cara-cara hak yang pedah we kepada adik kakak kita dah dengar khabar kita setiap hari dah tapung dengan cara-cara yang baik we kepada adik kakak kita di pada gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala. Dah peminat duk dengar di tempat tema mana Sawah Cirak Kedok dah boleh masa ni kita gapat dengan khabar kita tapung tukar khabar kita boleh nombor tu 073-203-5883. Dan masa ni, saya jemput pada satu cara hak Jamilah ni dengan masa hak kita wahi duk main game. Dan mula-mula kalau kita duk budak tu duk main game duk main dak panah lah main game hak kita ni duk dengan saing-saing di pada tepi-tepi rumah deh. Tetapi masalah ni dengan warung kita duk main mana main dale terosak ataupun telepon deh. Ha tu dia dengan game online peminat banyak sangat dengan game online yo sedak lagu mana deh masalah ni. Kalau nak wis sedak lagi, kena bayar duit. Hak ni lah, jadi satu jale dengan hak orang-orang ini pun. Tapi mi cacip, yang mi jale ni daripada nipu, wi orang tu boleh habis duit dengan game pun ada juga dah. Sebab apa? Kalau dengan game ni, dengan hajua kakak hak kena beli game ataupun panggil item hak dia. Dengan batkot duit, hak dipada murah daripada hak orang lain jual. Hak biasa hak dia mau jual dah. Jadi murah selajak ataupun boleh tukar banci hak kim dia banyak sangat. Hak ni lah jadi satu jalan Wimi cacip ni jadi mudah nipu dengan banyak sangat dah. Iaitu mi cacip yo wak lagu mana. Itu dia dah. Yo put dipada social dengan jual item kim lah dengan button kan. But hok we kita tambah duit untuk nak pergi main game we banyak kan hok dia lagi dah dengan harga murah untuk nak we kita ni tengok pun harga murah we kita ni banyak dengan own duit we dia dah hok ni lah kalau kita own dengan dia jadi hilang kita tak boleh gapo langsung dah. Lepas tu ya blok kita tak kena main gapo boleh ataupun duit pun tak boleh gelik dan jadi masalah banyak sangat dah. Iaitu sebelum kita nak own duit lagu mana dah daripada olah ni kita kena jaga molek ataupun kita kena tahu dah dengan cara-cara dia we kena deal dengan dia dah dengan mi cacip. Satunya kita cek dulu kata orang jual dalam online ni ya ada tuatun ke dak tengok perawat dia dah dengan ha beli bayar ni lagu mana dia banci dia lagu mana boleh kita mudah dengan TikTok dia boleh dah kalau lepas tu dah kalau ada masalah lepas tu kita baca review pun boleh dah review dengan orang lain-lain hok biasa beli kalau jumpa dengan masalah banyak orang hok weso kena nipu tu hok nilah kita boleh jauh boleh dengan hok dia deh. Lepas tu kalau kita pilih dengan platform ha beli dengan item game ni hok untuk hok dia hok dia platform untuk nak beli bayar dengan item hok game ni. Sebab apa? Sebab kalau ada masalah, kita boleh yun ataupun dengan yun reang dah. Ceng reang minta tolong-menolong boleh daripada platform hak dia. Terlalu lepas tu, yang mudah sangat dengan cahaya bat game hak harga murah. Tu dia dah peminat. Kalau kita tengok dah, ya bukir gitu ni. Boleh kita jauh dengan dia dah. Lepas tu, yang dok we demo tahu dengan rahat OTP kita. Hak ni lah boleh jadi jalan mudah we kepada mi cacip. Dah. Hak ni lah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dengan anak cucu kita di masa lo ni dengan game online ni banyak sangat. Dah. Lepas tu jadi satu jalan we kok mi cacip ni boleh bakar jalan ni dengan nipu mi duit kita lagi banyak sangat. Dah. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat. Dah silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengatik. Lepas tu kelima jumpa pula pada hari esok. Masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sota Jala. Bahasa Malay tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Kita baca cara kesepunuh ijma'ah kita. Tak itu kan? Jadi, hadirin muslimin dan muslimat, benda yang besar dalam hidup kita, hak kita kena duk kira, hak kita kena duk sayang, hak kita kena duk doli, hak kita kena duk amal, tak ada dah, ialah agamu. Agamu ni lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi hari ni kita nak uji mengaji, nak uji masuk dalam hati kita ni, nak uji mesra kata agamu hak kita pegang Islam ni besar. Benda terlebih penting dalam hidup manusia. Karena siapa dia nak berjaya dalam hidup, mesti dia kena faham dalam agamu. Jadi agama ni tepat bagi kita buat berpegang di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus pada akhirat nanti. Jadi bukanlah berjaya manusia ni dengan duit banyak. Tapi jangan faham kata salah kita cari duit, tak salah. Tapi kita pegang kata kemuliaan dengan harta bukan dia. Kalau mulia dengan harta, korong tak telah di bumi. Ra'ah sudah banyak 1400 tahun dah. Tak ada. Orang terlebih kaya atas muka bumi ni nak lawai korum. Anak kecil dia saja tu orang berpuluh-puluh orang nak bawa, tak agak dah anak kecil saja. Tak kaya dia pandai buat emah. Tapi berjaya ke dak korum. Orang dekat dengan Nabi Musa tu tengah kata orang ingat Taurat. Tapi berjaya ni bukan dengan harta. Engkau korong ni dengan sebab kaya dia sombong lawe tu, hai lawe Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa dengan Allah. Di hari ni duk telah di bumi sepediwi, sepediwi, sepediwi. Para-para ulama kata, kalaulah korong ni siapa ke bumi yang tujuh, siuk sangkala berlaku kiamat agak. Hari ni korong ni dak bohmi dak telah dak bohmi yang berapa tak tahulah. Wallah alailah. Tu kalau kita tu dak faham kata kaya ni melia duk dunia ni di sisi Allah lah dengan harta banyak, tak betul pegang lagu tu. Kena faham. Nak melia di sisi Allah bukan harta banyak. Karena harta tu benda penting. Benda yang lebih penting, agama. Dan kalau melia tu, orang ada pekat tinggi. Hari ni banyak manusia ada bubuk pekat. Tapi kalaulah melia tu orang pekat tinggi, jadi tu jadi ni. Fir'aun, orang jadi raja dalam negeri Mesir. Orang-orang Mesir semua taat pada Fir'aun. Sebagai mengaku Tuhan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengaku Tuhan. Tak biasa semua hidup. Tak biasa batuk. Tak biasa bersih Fir'aun. 400 tahun tak biasa sakit. Tapi melia kedak si Allah. Dak. Telah di dalam laut Kalzum. Mati. Dua orang. Allah sebut dalam Quran.

din siapa saja Allah kehendak nawi orang tu baik, dia mesti reti agama. Tak boleh reti agama, dia kena ada tiga sifat. Rajin mengajar, Allah wi pahal. Rajin mengaji, Allah wi pahal. Rajin dengar, tiga. Cara nak pahal agama tak lebih pada tiga. Hak boleh ngajar, malah menjadi syiah. Saya ni kalau nak mengajar lah, budak rumah beratus-ratus dah. Tapi tu Emel kata wik ada masa. Jadi mengajar ni sebab bagi Allah wik kita kau pahai agamu. Kita mengajar ni supaya kita berjalan, ia masuk ke teri. Maka orang mengajar ni sebab bagi pahai agamu, itu nombor satu. Orang yang mengaji kita sebab bagi pahal agama, duduk nombor dua, muta'alim. Orang yang bawa tengok ni duduk nombor tiga. Jadi saya rasa lama dah kita tak main, tak ada kitab ni. Jadi minggu dapat ni, tak pasal nak buka kitab lah. Kita nampak sungguh. Kalau boleh baca Jawi, kalau boleh baca Melayu ni banyak mana, beli kitab. Kita nampak sungguh. Jadi muta'alim duduk nombor dua. Kun aliman, jadi orang lain mengajar. Kalau muta'alim jadi oleh, aku muta'aliman. Muta'aliman buat kita. Duduk nombor dua. Aku musami'an ni nombor tiga kita ni. Buat teringung. Walah takun norobek, jangan jadi kapak. Alim bodoh. Buat kita bodoh. Dengar bodoh. Kalau ada orang lagu ni, patah lakah, ni lah orang yang bawa masalah dalam hidup manusia. Fikir Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, orang tanggungjawab kampung, ada ke tak makmum kita lepas ada tiga ni? Kalau ada, bertanggungjawab Tok Imeh esok. Tok Kotik, Tok Bila. Kalau demo ni, orang kata, orang bunuh. Orang tak boleh bila jemaat dengan dia. Ngajar bodoh, ngaji kitab bodoh, dengar bodoh, Nabi lagi. Wala takunu rabak, jangan jadi orang kapak. Kalau jadi orang kapak, patah laka punoh. Orang yang bawa tak bertuah dalam hidup. Nak tengok orang tak bertuah dalam hidup, orang lepas pada tiga ni. Kerana orang lepas pada tiga ni, Tuhan katup pintu hidayah dia. Orang duduk dalam tiga ni, Allah buka pintu hidayah dia. Ngajar dia lazim. Ngaji dia lazim. Mendengar dia lazim. Kita semua ni alhamdulillah. Duk dah pekat yang ketiga. Kalau itu minggu tak apa ni, 15 hari lagi ni, buat persediaan kita. Kita nak ngaji kita ke apa, tebus kita sebuah. Minta hak boleh baca kita tu. Hak nampak huruf kita tu. Beli kita sebuah. Kita baca kita tu. Tak itu kan? Baru nampak semangat sikit tak itu kan. Ni tak ada apa jebok ni. Kalau kita pergi kelab tak ada apa sekarang. Nanti nak teringin ikan. Tak ada alat nak ambil ikan ni. Tak itu kan. Kalau kita pergi nak cari ikan ke, mana taka weh? Tak ada. Mana buka weh? Tak ada. Mana mata kain pun? Tak ada. Apa-apa? Tangi kolek-kolek. Tak boleh banyak ikan. Kalau boleh pun boleh tak banyak ikan. Mau tidak tak boleh. Lepas itu, kira weh malam ni, minggu tak payah ni, tak payah soal lagi ni, kita nak baca kita ke apa, nanti kita kira setelah lagi. Mumlatu musalli ke Faridah ke Penawar ke, nak ngaji tasawuf ke, nak ngaji pekoh ke, nak ngaji usul ke, ikut. Tapi buah-buah dulu. Tu lalu weh kata, kejayaan manusia di atas pahai agamu. Siapa dia kata gitu? Ialah Nabi SAW. Lepas tu nak baca dah lah. Muzakirah kita ni, siapa dia ingat? Kita baca dulu adat ke 10 ayat jemaat tu, berapa dah? 20. Kalau kita baca dah,

Lima. Ah, tak ada orang ingat weh. Jadi ada nak sepenuh jemaah padahal jemaah kita ada wadah ni. Tapi sepenuh tak sepenuh tu kita tak ada soal. Kata lepas jemaah ni sepenuh ke tak buat jemaah tak bunyi. Oh kita ada bunyinya makan. Eh sepenuh tak makan weh. Oh sepenuh lah tak main. Kalau orang panggil tak main nikah pun. Sepenuh tak main nikah ni sepenuh. Kerana orang beri kepala kambing pada tak main. Baik sepenuh tak itu kan? Tak golok lah di kepala kambing. Orang dulu lah. Lo ni ada lagi jari-jari tak itu kan? Dulu kat tak main ni keramak lah. Kalau semula kambing tak beri dah kat orang lain. Kalau tak beri kepala kambing, godoh lah. Lu dah tak main. Pergi nak mamu kat jamin dulu lah. Jamin lah ni je. Tak kamak mana dah tak imi pun. Tak itu lah. Tapi setengah-setengah kampung, kamak lagi. Tak imi mesti kena makan kalau kambing. Ke sepenuh air bagi dia. Hari ni, rumah kita sepenuh. Kalau tak sepenuh, tak fikir duit sepenuh. Kenaikan kita sepenuh. Makan sepenuh. Pakai ya sepenuh, tak salah. Waktu benda penting. Tapi hari ni, malam ni kita nak mengaji sepenuh jemaah. Esok kita sembahyang jemaah ni. Kalau kita mengaji dah, lepas dah, nak baca derah-derah. Satu, ada jemaah persediaan di hari ni dah hari Khamis ni. Hari Khamis ni kepiah mana, serban mana, kain mana. Kena sesah wih cuci, gosok wih molek. Kerana hari Jumaat, hari raya. Yang kedua, sunat puasa hari Jumaat. Tapi, wih gi Jumaat kami atau Jumaat satu. Yang ketiga, apabila terbit matahari, sunat mandi. Sunat mandi Jumaat. Siapa dia mandi Jumaat? Dosa dia, Tuhan. Apung seperti hari di peranak oleh ibu. Yang ke apa? Ni kita nak ngaji hari ni dah. Yang ke apa ni? Sunat menghiasi diri dengan memakai pakaian putih. Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Ni yang ke apa ni? Baru ni kita baca dah, tapi ulai pula. Takut-takut hok telinga nipis-nipis tu tak dengar. Hok telinga tebal-tebal ni. Nak jadi nipis sikit ni. Hari jemaah esok, siapa saja nak uis sepenuh jemaah dia. Nak uis pala 100%. Nak uis kerik tinggi jemaah dia. Nabi kata, sunat pakaian warna putih. Sebab apa warna putih ni? Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa dia kata ni? Warna putih ke jemaah lebih kasih kepada Allah ni? Tok menik ke kata? Tok nebel ke? Tok imeh ke? Tok guru ke? Tak. Nabi SAW. Mana? Kata Nabi-Nya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amal. Agama ni tepat bagi kita wak bergerak di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus. Kita tu benda penting. Benda yang lebih penting agama. Dan kalau melia tu lazim, ngaji dia lazim. Rumah kita sepenuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kata nabinya,

Saya du ni adik artinya bahwasanya syurga itu berlebih terlebih tu. Kalau dia mau ada muzakirah kita wih dah tiga lah. Bermula syurga itu terlebih putih. Syurga ni hak kita nak masuk esok adalah pep itu. Rupa cak mana? Nabi kata syurga semua lapis itu tu terlebih putih. Dan ia terlebih kasih suatu kepada Allah.

ini hak Imam Ghazali ni. Jangan hidup sinar dengan kita lah. Ha, saya tu lah baca je tu. Yang kedua Imam Ghazali dah.

Rukun semaya banyak mana tak tahu. Syarat semaya banyak mana tak tahu. Fardu wudu banyak mana tak tahu. Ah, ini ghazati la yakunu la yasihu tak soh. Orang tahu tawa amat, Imam Ghazali kata gila. Orang tak tahu buat amat, tak sah. Kok kena? Orang tahu buat amat. Itulah orang yang bagus. Dia ni jadi necah rumah. Alim buat rumah. Tapi malah buat. Dia tak gue. Kena taruh dekat rumah weh. Malah saja. Seorang ni rajin buat rumah, nak buat rumah. Tapi tak tahu, geria tak tahu, rasuk tak tahu, tiet tak tahu. Orang okay, tak upah di mula dah, dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang panah berahi buat. Inilah orang berjaya. Kali tu buat kita semua ni. Kawai waris kita belakang ni. Adik-beradik belakang, adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi-muslimat ni. Tahu.

tak maha mano. Cari baju putih tak maha mano. Cari serba putih, cari kepiah putih. Hok putih ni warna, hok putih warna putih ni murah-murah belaka. Tapi kena dengan sunnah, sepenuhlah pakaian jemaah kita. Sekiranya kalau muslimi muslimat boleh tengok palak ke pakaian putih ke jemaah ni, berebut kain di kedah habiskan putih. Ha, tapi fadilat ni ya tak nampak, tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit je. Ada nampak ke dah? Nampak ke dah? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pahala jemaah ada, pahala mengaji ada, pahala jemaah ada. Nampak ada? Tak nampak. Ngaji nak win apa ni ni? Dan Allah win apa? Pahala-pahala orang tak nampak ni. Allahu Akbar. Ni, malam ngaji ni kalau Tuhan win apa pahala mengaji, seorang habuk tak duduk di rumah. Tanah Nabi kata,

di masjid. Allah apung dosa sebelum dia jakoh lagi dah. Sebelum kita nak jakoh mari tu, Allah buai dah dosa kita. Orang beriman ni, manakala buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan apung dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400 tahun dah. Tapi kalau kita tengok satu masjid demi satu masjid, berapa persen orang boleh buat sunnah ni? Bukan mudah. Tapi bukan payah. Orang boleh buat sunnah ni berapa persen je? Inilah orang tak tahu harga agama. Orang tahu harga agama sikit. Orang tahu benda harga dunia banyak. Ambil pagi-pagi ni, kita duduk dekat batas ni. Hak motor derah, hak kereta derah. Orang pergi cari agama ke cari dunia tu? Tak asal dengar? Tak asal dengar? Mutu kereta pagi-pagi tu orang pergi cari agama ke orang pergi cari dunia? Jawab banyak orang cari dunia waktu. Habis itulah kita tak tahu harga agama. Ya kita pergi ke Mekah dah. Ke Mekah siapa-siapa dia pergi pun. Putih habis. Raja putih, Tok Nebel putih, Tok Menik putih, Nayak putih. Kalau kita pergi pada Arfah, tak ada seorang habuk pun pakai calik. Tapi orang pergi ke Mekah dah tu, tak jadi jahil situ lah. Pergi ke Mekah dah, tak tahu. Kata, ni pakai yang putih ni apa dila. Orang wak merah pakai putih, orang wak haji pakai putih. Kalau gitu, kita kena kelip ke rumah hari jemaah pakai putih. Kata, ni kita ngaji dah. Boleh jadi kita tak tahu kerana tak kisah kita. Ni kita ni, siapa dia buat ni tulis ni. Imam Ghazali rahimahullah. Nama apa kita asal yang baik ni? Hidayatul Sadiqin. Dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Oh, Imam Ghazali. Tak Imam, tak kata tak bila. Kanak berakam ke? Betuklah makmum dia. We boleh pahala banyak semaya jemaah. Makmum kusumuh ni. Kita mengaji dah malam jemaah ni. Adat ke sepenuh jemaah pahala banyak betul dengan sunnah. Kita pakat-pakat putih. Tapi tu imi orang nak rayak, tu kotik nak rayak tu kena pakat putih dulu. Kalau dia pakat biru, rayak makmum tu pakat putih, tak boleh. Tak gitu kan? Ni kena didik. Siapa dia nak didiknya? Tu imi, tu kotik, tu bila kanak-kanak mekai 15 tu ketua agama di masjid ni. Demo ni lah juru didik makmum ni. Mari kepada arah agama. Itulah faedah kita ngaji. Ngaji nak tahu, lepas tu nak amal. Mengaji tahu ni boleh pahala dah, tapi buat amal tu boleh pahala pula. Lepas tu isi komah dalam amal tu, itulah bawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimu. Jangan kamu mati hamba-ku semua, saya kata. Mereka kamu bawa Islam tu, pergi bawa dalam kuburmu, pergi ke akhirat tu pada surgamu. Amalan kita dia sekali dengan kita we. Tu adat jemaah. Pakat-pakat royak kau ngaji tu. Jemaah esok kena pakat-pakat royak. Tu Imir kena pakat royak, tu Kotik kena pakat royak, tu Bilang kena pakat royak. Yang itu guru saja. Benda-benda hak mudah ni. Sampai tu ambil muzakirah ni, tak imi tak roti ambil muzakirah ni, pacah ni. Habis itu.

orang mari jemaah makam nak bahu. Ambil tu lah kita ni ke Allah. Payahlah. Kita jadi anubang, jadi anubang tua ni. Ay, bukan seni. Tak itu kan? Ni kita ni ngaji minggu ni anubang ni. Benar-benar lagu ni ni. Ada-ada kita. Tak biasa pakai adalah hidup. Ni. Tuhan yang balor dengan bahu ni. Orang jatuh tak berahi pakai bahu. Orang tinu yang agung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengar mulai orang muslimi dada ni. Kalau orang muslimah dada, dengar kata. Siapa-siapa daripada orang perempuan. Pakai benda bahasa bahu di tubuh dia, di kain dia. Tubik keluar rumah. Di bahu kehidup orang jatuh. Hak sah nikah dengan dia. Dosa supaya dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sabit tu kalau kita mengaji ke hak orang Tino pula. Seorang-orang Tino. Pakar tak betul dengan Islam. Pakar punya bahu-bahu pada orang jatuh. Satu orang Tino boleh buat masuk orang jatuh dengan kau. 70 orang-orang jatuh masuk dengan kau dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah. Muslimi dan muslimah. Kena pakak belajar jangan agama. Kena jangok-jangok dengan agama. Agama ni susung habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agama. Tengok ni. Mia bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat memakan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram seperti kasturi ini raja minyak bahu. Nabi pakai 24 je. Kerana Nabi kata, siapa-siapa dia pakai bawai putih, atau bawai merah, atau daun keraci. Pala yadribna masjidina, mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan bahu huduh, Nabi tak boleh masuk dekat dia, dan Nabi tak boleh pergi masjid dia. Itu ingat benda bahu tu. Benda bahu tu, kalau kita nak mari sejik, kena cuci dulu. Kanun Nabi mungkin. Man akala basalan, au sauman, au kurrasas, au kurrasan. Siapa dia makan bawang merah? Bawang putih, daun kaci, maka jangan masuk dekat masjidku ni dan jangan masuk dekat masjid. Kerana malaikat-malaikat rahmat yang ada di keliling aku. Kalau itu orang betina, jangan pakai benda bahasa bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah, ada pun dalam rumah dia dengan suami dia, sunat pakai.

Yo takut arnya lagi. Oge perpue boleh pakai benda bahu. Dok dengar tok suami dia. Mana nak tubik keluar rumah tok suami, nak tubik keluar rumah nak pergi kena kah, nak pergi makan puluk kah, nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu orang perpue semua. Orang perpue nak tubik keluar rumah. Daripada tok suami dia izin, jangan pakai segala benda bahu. Kalau pakai benda bahu, gi bahu pada orang jatuh hak sah nikah dengan dia. Maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal lah tu. Tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lah kita pun. Kena makan air semula lah. Dia gawak lah nak itu. Kalau kita orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Cari. Orang okay, biasa pergi Mekah beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni esok pakai minyak bahu kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Kerana adat jemaah. Kalau dia 100%. Itu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita minta Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, qala Imam Syafi'i rahimahullah,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Pakti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay. Gitu kita berjumpa di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malay belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ini adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

So peminat dah kita klik main dalam pusingan yang kedua lah, yang mana kita sudah rehat dengan lagu dengan Anasyik dah. Dan juga untuk sekarang ni tak kira lah peminat kita duduk di mana saja dah, bolehlah kita masuk kursi, bolehlah kita masuk becek ataupun dengar ikuti ruangan-ruangan dah melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ataupun Sathani Vithayu Kerajaan Siang Hang Prathet Thai Jawat Jala. Ini juga untuk bahasa Thai. Kalau panggil panak-panak juga sewata Jala lah peminat. Gitulah untuk hari ini dah, tak kira lah duduk dengan di mana, bolehlah kita bersama-sama, bolehlah kita ikuti di dalam ruangan dah untuk siapa-siapa nak dengar lagu ataupun siapa-siapa nak dengar nasyik ataupun ada soalan nak tanya ataupun lapo mainlah katanya duduk dengar di mana ratik. Seorang cerak ke dak telefon mari di nombor 073-203-583. Kita juga peminat untuk hari ini dah buat ada khabar berita lah di dalam ruangan ni untuk nak sapa, untuk nak menyebar supaya kita boleh tahu khabar berita yang benar, supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul. Tapi ni sebelum kita nak dengar khabar berita tu peminat, sikitlah nak beri peringatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat, supaya kita jauh daripada penyakit. Kitalah kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa kita jangan lupa kita rehat lah. Kita rehat, kita tidur cukup, tidur petang. Jangan duduk tidur tengah malam sangat. Makan-makan yang berkhasiat ataupun beri faedah kepada badan kita. Jangan duduk makan benda mudarat kepada badan. Air manis, air gas, dan juga air lain-lain lagi lah yang beri mudarat kepada badan kita tu jangan duk makan. Lebih lagi bahagian lemak, bahagian minyak lapis tu. Orang ada penyakit jangan duk makan lah. Nyakit daging, nyakit darah tinggi, nyakit lain-lain lagi kita kena tengok lah katanya bagaimana kita kena patah. Bagaimana kita boleh makan supaya kita supaya penyakit yang kita ada dah tu tak mudarat, ada juga cepat sembuh. Itulah kita pakai doa supaya siapa-siapa ada penyakit cepat sembuh, dan juga kita tu sehat wal afiat selama-lamanya, lagi selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, dan jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, ikuti unik-unik jalan raya ataupun aturan-aturan jalan raya, kod macam racun tu kita kena turut. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon. Dan juga peminat, hari ni ada sedikit khabar berita. Lebih lagi siapa-siapa duduk di daerah Betong dan juga hampiran Betong peminat, katanya daerah Betong ni dia akan nak mengajukan program besar lah, iaitu Maulidun Nabi ukhuwah untuk nak hubung di antara dua negara, iaitu negara Thai lagi dengan negara Malaysia, untuk nak menjunjungkan nilai akhlak dan juga perpaduan. Katanya peminat daerah Betong sendiri ni dia buat siap sedia lah untuk nak mengajukan acara ataupun nak mengajukan program Maulidun Nabi ukhuwah dua negara di antara negara Thai dan juga negara Malaysia sepenuh tahun 2020 ni. Katanya yang dijadualkan berlangsung pada tanggal 12 peminat. Tanggal 12 kan Yayon, di mana bertepat di Masjid Tengah Betong ataupun Masjid Klang Betong peminat. Katanya pihak daerah Betong sendiri yang dipertuai oleh Ismail Yaakob, katanya sukacita untuk nak berjepuk seluruh semua rakyat, tak kira lah golongan kanak-kanak, golongan belia dan juga semualah rakyat-rakyat yang mana sepagi, yang mana luar tu bolehlah untuk bersama-sama menjadi saksi ataupun menjadi sebahagian daripada program keagamaan kecakam tang saksana dan juga kebudayaan tang watanatam yang besarlah dan juga yang bermakna. Katanya besarlah supaya boleh hubungi di antara negara Thai dan lagi negara Malaysia. Gitu juga meminat.
dalam acara lah ada banyak-banyak dalam program Maulidur Rasul kali ni ada terbanyak acara lah. Katanya ada berarak mutu klasik, ada kumpang, ada juga tilawatul Quran, ada juga ada pertandingan anasyi, pertandingan azan ataupun azan lah, ada juga baca kitab, ada juga suntara pot, sajak bahasa Melayu, ada juga ada ceramah agama peminat daripada Baboli Seke. Daripada Baboli Seke di dalam tema untuk no ceramah agama tu peminat di dalam majlis Maulidur Rasul Kalining tu Baboli nak ceramah di dalam tema cariyawat kong tan Nabi Muhammad kap kan sang santi suk lek kwam samakhi. Kapo bahasa Melayu? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masyarakat yang aman lagi damai dan juga bersatu padu di tempat teh kita. Oh, nanti lu nak kira tik weh. Ada juga ada mob tun, mob tun kan seksa daripada anak jateng. Dan juga banyak-banyak lagi lah acara di dalam program Maulidur Rasul kali ini. Dan juga siapa-siapa luar peminat. Dan juga siapa-siapa duduk dengan suara Ninda. Tanda jadual wakwi luar pada tanggal 12 kan Jayun. Bersama-sama kita di Masjid Tengah Betong. Masjid Tengah Betong di dalam acara Maulidur Rasul. Maulidur Rasul hubungi di antara negara Thai dan juga lagi negara Malaysia. Kitalah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dengan nasyid dulu dan juga kita klik mari dalam pusingnya terakhir di dalam ruangnya. Untuk sekarang ni rehat dulu.

Klaim lagi pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuan Putri, Tuan Putri. Boneka manusia itu lagi untung daripada boneka bunda.
1: Awasa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan HD

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Abang jumpa pula sekali lagi dalam ruang stesen radio Bangkok 95 MHz gelombangnya dalam ruang ending ni yang dikatakan nama dia hidup kita di dalam iman, hidup kita di dalam iman, dan pula cakap pe untuk nak menyampai kepada ayah-ayah ibu-ibu tu dengan secara logat bahasa Melayu tepat. Baik, maka sementara kita nak tidur di malam hari ini, sementaranya ambil pada pukul 9 lebih kurang sampai ke pukul 10 tu tiap-tiap malam ruang ini ada. Maka sekali lagi berjumpa dengan ambo baba me palaga tak stain insyaallah. Boleh ambo nak kupas pula sedikit sebanyak yang mana berhubung ke hak minggu baru ni ambo ada kata dan ambo berasa kata duk berjanji lagi. Yang mana hak ambo bui atas katanya kita mari daripada alam arwah berjanji dengan Tuhan, sanggup dah dengan Tuhan, kata yo tak ada dah melekat Tuhan lah, Allah lah Tuhanku. Bila masuk dalam perut ibu, Allah Ta'ala lagi bubuh satu perhiasan kasih ke dunia. Bila kita terbit daripada perut ibu bertemu dengan dunia, maka kita kasih sungguh ke dunia. Jadi tinggal asal kasih ke dunia, tinggal Tuhan. Bila mari kasih ke dunia tinggal tu, macam mana kita nak boleh jawab dia dalam kubur? Kerana dalam kubur Allah Ta'ala nak panggil pula sekali lagi buat rupa tanya, siapa tu? Kita kena boleh jawab semasa kita di alam arwah. Maka kalau kita duduk tah dunia masa yang tertentu Allah Ta'ala bui kepada kita, kita tak boleh jawab, maka gagal lah kita. Gagal di dalam kubur tu buat selama-lamanya sampai ke hari bila-bila tidak ada su'abadan abada. Allah, tak ada tahu nak royakkan nurah ni. Tak ada kira ke demo kita lah, ambo sendiri pun dia Allah Ta'ala kandak ke mana-mana pun ambo tak tahu. Tapi serah ke dia lah, sekor baik. Sekor baik, kata Allah Ta'ala tu, dia tak buat nyanyi kepada hamba-hamba dia. Bila hamba dia tu masuk dalam orang yang berjuru, tanda kata Allah Ta'ala tu kasih. Kedah dia, tiap-tiap manusia hamba Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala puji kasih, puji kodim bagi hadis, maka orang tu wajib syurga. Tapi tak tahu siapa yang Allah Ta'ala kasih. Nak jadi kasih insyaAllah. Kita duduk

Rabba Rabba. Siapa dia kena diri, kena Tuhe. Siapa dia kena Tuhe, sesungguh kena tu. Siapa dia kena diri, kena Tuhe. Bila dah kena Tuhe, sesungguh kena Tuhe itu sebagai kena yang sungguh, baru panu halakan nafsahu. Ha, dia kata benasa. Benasa dengan mana? Panu lah kita. Baik. Jadi kita dah hari ni, kita dah hari ni kita nak kena Allah Ta'ala. Nak kena Allah Ta'ala saat ini tu, ulama ya ada royak. Ya ada royak kata, kita nak kena Allah Ta'ala, kena mengaji hukum sifat. Maka ulama mari periksa-periksa kata, hukum sifat tu, kita nak kena hukum sifat. Mari nak hukum kata sifat tu, sifat ni wajib ke, mustahil ke, ha, jahiz ke. Kalau gitu, nak reti, nak kena, kena mengaji dulu. Kena mengaji apa? Hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Sebab itu orang nak mengaji, nak cara kena-kena Tuhan ni, dia kena-kena hukum syarak. Yang ni hukum yang dihukum oleh syarak. Hukum adat, hukum yang dihukum oleh apa? Berarti oleh beroleh daripada kejadian, maka kita boleh dihukum. Kata hukum ni adat wajib. Yang ketiga, akal. Hukum yang dihukum oleh akal manusia. Tu. Maka tiga-tiga ni tak dapat tidak. Tak dapat tidak, kita kena mengaji. Ngaji hak pertama tu lah. Mengaji hak pertama tu lah orang panggil mengaji hukum syarak. Gapo hukum syarak? Yang ni hukum yang dihukum oleh syarak. Maka yang dihukum oleh syarak tu gapo ratik? Orang panggil hukum taklifi, wajib, sunat, halal, makruh, haram. Ini secara mudah ni. Ambo duk beroyak, ambo duk mengajar ni bukan melalui kitab dak. Nak royak dengan secara nak wi ayah, ibu-ibu, anak-anak semua mudah faham, nak yang mudah reti dengan secara pitah lalu. Kak bahasa tok si mengaji pondok, mengaji dalam radio ni kau kena royak pe sending. Gitu nak royak seso ibarat rojak dome tu ke? Hok tu bagi duk pondok. Ni tidak nak royak ambo nak wi tahu secara mudah. Ya kita duduk ni tak lepas daripada hukum taklifi, wajib. Apa wajib? Apa sunat? Wajib pada syarak. Iaitu apa wajib pada syarak? Wajib pada syarak orang panggil wajib perkara barang yang dijanji beri pahala atas orang yang kerja. Janji beri pahala, janji beri pahala bagi orang yang kerja. Lepas tu ia janji seksa siapa tak buat. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dia janji seksa di atas orang meninggal. Tu wajib. Maksud dalam katanya, hak wajib-wajib ni gapo wajib? Wajib ni hak Tuhan suruh kena buat. Kalau siapa dia tak buat, janji janji seksa. Mana siapa dia buat hak wajib, janji pahala. Janji beri pahala. Yang keduanya sunat. Sunat. Sunat ni pula kena reti. Sunat ni dia sebut sunat-sunat ni. Ya ulama letak sunat ni hukum pekah. Kalau sunat ni sebah muhadisin tu lain. Sebab itu kalau tak mengaji ya pening. Kalau mengaji ya nampak. Ni kata mengaji kau buat tambah kau serabut perut. Tu tak kena. Ya sunat ni sebah muhadisin suku. Sunat ni sebah pekah suku. Nak misal. Nak misal. Makhluk. Ni sebuah hukum pekah. Sunat. Ni sebuah muhadisin. Tak sunat. Kok mana tu? Ni sebuah muhadisin. Tak ada sunnah. Kau panggil tak sunnah. Sampai tu buat makhluk. Bukan sunnah Nabi. Ya bukan ni sebuah muhadisin. Tapi kalau ni sebuah hukum pekah. Sunnah. Ni sebuah hukum pekah. Buat makhluk ni sunnah. Sunnah di segi hukum pekah. Kerana di hukum pekah, ya hukum kata buat makhluk ni boleh pahala. Wih geti itu saya katik lah. Tapi geti. Kita nak hak mana? Dalam bab hukum pekah tu, ya tubik maya kilah. Ulama ni kata tak leh. Kalau tak leh tu, ya letak dia. Letak di atas harik ke masalah suku. Ni kita mengaji di atas dasar hak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ingat, jangan terlupa. Mengaji speing-speing besok. Jangan buat capur gaul gitu. Jangan buat kata kawai tak ada
Sepeng Hanafi Maham Maliki Hambali tak ada kawai kru ayah dia. Aha, tu. Jangan buat jadi besar gitu. Dia kena ada lah. Ya ayat kru ayah lah.

0: Bila kita tak reti satu-satu ayat, satu-satu hadis, bila tak reti kena tuju cari orang pandai. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita tanya orang pandai, wala taquma laisa laka bihi ilm. Jangan gaduh ikut dengan barang yang ku tak tahu. Bila tengok gi adu dengan kaedah ni, adu dengan ibarat ni, tengok-tengok air nampak baru kita turuk ah. Turuk. Turuk ni sebuah Imam Sayuti kata boleh buat. Buat. Semacam tu baik khilaf masalah terawih tak terawih ni berhadapi boleh-boleh puasa ni. Jangan kita jadi balah. Nak turuk siapa turuk, kita tengok dengan fikir kita, ilmu yang ada pada kita ni. Semata-mata nak kata, nak lawai, nak hujah dengan tidak ada ilmu, tak boleh. Wala taquma laisa laka bihi ilmu. Ya, ya dah, dengan tidak ada ilmu, tak boleh. Bila kita tak ada ilmu, mereka kita ada ilmu. Boleh bahas, rana gini. Boleh dengan bahas dengan kaedah. Apa panggil? Wajib, sunat. Sunat bagi hak disuruh, tapi suruh tak butuh. Bila kita buat, boleh pahala. Kalau kita tak buat, tak ada apa-apa. Buat boleh pahala hak sunat. Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Tu sepuluh semaya tahajud. Sunat. Tu sunat semaya tahajud. Tapi semaya witi, wajib dah di mazhab demo. Kita tak sunat, tak ada kira. Ya semaya wajib lima ya. Siapa? Syafi'in. Orang lain. Jangan kira orang lain. Kita nak syafi'in. Syafi'in kata hatu-hatu. Ni mudah kita duduk. Al-muqtalafu fi la yajibu inkaruhu, benda khilaf tak boleh ingkar, dan pula benda khilaf tu rahmatan lakum. Ghaira nisyan tu hai yang goyak. Ha tu hai tak ada goyak tu, bukan dia terlupa. Ghaira nisyan bukan dia terlupa, apa tu rahmatan lakum. Hadih ada terai-terai dah. Ya goyak. Hak wajib goyak. Farada faraidan. Tu ya goyak siap-siap hak ni hak wajib banyak berapa fardu ya goyak bi berapa fardu. Tu hak haram wahadda hududan wa harrama asya'a, dan ya goyak pula hak haram bi berapa perkara. Tu jangan kamu langgar. Patu wasa kata apa ya berhenti ya goyak, patu ya goyak hak haram, goyak hak halal, goyak hak suruh, hak larang, patu berhenti wasa kata anhu. Ya berhenti daripadanya. Wasa kata berhenti tak royak hak lain lagi tu, bukan dia tu lupa ghairu nisyan, patu rahmatan lakum. Ya royak gitu hadis kursi. Ya nak we kita jadi rahmat bagi kita. Hak tak ada royak tu rahmat bagi kita. Kalau kutip royak habis tu. Siap ah. Sabik muju. Witi. Ni sebab sebab ini kata tak ada apa sunat. Muzahab lain kata ai tak alai. Tak alai kena buat ah. Sedih tengok deh. Hantu sunat. Hari tak boleh buat. Perkara hari tak boleh buat. Bila buat, berdosa. Bila kita tinggal, boleh pahala. Ya lawai bagi wajib. Perkara hari, jangan kita gidik buat. Pas, cuba kita fikir. Amba bisa baca dari radio ni, perkara hari, bukan dia sikit. Hak Allah Ta'ala lari. 1,000 ayat dalam Quran. 1,000 ayat hak suruh. 1,000 ayat hak lari. Pas pada 1,000 ayat kita tahu ke ayat ni dia ayat lari muga ni kita tak tahu tak. Lepas tu nak tahu kena mengaji. Kalau gapo hati hak tu lari kita hari tak tahu. Hadut tahu hak. Hak mudah-mudah tahu panggil dengan jalan darurat. Dengan semua orang tahu. Hak tu ya. Hak selit sepik banyak lagi kita tak tahu. Yang kita tak tahu hak bahasa mudah-mudah. Sebab itu kena mengaji. Hak jalan atas jalan selit sepit, jalan rosio apa panggil tu banyak kita gida buat padahal Allah Taala lari kita. Banyak kita rasa kat tak apa inilah kita sakit susahnya kita orang kampung tak reti nak mengaji tak leh. Seperti mana kita katanya? Mari duk cok kereta dah apa mah orang nak buat turun tak leh. Mari duk cok kereta dah kita dik kira kata ai batas ni batas luang. Batas luang cok dah apa tengoklah ratik mata tu dah apa rumah ni ada kereta ke tak ada kereta ni takut ini waktu turun kereta dia kesok sikit. Tu han ni bakal kita tak kesok kita pergi handah berdepak selalu dah orang nak buat turun kereta tak leh kita gaduh bini sakit berau tu tepat orang panggil masuk dalam menyakitikan orang. Kita tak khabar-khabar. Allah Ta'ala tanda di atas kita dosa. Begitu juga lain-lain. Ada tempat yang bahasa menyakiti. Menyakiti kita tak tahu tak. Terpegol bu. Nampak hupuk ni molek weh. Itu bahasa orang kampung. Nampak molek weh hupuk ni weh. Altak kambing lembu kita. Ha tu. Pas bila lembu kita letak situ tengah jalan, orang nak lalu-lalu, lalu lintas takut. Ha kita nampak duk pandai ke upuknya. Ha tu so. Dan yang pula berak padah. Ha bawa masuk dalam pagar orang, eh molek upuk ni redah masuk pak kelabagau orang. Ni banyak sekali orang panggil. Ha perkara hari kita tahu hak tu, ya tahu hak pasal darurah. Ha mana hak tahu babi tak boleh makan. Arak tak boleh makan. Ha, tahu hak besar-besar-besar. Banyak lagi kita ni perkara-perkara hak halus-halus kita tak tahu. Hak ni hak jadi esok. Duk tanda dalam kubur ni. Eh, mari di mana dosa ni ku tak ada buat sekali. Ha ni mari di mana dosa ni ku tak ada buat sekali. Ha ni. Ha ni. Malah tulis lah. Kalau kita duduk ke sini tu malah tulis lah. Ha, tiap-tiap barang yang kita rasanya baik di sisi kita. Tapi di sisi masyarakat bila haram, bila tak molek. Terbaik. Ha tu so orang panggil. Dan pula makruh. Larai juga. Larai haram, larai putuh. Larai makruh, larai juga tapi tak putuh. Tapi orang yang bahasa berjuruh ya kira kata lari juga makruh. Sampai okok dia tak isap. Ha, ni setuh, mau setuh. Habis mau tak isap okok. Ha, tak isap pun mau berhuti. Ha, berhuti-berhuti lama dah. Mau 25, 26, mau berhuti dah. Sabik okok ni ambo nak wi tak wis sikit deh. Wi tahu pada nak setuh sikit pada orang isap okok. Ambo berhuti okok tak ada payah sekali. Ada payah sekali. Mana? Dengan sabik pun. Dengan sabik ambo ni bila bini. Bila bini dia boleh anak. Jadi menyakit tihrat pakai anak. Lepas pula orang tino ni dia kata. Rokok ni masuk asak sapa ke rambut. Asak tak kepala. Sapa ke tubuh kita ni busung bahawa asak. Air tak alih biasa ni. Mentorak habis. Ha, sapa ke orang tino nak masuk dekat tak alih busung. Dan pula Allah Ta'ala ni. Habis cakap dah. Tinggal. Tinggal boleh. Tak payah lah kita nak tinggal dah. Tak usah ruat main ya. Tak nak payah sikit habuk ni. Kita boleh berhenti. Sebab kita berhenti lah puasa boleh. Sebab apa berhenti lah puasa boleh. Tahu kata Allah Ta'ala haram. Ni hak ni makruh. Cuba kita hukum tah diri kita kata haram. Tak ada siapa tu. Ha, kita menghukum tah diri kita. Ada setengah-setengah ada. Ha, tu ayah-ayah dia amat ingat lagi orang dalam kampung amat lah. Dia kata kan, kalau aku isap okok 10 tahun, aku wajib puasa sehari. Ha, tu. Tak boleh 10 tahun sehari kena puasa. Tak kena 30 tahun sehari, 3 hari puasa. Isap perik. Tak ada payah. Ha, yang kita berhenti boleh dalam boleh puasa tu kerana hukum hari haram. Ha, haram memasukkan suatu di dalam lubeh berunggu. Ha, masuk rokok. Tak boleh. Okay. Ha, tapi bawa malai isap. Ha, dah malai dihalalkan. Ya kerana kita takut kerana hukum. Tapi hukum tu mari dah. Tapi hukum makruh. Hukum tak habis, tak berat, tak putuh. Lepas kita mari putuh lah. Tak ada payah kita nak hukum tadi kita. Sepas semaya duha. Sunat ya. Ha, kalau kita dah buat kendok. Tak semaya tak apa. Mari hukum wajib baru jadi. Ya kita takut kehukum dah kita orang Islam ni. Kita takut kehukum. Kalau wajib sambil buat lima waktu saya semalam tak tinggal tu. Cuba mari hukum. Hukum wajib tak ada salah tak kita. Jangan nak hukum tak kepala orang. Tak kepala orang sekat lima waktu tu ya. Hak wajib. Semaya tahajud kita hukum kata wajib. Ha, kena semaya. Baru jadi. Ha, nak kejadi. Ha, baik ni. Kalau haruf kalau dibiarkan ni hukum taklifi nak buat boleh tak saya buat boleh tu selama mana kita tak tilik pada aridi. Ha, bila kita tilik pada aridi nak buat boleh tak buat tak leh. Ha, tak buat tak apa semacam kita tidur nak tidur boleh tak saya tidur tak apa. Nak mandi boleh tak saya mandi tak apa. Ha, tu nak makan nasi boleh tak saya makan tak apa. Tapi makan niat nak gagah sikit ni buat amal. Ha, boleh follow. Ih nak tidur sikit ni buat bekal nak semaya terawih ni malam kare nak tahajud pun. Ha boleh palo. Ha kena mari niat. Ha kena mari niat. Ha tu hak aridi ni pun satu masalah. Kerana kita tahu wajib haram makruh. Wajib sunat, wajib haram sunat makruh. Haram. Lepas tu kita tak tahu. Aridi kita tak tahu. Aridi kita tak tahu. Perkara hak baru datang. Asal sunatnya. Hak baru datang. Ha semacam mana? Ha, dia mau nak pergi berjalan kot tu. Dia mau nak berjalan lagi kot tu dah. Berjalan tu haruh ya pada asal. Pada dia mau kira rokok. Ha, beli rokok kau etik boleh sebuku. Eh. Kita pun bawa duit beli. Ha, makruh. Makruh siapa kita. Berjalan tu makruh. Mana tak ada boleh follow. Lebih-lebih lagi dia mau kiring tu. Kiring bagi kau tak boleh. Kiring kau yang haruh ke masalah. Ha, jadi haruh. Tu tilik aridi. Banyak kalau aridi nenglah menyebabkan kita orang kampung tak maji. Bila tak maji tak erti pada hukum aridi dan hak sani, hak haram dan hak wajib. perkara hak selek-spek. Hak kita tahu wajib seperti mana semaya puasa zakat haji hak tu ya. Menuntut tak ilmu kadang tak tahu kata wajib. Duk galik tahu tak semaya sudah. Banyak lagi perkara wajib yang kita tak tahu perkara hak rahsia-rahsia. Bila kita masuk berumah tangga, gapo wajib di atas kita? Tak tahu tak? Ni hak haram seperti tu juga. Hak tahunya hak perkara besar-besar. Tapi perkara hak sulit-sulit kita tak tahu. Apa berhajat kepada hukum tak kelipin. Ya tu hari-hari makan tidur bangun cerah pagi makan bangun. Lagu itulah hari-hari panggil hukum tak kelipin yang diberak di atas kepala kita. Talabu ma fihi kulfah. Tutup akan barang yang ada padanya keberatan yang kita duduk hari-hari ada kalanya faham? Maka wajib saat itu je kena mari kena pula hukum wadai sebab syarat manik sah batal. Dia mari situ pula nak jadi kewajib dia kena ada sebab supaya semaya bukan wajib semua. Zuhur kan kita kata kena gelicir matahari barulah nyatakan zuhur. Syarat begitu juga nak semaya, nak wisah, kena ada air semaya. Itu sahabat syarat mana. Begitu juga orang semaya-semaya ni datang lelaki, datang perempuan. Perempuan pun kalau mari, itu mana tak ada semaya. Tak ada tawah. Semayang sebagainya, sah batal. Ni, terhenti di atas. Orang panggil, apa, terhati di atas kata, hukum taklifi, hukum wada'i. Allah apa nak ambil mana orang dah hari ni nak mengaji hukum taklifi hukum wada'i orang pun nak ataupun orang tua dulu mari lapis saya baru ni pun tak ada arah tak tahu nak cerita dah lah. Lalu itulah ambo ingat di sini ingat perkara selit sepit sini lah ambo rela ikutlah ambo mari nak beroyak sikit sebanyak buat sama tara mati itu boleh ambo mari beroyak kecek we dalam radio we kata we tahu kepada ayah ibu-ibu adik-adik makcik kawin dia boleh kita dengar buat sama tara nak tidur tu boleh mari dengar tak ada agah lah ingat masa ambo pun tak ada masa banyak masa rehat nak tidur nak apa untuk pergi mengajar pula tetapi ingat kata perkara ni penting mari goyak nak tahu gilere ambo ya ada banyak gilere ya untuk mari nak mengenerai di dalam tesing radio 95 ni gelombang mekahut ni hak stesen review bakok kita baik bila dah kita kenal hukum syarak hukum taklifi hukum wada'i mari nak bercara pula hukum hukum adat hukum adat wajib adat atau mustahil adat mana hukum adat ni kita nak royak tak payah maknanya hukum adat yang kita perhati ulai-ulai alik tengok daripada perkara yang kata kita ulai semacam kata nasi ni bila kita makan sapa dua pinggir kini mari makan pula kali yang kedua kini boleh letak wajib kini nasi kalau makan dua pinggir cerak kini tu hukum adat ada situ tapi harus menyalahi bak hukum akal tu dia ada bagi pula hukum akal harus bagi kita harus pada akal boleh jadi kita kenyal dengan hatak nasi pun boleh tu kena capur tu harus bagi akal kerana kita kena mengaji suku pula hukum akal tu bak wajib bak mustahil dan jaiz pada hukum akal tu boleh boleh jadi tapi bak hukum adat begini perkara kita katanya mana kita nak kata wajib tiap-tiap barang yang kering bila kita kesetuh dengan api wajib nyala. Wajib nyala tapi kena kira kena letak kait katik harus menyalahi tilik pada hukum akal harus menyalahi boleh jadi duduk situ tapi bila semata-mata kita tak reti hukum adat dah kita dah berpegang kata tiap-tiap bara yang kering bila lagi setuh dengan api wajib nyala sabit tu pergi sapa tangan kufur pun boleh dah tak reti hukum adat mana. Semacam Isra' Mi'raj. Orang berjalan sebulan lagi sebulan kelik. Lepas mari royak kata kahwin pergi lepas isyak kelik belum subuh. Tak percaya. Apa nak boleh jadi? Orang pergi sebulan lagi kelik. Apa? Tak percaya Isra' Mi'raj. Tak boleh hadis lah. Begitu juga Ibrahim bakar di Namrud. Raja Namrud. Oleh api. Lepas tu buat kupu. Buat kafir. Dia tak percaya. Mana boleh bakar dengan api tak nyala. Tak nyala. Lepas tu pula hukum syarak, wajib syarak, wajib akal yang ada di temari wayak. Wajib dengan sebab syarak. Sabit Tuhan mai wayak kata, Ya narukuni bardang wassalaman ala Ibrahim. Bila mari ayat tu nyata kata mula dia kata boleh jadi tak nyala, boleh jadi tak panah, boleh jadi panah. Mari ayat ni kena percaya selalu kata hukum adat tu nyala makan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad kita mari cerita dalam Quran kata tak makan. Tak makan. Hukum akal kata boleh jadi. Hukum adat kata mustahil. Mustahil pada adat. Tapi hukum akal boleh jadi. Tu boleh jadi tak makan. Mari di hukum syarak Tuhan sendiri royak cerita kata sungguh. Bukan sejuk selamat pun dah tak ada makan sikit bau. Mari percaya wajib kena percaya. Tu baru kita boleh reti hukum adat, hukum syarak, hukum akal ni deh. Dia kena reti ni tiga-tiga ni. Tak reti hak ni tak leh. Ya wajib atas kita kena mengaji. Ya wajib atas kita kena kenal. Dia bagi kita perhati. Wajib wajibu ala kulli mukallafin. Dan diwajib atas kita. Bila diwajib atas tu panggil wajib syarak. Wajib dengan sebab syarak. Kita kenal tu, hey, ni bab akidah ni wajib dengan sebab syarak. Wajib di atas kita tu dengan sebab syarak. Wajib tu, tu mana wajib kalau tak mengaji berdosa. Kalau mengaji boleh pahala. Bukan berdosa saat ini tu kalau kita tinggal bab hukum akidah. Kalau kita tinggal saat ini tu bukan sekadar berdosa dok ayah-ayah dia. Sekadar siapa berdosa saja dok membawa pada kubur pun boleh. Kerana bab ketuhan ni. Itu pada asal. Wajib atas kita kena mengetahui yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu je lain tu. Yang ibarat dengan atas dengan bagi. Bila mari wajib bagi Allah Ta'ala kena mengetahuikan barang barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini barang yang wajib, ini barang hukum. Barang yang hukum wajib di atas bagi Allah Ta'ala. Ini apa tu wajib akal? Wajib akal kena pergi mengaji suku pula. Apa wajib akal? Benar tentu sungguh. Benar mesti jadi. Benar mesti ada. Mesti sungguh. Tak terima nak kata tak ada. Mana wajib dengan sebab syarak atas kita ni kalau tak mengaji tak boleh berdosa. Wajib apa? Wajib mari mengetahui kata Allah Ta'ala tu sungguh dia ada. Mari mengetahui barang yang wajib. Barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan mari mengetahui pula barang yang mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil akal tu. Mari nak tahu barang yang mustahil atas Allah Ta'ala. Gapo? Gapo mustahil? Gapo wajib? Tu mari mengaji ta'rif pula. Ya orang mari royak pula. Terus. I'lam annal hukmul aqliyah. Sungguh ketahui olehmu bahawasanya hukum akal tu terbahagi pada tiga. Orang tua dulu yang mengaji. Ya hajar lagu tu anak cucu dia. Hukum akal terbahagi pada tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Gapa wajib? Barang tentu sungguh tak terima nak kata dak. Mustahil, barang tentu tidak tak terima nak kata sungguh. Tu. Gapa atik barang hak tentu sungguh tak terima nak kata dak. Ada Allah Ta'ala. Maksudnya sungguh ke tak? Ya sungguh. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima nak kata tidak. Wujud. Dan pula mustahil. Mustahil atas Allah Ta'ala. Lemah Allah Ta'ala. Lemah Allah Ta'ala tu. Tak terima pada akal nak kata sungguh. Yang ni benda tentu tak. Tak terima nak kata sungguh. Lemah Allah Ta'ala. Mari so lagi. Bukan hukum akal. Hak ni suku pula. Mari hukum. Istihalatul mustahil. Lemah Allah Ta'ala tu. Dak sekali. Itu wajib. Itu wajib. Sabit tu kata. Payah. Habis dia kata. Ngaji pun ilmu su. Kau payah. Ada ambo mengajar di satu tempat. Dia tanya. Ambo dia tanya. Satu orang dia kata. Ambo tak ada nafi mengaji sifat 20. Tapi ambo saya mengaji. Dia kata kan pening pala. Dia kata mengaji sifat 20. Boleh tak dia kata. Mau jawab ya tak payah. Jawab aku mana. Mau jawab dengan akal ya. Jadi kita tak sempat mengaji sifat 20. Lepas tu amal tak ada nafi, tak ada duk ngepek, tak ada duk kata huduh. Tak serupa dengan setengah-setengah tu kata huduh. Ngaji pun sifat 20. Bida'ah haram. Tu dia mengepek. Ni tak, dia tak ada mengepek. Amal tak ada nafi. Tapi amal saya mengaji. Boleh tak? Amal nak tanya sekarang. Sepatah. Dah kita kena tu. Hei, tu kena hukum sifat. Okay, kena apa? Bila kita kena hukum sifat, ya kena ngajilah sifat tu. Nak kena tu. Hei, kena sifat. Pak kita tak sempat ngaji sifat. apa kita nak mengaji nanti bernama? Nak mengaji nanti bernama. Sifat pertama wujud. Ya kita ada kata pening-pening kepala, nanti kita buat kebong tak lebih lagi. Yang kita marah itulah tak lama nasyaat, tak tahu sekarang, tak ada sekarang. Mari duduk tah dunia ni kan, boleh berjuta-juta. Dengan sebab kita fikir, la'allakum tashkurun Allah Ta'ala wi, waja'alakum sam'a wal absara wal afidah, Allah Ta'ala wi mata, wi telinga, wi otak. Fikir hak tu boleh berjuta-juta. Ha dunia kita boleh fikir. Hutai rimur atas tu. Je, masa orang tak ada gaji nyeng lagi. Wak je, gaji dengan gaji togok. Berah terbalik kayu batai besar-besar wak kebun hingga berjaya. Wak perak tak ada pening kepala sikit hebat. Mari datang-datang nak kenal Allah Ta'ala ni. Masa mengaji sifat 20 ni masa nampak pening kepala. Maksudnya mengaji. Sudah. Nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal biasa lain tak ada jalan dah. Allah Ta'ala je wajak kata suruh kenal dia. Ya. Jalan mana dia tak ada wajak. Dia tak tunjuk dia jalan mu nak kenal aku mu nak mengaji sifat 20. Kalau tu have kecek biasa itu, tak ada jadi balah. Dia suruh kenal ya, nak kenal biasa mana. Mengaji baik, maka kita mengaji. Dihukum oleh ulama kata, nak kenal Allah Ta'ala, kenal hukum sifat. Bila kenal hukum sifat, berapa? 20 sifat. Banyak tu ya ke? Banyak lagi. Banyak lagi sifat dia. Cuma kita ambil 20 sifat tu jadi jadi masuk semua 20 sifat tu mudah. Ulama meletak kepada kita nafsiyah tu salbiyah maani maknawiyah. Insya-Allah semua-semua tu kita nak qabahah. Cuma dah hari ni kita nak belajar nak reti wajib. Hukum wajib saat ini maksudlah hukum taklifi, hukum wada'i, hukum adat dan pula hukum akal tak lepas daripada wajib, mustahil, jaiz. Wajib akal, yang ini bara yang tentu sungguh tak terima nak kata tak. Mustahil, bara yang tak terima nak kata sungguh. Maka bila kita reti dah tiga-tiga ni, mudah kita nak tatbik. Kita nak menghukumkan oleh akal kita. Yang nak menghukumkan oleh akal kita. Di sini tepatnya, orang panggil. Yang banyak orang-orang tuduh kata Asy'ari ni salah sabit guna akal. Dia tak reti. Ya kita ni nak kenal buku akidah. Wajib kita ni bab akidah. Wajib kenal Allah Ta'ala buku akidah dengan sebab syarak. Lepas tu nak kenal hukum syarak, bab syarak pun dengan sebab syarak juga kita. Kita Ibn Abu Hasan Asy'ari, dia menghukum kata, kita kenal Allah dengan syarak. Lepas tu, nak kenal syarak pun dengan syarak. Tapi syarak akidah tu dengan sebab ada akal. Kok tu? Hak kata akal, Mu'tazilah. Kenal tu dengan sebab akal. Kena hukum syarak pun dengan sebab akal. Lepas tu Qur'an hadis. Qur'an hadis tu untuk mari menegak saja. Ya. Untuk mari menegak saja. Tu Mu'tazilah. Asy'ari bukan pesan tu. Kena tu dengan sebab syarak. Kena syarak sebab syarak. Syarak kena ada akal. Tak ada akal tak terpakai nebel. Ya sabit tu kita kena dengan akal. Bukan akal semata-mata. Bukan akal semata-mata. Kerana dalil hukum sifat Allah Ta'ala tu untuk kita nak bawa mari dalil. Ada kala dalil dengan dalil akli, dalil nakal. Dan juga kadang-kadang bawa mari dalil akal. Cukup dah, tak ada kena bawa mari dalil Qur'an hadis dah. Kadang-kadang sifat-sifat nak sifat Allah Ta'ala. Seperti mana sifat basar, sifat ilmu, sifat samik. Hak tu kena bawa mari dalil dia dengan Qur'an. Dengan dalil ayat Quran tak sudah dengan akal. Kadang-kadang qadarah iradah bab kuasa tak ada kena buat mari dah. Apa tak ada kena buat mari dah. Dalil nakal, dalil Quran hadis pandai dengan akal pun tak apa. Sebab itu dia buat mari. Kita nak lepas daripada rukuk iman ni, nak lepas nak kata kita seorang yang beriman. Tarikh dia yang diletak oleh Fakhrur Razi, seorang ulama Fakhrur Razi, dia kata kena aja kata al jazmul mutabaqatul waqi'i andali. Al jazmul mutabaqatul waqi'i andali. Ya kena dalil. Ya kena dengan dalil. Terkata Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi ni orang dalil korong yang 900 ni. Al Fakhrur Razi lepas pada tu baru Abdul Salam. Abdul Salam Fakhrur Razi orang dalil 900 ni hijrah. Dan masa tu tu dialah mengeluarkan ta'rif untuk kita nak kenal al-jazmu jazam. Al-jazmul mutabaqatul waqi', jazam memutuh. Jadi kita kenal Allah Taala ni memutuh. Seperti mana kata ada, sungguh kada ada. Iya. Allah Taala ni ada sungguh. Patu mutabaqah. Bu mutabaqatul waqi', mutabaqah dengan diri perkara. Kita kata ada Allah Taala ni sungguh wei. Dengan diri perkara. Ambil pada mana? Ambil pada dia kata tidak ada dah Tuhan melainkan dia. Ia hajo yang ada tu baik mari situ wujud. Maka sungguh mutabaqatul waqi'. Mana dalil? An dalil. Mana dalil yang menunjuk kata Allah Taala tu ada? Awak mari dalil. Dalil akal, mana dalil akal? Dalil akal dia kata wa amma burhanu wujudihi ta'ala, man adapun dalil burhan tu. Dalil burhan tu yang menunjuk kata adanya Allah Taala baru alam ini, ha tu fikirlah mana baru alam ini, fikir tu bakal. Nakal mana dalil nakal? Dalil ayat Al-Quran yang mengatakan Allah Taala tak ada. Tidak ada. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Boleh demikian, hak ni kita kena hatu semula. Ini satu ta'rif. Kalau siapa dia tak ada ta'rif ni, dengan bahawa dia jazam putuh dah. Tu seperti mana kita jazam pegai kata Allah Taala tak ada. Dan pula mutabaqatul waqi', mutabaqah dengan diri perkara. Tapi tak ada dalil. An dalil. Mana dalil kata Tuhan ada? Ha bunyi tu uduk ayat. Tak jadi. Dia kena buat mari dengan akal kita sendiri. Sekukai kata alam, baharu alam ini. Tak apa dah. Ijmali orang panggil. Tak apa dah. Kalau tak ada dalil, tak lepas kita daripada orang yang berilmi. Maksud dalam kita orang yang mukallid. Orang yang taklid mukallid. Maka orang mukallid ni masuk dalam kufur atau khilaf setengah katanya. Lepas dah tapi berdosa. Orang ni berimej dah tapi dalam hal berdosa. Kerana apa? Otak Allah Ta'ala bui tak fikir. Dia fikir hal lain boleh. Ha tu. Dia fikir hal lain boleh. Nak fikir hal ni tak boleh. Boleh nak fikir eh? Kena fikir. Kena fikir. Fikir tu lah untuk nak kena kata. Jangan kita main kata Allah Ta'ala goyak siap dah kata dia tu gitu-gitu. Apa kena main fikir lagi? Fikir itulah untuk nak menetapkan, untuk nak mengkejakkan. Fikir itulah orang panggil wasilah nak menimbulkan keyakinan kita dengan Allah SWT. Tu ni mari mudah-mudah Allah Ta'ala goyak siap dah. Apa kena fikir? Bukan kita kena main duduk bicar. Kerana kita mari hari tu ni, kita mari hari tu, kita beranak terbaik mari. Kita tengok dah alam ada dah. Tak gitu kan? Kita beranak mari tu besar sampai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Main nampak. Kita duduk cerah mata kita nampak. Alam dunia ni kita nampak dah. Tahu ke tak kata alam ni baru? Tak tahu. Mari dengar fikir. Fikir kata, alam ni kodim ke baru? Kalau kodim, maknanya kalau kodim, ada alam ni tak ada mula. Kalau tak ada mula, pak kita kena ukur kita pun tak ada mula. Yang kita pun kita ni maksudnya ada mula baru. Bila ada mula kita ni berhajat kepada yang mengada. Maka yang mengada kita tu mesti kena ada dia tak ada mula. Kalau gitu alam ni buat kita. Tak boleh jadi alam ni buat kita. Kerana apa? Tengok alam ni apa berubah. Tu fikir. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam tu berubah. Bila kata berubah, baru selalu dah. Ya, tiap-tiap barang yang berubah kena baru. Tiap-tiap barang yang baru tak dapat tidak kena ada yang mengada. Siapa yang mengada? Nabi mai royak. Mai royak kata Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan yang nama Allah tu buatnya. Ning fikir. Ning mai dok kata kita tak kena pasal tu ya kata. Tuhan royak siap dah apa kena mai fikir. Bo dia mah duduk pas tepi. Kita nak mengaji jauh kita untuk nak mengajar kawin anak cucu kita ataupun ibu-ibu bapa ayah-ayah untuk mari nak perera yang mana Amo sebut di awal pada minggu yang lalu kata kita kena jaga. Hidup kita dalam imi, mati pun dengan imi. Jangan we hidup dengan imi tapi mati dalam kubur. Na'udzubillahi min zalik. Kerana apa mati dalam kubur? Ini tipu demo. Tak ada jadi innal lazina qalu rabbunallah summa istaqamu. Mula tu berimi, marinya kena demo. Moga orang nak kena agama banyak we hari ni. Ingat mak cik kawin ayah-ayah dia. Mari nak kena agama. Mana kita nak kenal mana we? Orang nak kena agama. Orang nak kena agama Banyak sekali dia hari ni. Setengah daripadanya ia tak sewi kita mengaji. Yang keduanya tak sewi mengaji. Kena Allah Ta'ala, jangan kita kena hukum sifat. Jangan kita mengaji sifat 20 cara tu. Dia mari kenak kata nak kena tu. Hey, jangan kita mengaji sifat 20. Orang ni nak kenak Allah Ta'ala. Orang nak kenak agama tu. Boleh tunjuk muka lah. Orang ni nak kena Allah Ta'ala, tak sewi mengaji sifat 20. Apa sifat 20? Berarti kata dia boleh goyak. Gapa kuduk mengaji sifat 20 ni, iaitu wujud. Tu hey, ada. Mungkin dia pergi kan ada ke tak ada? Ada. Ha tu wujud. Pak ada tu hai sedia ke tak sedia? Ke ada mula. Hai sedia siapa mula pergi? Ha tu kidam. Pak kidam berada mana? Berada huwal awalu. Ha mula pergi ke mana? Tanya ya pula. Huwal awalu ha tu hai kata tu. Apa huwal awalu? Yang ada mula. Salah pergi bahasa itu deh. Apa? Huwal awalu la awala lahu. Ha, barang yang ada ia. Ada ia tidak ada permulaan baginya. Ha. Ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Itu awalu nisbah ilmu usul. Kalau awalu nisbah tasawuf, nisbah tasawuf, ada wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ada awal, akhir, zahir, batin. Awal, akhir, zahir, batin. Maknanya awal Muhammad, Allah telah di situ. Zahir Muhammad pun Allah ada situ lah. Batin. Zohi batin, duduk situ lah. Seolah kata, awal ni sebuah ilmu tasawuf, suku. Awal tu ni sebuah ilmu usul. Ada, tidak ada permulaan. Ada Allah, tidak ada permulaan. Ni sebuah awal, awal ilmu tasawuf, suku. Suku. Mana suku? Mananya, yang ada kita, pada hakikat tak ada sekali. Allah yang awal, nyata yang sangat-sangat nyata. Sama ada-ada tak ada, benda makhluk, Allah tu yang sangat awal. Allah tu yang sangat zahir, yang sangat batin. Baik, saudara yang dihormati sekalian, kita nak bercara pula dalam hal kita ni, tengok masa pun duduk berjalan tak ada berhenti ni. Baik, kita mai kenal hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Mana hukum akal? Tiga. Bila kita kenal dah wajib akal, mustahil. Wajib benda tentu sungguh tak terima nak kata tak. Mustahil benda tentu tak tak terima nak kata sungguh. Benda tentu tak tak terima nak kata sungguh. Oleh yang demikian kita cuba tengok. Bila tengok. Bila tengok kata. Tengoklah mana. Tengok kata. Bila kita mengaji dan kita faham dah kata. Kata mana. Kata ayat-ayat mana tu. Ayat-ayat mana tu. Dia kata wa'lam. Dalam kitab ibarat ada tahqiqul maqam. Wa'lam annahu iza warada fi kitabin aw sunnatin ma yuhimu khilafa zalika fala budda min ta'wilihi. Bermakna sarfihi an zarihi. Wa hadza mahallun wifaqin baina salafi wal khalaf. Lakin as-salafu yu'awwiluna ta'wilan ijmaliyan ay min ghairi ta'yin. Al makna al-muradu li tafwidihi lahu ta'ala fayaquluna fi qawlihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim laysa al-murad minha anna lahu al-jarihah al-ma'lumah wala ya'lamu al-murad minhu illa Allah ta'ala wal khalah pula yu'awwiluna ta'wilan tafsilan ay ma'a bayanil ma'na al-muradi fayaquluna fi hadhihi al-ayah mana al-ayah sini yadullahi baqa aydihim sini laisa al-muradu anna lahu al-jarihah al-ma'lumah wa innama al-muradu anna lahu ta'ala qudrat pesim Melayu tadi. Hendaklah ketahui, dia kata bahwasanya apabila datang daripada Qur'an ataupun hadis lah, bagai yang memberi wahyu menyalahi bagi demikian itu, yakni daripada suci Tuhan, daripada beberapa anggota, mulut, tangan, mata, telinga dan sebagainya, maka tak dapat tidak daripada takwilnya. Kena takwil. Itu kena takwil. Kerana apa? Kerana kita mengaji dah. Baik, sedaya dah hormati sekalian. Yang mana saat ni, kita kata hak amal baca dalam kata, dalam kitab Tahqiqul Maqam saat ni. Yang maksudnya, bermaknanya, tiap-tiap kali kalau kita bertemu dalam Quran ataupun dalam ayat, dalam hadis, bila bertemu tu nampak kata nak menyerupai dengan makhluk, mesti wajib takwil. Kenapa? Kerana menyalahi dengan hukum akal kita pun menyalahi, dan pula dengan hukum syarak pun menyalahi. Kerana itulah kita mengaji dah hukum akal, wajib benda tentu sungguh tak terima nak kata tak. Sebab kita kata, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu, maka tangan itu kalau kita pergi al-jarihah, ambil pada apa? Anggota. Ambil pada anggota tu, kalau tahqiq maknanya hakikat pada kata tangan dengan mana anggota, lalu itulah hukum akal kata benda tu tak terima nak kata sungguh. Ini benda tertudak tak terima nak kata sungguh. Kalau gitu kena takwil. Siapa takwil? Sama ada salah dan kholah. Tapi salah ya takwil ijmali, kholah takwil serta muhurai. Muhurai. Mana muhurai? Ya katanya tangan dengan mana kudratan. Tangan dengan bahawa wa innama al muradu annalahu ta'ala kudratan. Dengan muradnya iaitu kudrat. Barulah nampak. Terpada hukum akal kita bila takwil kata yadun dengan mana kudrat, masuklah wajib benda tu sungguh tak timur nak kata dak. Kalau kata tangan dengan mana anggota, benda tu tidak tak timur nak kata sungguh. Banyak tu yang kita mengajinya. Nak boleh kita reti, boleh kita memahami hubung kata hak Allah Taala kata tu, kita mari hurai kena pada hakikat, kena mutabaqah dengan wakil hak Allah Taala nak, baru masuk dalam kata ahli sunnah wal jamaah. Insya-Allah masa pun habis dah, kita boleh berjumpa-jumpa pula hari masa mana ambil we ambil mari, insya-Allah boleh kita berjumpa sama-sama dengan saudara kita insya-Allah. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi Gunung Sinai. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

الشيخ المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب استحباب تحسين الاسم. Ini bab pada menyatakan disunatkan mengelok akan nama. Bukan semata-mata kita mengelakkan nama ni sekadar disetujui oleh nafsu. Kalau sekadar tu tak nanti agama Islam kita, mana-mana orang pun suka dengan nama yang elok. Nah, apa-apa saja bila ditubuhkan, satu kerja pun yang nak letak nama. Nah, buka kelai peletak nama. Nah, buat satu peletak nama. Nah, mengada masjid letak nama, tengok. Nah, surau madrasah pun letak nama. Begitulah apa saja letak nama. Nah, kemudian apalagi kita apabila kita sendiri dah punya nama, bila kita dapat pula anak, disunatkan, disuruhkan letak nama. Nama nak letak, suruh mengelokkan. Tahsin. Bab istihbab tahsin ismi. Disunatkan mengelokkan nama. Baik. Kemudian selalu bawa datangan sebuah hadis untuk menjadikan syahid dan dalil. Rawaina fi sunani Abi Dawud bil isnadil jayyid an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala telah riwayat kami, telah nakal kami akan riwayat. Sebab duk takdir gitu semua tak apa, kerana kita maklum bahawa se-Imam Nawawi ni bukan perawi hadis. Kerana orang dia kurun tujuh ni dah. Orang yang rawi hadis ni maiduk pun sekat kurun lima kot tu lah. Nah, lepas tu hak kedia-kedia ni duk nakal ambil lah. Kitab-kitab hadis sudah ditadwinkan. Tu hak rawi masalah rawahul imamul baghawi. Tu orang jauh tu turun mari. Dia ada kitab syarhis sunnah dia. Al-imamul bayhaqi, al-hafid, apa dia, al-hakim. Hak dekat kak, Imam Malik, Muwatta' Imam Malik. Apa dia, Imam Bukhari, Musnad, Imam apa dia, Abu Hanifah. Itu hak dekat-dekat tu. Sengih sore dua gitu dengan sahabat. Nah, ada poya ke dia ni 7-8 sengih. Tu sanak-sanak-sanak dia tu. Kemudian Imam Nawawi ni dia nak ambil lagi kitab hadis ni mai pusing ni. Tapi bila kata rawaina, bukan dia yang meriwayat.

Buat. Ha, dia jidah tu nak dia jidan lagi. Nah. Ha, tu dia. Good saja tak ada nak worry. Oh, ha, tu dia. Ha, lah tu. Ha, maka hadis pun ha, dia ada isnad jayyid. An Abi Darda'i daripada sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu qal, berkata ia Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matah deh, kita panggil matah deh, innakum tud'auna yawmal qiyamati, tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ha, nah, kita tebik dengan nahwu sharah we kena. Ha, tengok mari dengan taukid, innakum sesungguh kamu tud'auna, ha, fa'il mudhari' ba'da'a yad'u bina maf'u yud'a. Ha, bila jamak ni yud'a, yud'awan, yud'auna, ha, tud'a, tud'awan, tud'auna, innakum tud'auna, ha, sesungguhnya kamu lagi akan dipanggil kamu. Ha, doa makna panggil di sini, panggil, seru, laum. Ha, kamu semua akan dipanggil, kamu semua ni kena panggil, kau dah panggil nama dah. Panggil nama dalam kelas tu kan. Kena hak nama molek lah. Orang kata, oh molek nama dia tu. Cuba nama hak tahu lah. Ya, orang suka. Tak gitu? Tak gitu kan? Naik potok. Ha, matok. Wah, tekak dia panggil. Nak kena mana potok ni? Tak gitu kan? Ha, ha, ha, ha. Ha, kadang nama-nama hak molek pun jadi nama tulis jadi punah kan? Jadi kita nak tengok. Mana tuai, mana tuai. Ah, kalau nama molek, ah, ni mau nak tengok mana nama molek. Ah, tu dia ada. Ah, tengok Allah nama dia molek weh, sana kena tu eh. Ah, tu dia ada. Nanti kalau jumpa nama nama tak molek. Tu molek weh dia punah. Punah. Ah, tu dia ada. Ah, nama Yusuf panggil Chow. Punah. Itu kan. Ah, nama apa dah tu? Nama Chow. Hmm, makasih tengok. Nama Chow gitu. Dia lawan dengan Chow. Dah gitu ke? Ah, tu dia. Unah dalam. Nama orang sungguhnya Hafsah. Aisyah ni panggil Chow. Tak unah. Ni Yusuf panggil Chow. Orang berlagu lah. Orang kupu lah dua tu tu. Chow ni kau dengan Chow. Allah. Hmm. Baik. Ha, nak ayat mana weh? Ha, sebab tu nama perlu dibaiki lah weh deh. Ha, perlu baiki semula. Kita merajaan pelik semula. Ha, tengok akan dipanggil kamu bila tu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat esok ni dipanggil dengan apa? Tud'auna taluk bi asma'ikum, ha, dipanggil dengan nama-nama kamu. Wa asma'i abaikum, ha, panggil dengan nama bapak-bapak kamu. Tu tu bin-bin tu. Ah, Muhammad bin Abdullah, ha, masalah. Ha, akan dipanggil kamu dengan nama-nama kamu dan nama bapak-bapak kamu. Oleh itu fa, ha, dipanggil fa tafri'iyah. Iza alimta ma zukira, apabila kamu tahu yang tersebut, apa dia tersebut, kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan bapak-bapak kamu. Oleh itu fa ahsinu asma'akum. Ah, mai fi'amah. Kalau ahsanu fi'am madhi. Fa ahsinu, maka mengelak oleh kamu akan nama-nama kamu itu. Ha, tu kata sunat tahsin. Nah. Kalau turuk fi'am dalam hadis ni kata ihsan. Ha, nah. Sunat ihsan ke nama. Ha, ni guna tahsin. Ha, fa ahsinu, maka mengelaklah kamu asma'akum, akan nama-nama kamu itu. Oh, mempunyai arti banyak nama yang elok. Dah? Ha, bila dipanggil nama, ha, nama yang elok tu, oh, satu tarikkan. Kau panggil dengan nama keji, jadi satu malu panggil Allah malu ay muka. Kadang-kadang, mari duk sepuk ke ayah ibu kita.
Tak nama apa lagu ni. Ha, kadang-kadang anak dia dah.

0: Kamu gapo mon? Apa letak lagu ni? Gapo? Tukar? Ada tengah-tengah dah anak gitu. Buat desak ke kepada bapak. Tak kenal nama ni. Duk ngaji panggil nama ni. Malu kok orang. Kelih dia merak. Dengan ayah dia. Malu kok orang panggil nama ni. Haa, tengok tu. Nah. Itulah di antaranya. Tapi pentingnya kita klik pada asal nama di mula letak. Nanti dia elok. Cuma panggil punah panggilan tu kita. Panggil rusak tu. Nah, bukan letak dengan nama tu. Panggil jadi rusak. Tu lain. Kita letakkan nama yang elok. Lepas tu ada dalam hadis dia kata. Ada orang kata. Hadis menunjuk atas sikit lagi akan dipanggil ke seorang dengan apa, dengan bin kepada ibu. Kalau perempuan pula binti kepada ibu. Ada hadis begitu, maka ada dijawab dalam aku dalam syarah tu. Hadis tu dipanggil dhaif, ada panggil perkataan itu diratkan. Ada yang kata yuda'a kullu insan bismihi wasmi ummihi fa yuqalu ya ibn fulana sitran ala abaihim akhzam biqoulihi ta'ala yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ada setengah orang ambil daripada ayat tu kata imam jamak da bermakna kata yawma sebut olehmu ya Muhammad hari akan dipanggil apa dia hari yang kami akan panggil kulla unasin nad'u kulla unasin kami akan panggil setiap manusia bi imamihim imam dia terjamak da dengan ibu-ibu mereka. Ada kata gitu tapi perkataan ini dirad ditolak. Bina'an ala anna imama tu jam'u ummi. Tapi warudda ditolak kata itu bi annahu la yu'rafu jam'u ummi ala imam. Tak didengar, tak dikenal kata mufrad jamak de imam tu. Balil muradu bihi bahkan makna begini. Makna yud'auna biman yaqtaduna bihi. Akan dipanggil dengan orang yang orang panggil ikut mereka itu dengannya. Imam pun imam semaya. Itulah makna al-mutabah. Makna begitu. Kemudian turun mari di bawah tu kita lakah-lakah. Qala ibnul qayyim fil huda. Telah berkata ibnul qayyim terkenal dengan ibnul qayyim al-jawziyah. Itu yang kita aruh tu. Dia di segi fiqah mazhab Hanbali. Dalam kitab dia Al-Huda, dia kata fi hadza ai hadzal hadis wallahu a'lam tuslik jumlah dia panggil sirat Tabari. Fi hadza ai hadzal hadis tambihun nak menjagakan ala tahsinil af'ali. Juga dalam hadis ni suruh letak nama yang elok kerana nama elok akan dipanggil hari kiamat esok di hadapan orang ramai. Sebab tu nak suruh letak nama yang elok bila orang panggil seronok dengar. Kita pun tak malu. Nama walat. Bahkan boleh tunjuk. Di akhirat boleh tunjuk. Orang pun nak kenal nama. Nama dia walat. Katakah? Tu. Dia kata ada pada hadis ni. Tambihun menjagakan ala tahsinil af'an. Atas mengelakkan segala perbuatan. Juga. Segala lakuan tu. Nak jadi elok al-munasibati yang munasabah ia li tahsinil asma. Orang nama molek duit sepatut gak. Nah, perbuatan kerjaan nak jadi molek pun nama tu. Tengok. Orang nama Muhammad ni Nabi Ruhna akan nama dipuji. Banyak dipuji Muhammad isim apu'u ba'tafi'in wabina'uhu li takfir. Kalau bahas dari segi nama Muhammada yuhammidu tahmidan ba'tafi'ilan wabina'uhu litakfir. Tak serupa Mahmud yang dipuji. Mana orang bersifat dengan kepujian, lahirlah dipuji. Manakala Muhammad yang banyak sifat kepujian. Itu ba'tafi'il. Dia kata munasabah kak. Mengelakkan perbuatan sepanjang sabah dengan nama. Dia gitu sungguh kalau bahar dia. Nama demo, nama Nabi-Nabi. Tapi perangai, tak ada perangai Nabi. Orang juga tu. Nama Nabi-Nabi. Perangai, tak ada Nabi. Jalan juga. Begitulah. Litakuna supaya. Bapa tu? litakuna da'watu, supaya jadilah panggilan ala ru'usil asyhad, di atas kepala saksi kita panggil. Nah, mana di hadapan orang ramalah, bilismil hasani, dengan nama yang elok bagus, wal wasfi, dia panggil dengan sifat tikah laku yang al munasibi lahu, yang munasabah ia wasaf lahu bilismil hasan. Ada bahagia kok tu pun orang nak berjuruh dah. Kalau orang terpada, pada dia nama mung tu lah. Abdullah. Hamba Allah. Allah. Ada. Ambil kalau sekitar orang tahu Tuhan Taufik ni dah. Juruh. Biasa tak kira lah Tuhan Taufik. Tengok kepala munafik. Abdullah. Ada itu. Abdullah bin Salul. Itu ibu dia. Abdullah bin Ubay. Ubay tu bapa dia. Tengok nama Abdullah. Tuhan juga lah. Dia nak buat Nabi Sokmuk sallallahu alaihi wasallam. Dia tu ke anak dia, Abdullah juga nama. Abdullah bin Abdullah. Berjurunya anak juga. Tuhan juga. Kita nak kiyah tak boleh lah. Ni nak kiyah tak boleh. Bapak tengok anak Nabi-Nabi jadi kufur. Anak orang kufur jadi Nabi. Ada kira. Tengok Ibrahim, Nabi, pak dia juga, pala kafir. Masuk capur, pelibatkan diri. Membakar anak dia tu. Apa nak buat anak? Inilah. Aktilah ini. Cuma kita bercakap di segi sabab. Di segi syarak suruh. Lah tu. Itu ya. Syarak suruh kita letakkan nama ya elok. Nama elok tak klik nama-nama orang Nabi-Nabi. Nama mengabdikan kepada nama Allah. Tu cuma yang tu. Tak kena dia pilih nama darah-darah. Tu dia nak football. Tak ada masa. Oh tu. Dari tu kan. habis. Apa tu kau awal hadis saat ni tu. Apa dia musanah kita kata hadis jenaka daripada Sunan Abi Daud. Tapi syarah kita tambah. Wa kaza rawahul imamu Ahmad. Kau rakyat juga hadis saat ni. Min hadis Abi Darda juga. Lepas tu kala Syekh Zakaria. Telah berkata oleh Syekh Zakaria. Zakaria Al-Ansari tu wa tahrir tu lah. Dia kata dalam kitab dia. Fi Tuhfatul Qari. Dalam kitab syarah Sahih Bukhari lah. Tuhfatul Qari. Lepas tu dia buat mari hadis ni. Dia tawa hadithu Abi Dawuda. Dan hadith Abi Daud. Maksud hadith ni. Hadith ni hadith munqati'un. Hadith munqati'un. Hadith terputus sana. Kalau gitu. Pakar nama musanah kita kata sana isna' yang jayi. Dia kata pula. Wahuwa hadith munqati'un. La yunafi. Tak ada jadi belawat ia. Akan qawlal musannifi, akan berkata musannah, kata Imam Nawawi, bi isnadin jayyidin, isnad yang jayyid. Apa nun kata hadis munqati', tak ada belawat. Munqati' tilik pada sanak tu putus. Dengan bahawa orang ni dia ambil hadis daripada satu orang bukan guru dia. Dia payah putus sanak. Tapi sore-sore orang tu orang bagus-bagus saja tu isnad yang jayyid. Baik tak ada belawai dia kata. Dia anna jawdatal isnadi. Kerana keelakkan kebagusan isnad itu. La tunafi tidak belawai. Ia tak ada menafi. Akan nahwaling kita terputus sana deh. Tu pergi pada ilmu mustalah. Pula baliklah. Mengaji dah mustalah dulu. Nak mengaji tu. Boleh buka tengoklah. Pak adih mungkotek. Amai sambung pula babu bayani ahabbil asma'i ila Allah azza wa jalla. Ini bab pada menyatakan sekasih-kasih segala nama kepada Allah azza wa jalla. Mana nama-nama hok yang paling dikasih, paling dikenal sekali kepada Allah taala. Katanya rawaina. Apa tadilah tu? Telah nakal kami akan riwayat hadis. Hadisnya riwayat pada kitab Sahih Muslim. Mana Imam Muslim riwayat dalam kitab Sahih dia. Kami ni nakal ambil tu main bubuh di sini. Ani bni Umar. Riwayat daripada sahabatnya Abdullah ibni Umar. Anak Sayyidina Umar. radhiyallahu anhuma. Ha, bila tak ada tulis wa belakang ra tu juga, Umarah nak kena ke Sayyidina Umar. Qala, berkata ia Ibnu Umar, Abdullah anak Sayyidina Umar kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Ha, satu baguslah orang nama Abdullah, orang nama Abdurrahman. Ha, tapi cakap nama molek dia tak kena tukar. Nama Abdurrahman atau nama tak kena nama nak tukar. Tak kena kena lagi nama tu yang kasih sekali lah. Abdurrahman. Ha, ha, tu. Dia duk tukar lagi nama lain. Molek dah nama. Dia tak kena lain lah tu. Ha, tak kena lain lah tu. Nama molek, buat tak molek. Ha, tu boleh jadi tu tak kena situ. Bagi dia buat hendak ke nama. Nah, ha, di antara. Tengok, sekasih-kasih, bahawasa sekasih-kasih segala nama kamu itu kepada Allah, ialah Qobaina. Abdullahi ialah Abdullah wa Abdurrahman. Dua ni je ke? Ha, sedangkan nama dia banyak tadi. Ha, di sini ulama' dalam syarah kena hadis ni panjang pula ni. Hmm, panjang benar video ni. Hadis ni disarahkan ni. Ha, kita tengoklah syarah tu. Zuhir kau datang. Ha, nama-nama yang paling kasih sekali pada Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Lepas tu nak tengok di segi hikmah apa boleh nama tak yang kasih sekali. Tengok akhir hadis dulu, dia kata hadis saat ni tu, wa kaza rawahu Abu Daud. Pun rakyat juga dia ni. Ha, tapi Imam Nawawi tak sebut tu, bukan cukup dengan sahih Muslim dia cukup. Tak payahlah sebut lain. Untuk nak mengatakan hadis ni sah. Lepas tu tambahannya, wa kaza rawahu Abu Daud. Abu Daud pun rakyat min tariqain. Dia rakyat daripada dua tariq hadis. Ha, ni satu tariq Ibn Umar. Ha, tu kita kena rajak dalam sunan Nabi Daud lah. Wa laysa fi awwalihi, dan tidak ada pada awalnya, inna ahabba asma'ikum. Ha, ya, tak ada di awal, tak ada tu. Ha, kemudian tempat ambilnya fihi. Ha, ni tempat nak ambil apa dia panggil istinbat daripada hadis. Fihi ay fi hadzal hadis at-tasmiyatu bihadzaini lismaini. Ha, diletakkan nama dengan dua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman. Wa tafdiluhuma. Ada pada ini hadis juga ni, melebihi akan keduanya dua hazaini lismai ala sa'iri ma summiyabih. Di atas yang tinggal lagi barang nama alism, ya, summiyabihi, yang dipenamakan seseorang tu dengannya. Mana nama ni lebih sekali nisbah dengan nama-nama lain. Ha, apa boleh lebih? Wala'alla min hikmatihi, dan barangkali harap-harap bahawa daripada hikmahnya, hikmah oleh tafdilihima ala sa'iri ma summiyabih ni, hikmah boleh lebih sangat nama Abdullah Abdurrahman ni, istimalahuma. Ha, tu isim la'alla mu'akhad. Ha, barangkali setengah daripada hikmat, minta pakai lita bi'i mulak, setengah daripada hikmat, dia hikmat banyak, hak dapat tahu sekodan ni. Ha, setengah pada hikmatnya, hikmat tafdilihima ala sa'irima summiyabih tu, istimalahuma, melengkapi oleh keduanya dua hazaini lismai, dua nama ini, Abdullah Abdul Rahman ni, ala wasfil ubudiyati. Ha, melengkapi atas sifat kehamaan. Ha, abdu, abdu kata. Tapi orang Arab, dia kalau pasal nama tarkik idhafi begini, dia ambil balik mudah. Tak apa yang kita sini, yang kita ni ambil di hujung. Kalau ke adab, boleh mudah. Oleh abdu, dia panggil abdu. Ha, dia panggil lah tu. Kita sini lah, ha, ambil di hujung. Ha, hujung pula hujung sekali, hujung dah. Main. Abdul Rahman, apa tahu banyak. Abdu dah tak ada. Roh pun tak ada. Main. Ha, cukup main lah kata. Ha, tengok tak teruk ke tu. Teruklah kita ada Allah ada di lagu tu. Main. Main. Allah. Nah, molek dia ni pun jawab, main. Dia panggil main, kita pun main. Kita buat gitu. Lah nak mu panggil kumar, kumai cai mam. Soalah itu dah. Dia jadi sama dah gitu. Main, mari kita. Main, aku. Jangan gapo. Mu panggil main, kumai cai. Nah, itu ke. Ha, tafsir lagi semula lah dia. Untuk nak jadi ilmu bla-bla. Dengan kawan-kawan. Itulah. Panggil teruk sungguh kita ni. Tak jadi nak panggil penuh lah. Arak yang panggil Abdu. Kalau ada mati, panggil Abdu. Yang milik humi. Nolak Abdu, kenal dengan hamba. Tengok di segi bahan nama. Kerana Abdullah, Abdurrahman, ia ada melekapi wasfil ubudiyah. Melekapi sifat kehamaan. Tak kita ni hamba. Ya ayuhan nasu ubudu. Tengok dia. Nah. Allati hiya al-haqiqatu lil-insan. Oh, tengok. Ya iyalah hakikat yang sebenar bagi kita manusia ni ialah abdu. Hamba abdi. Ada pada sifat ubudiyah. Allah Ta'ala ni rububiyah. Waliza. Kerana ni lah. Kerana apa? Kerana liza ailistimalihma ala wasfil ubudiyah. Sebab ni lah. Kanat adalah ia asyrafa awsafihi. Sebab inilah ia panggil apa dia? Al-ubudiyah ni. Semelia-melia segala sifatnya sifat insan. Kerana hakikat. Hakikat insan ialah ubudiyah. Hakikat Allah tu sifat rububiyah. Tu dia. Tapi tuan, keadaan tuan, hakikat siapa? Allah. Kita keadaan hamba. Itu hakikat lah tu. Walau kita panggil tuai tu majak lah. Tuai rumah, tuai motor, tuai kereta, tuai kebun. Panggil tuan-tuan-tuan tu. Itu majak je tu. Tu dia. Majak je tu. Walaupun majak, ada kelebih. Tengok orang bagi wan-wan tuan-tuan tu. Tu dia ada hormat. Tapi dalam ucapan, bila ucapan tuan-tuan. Dia. Tuan-tuan yang dihormati. Tuan-tuan semua rahimahkumullah. Tuan dan puan. Itu kelima hormat dia panggil. Bunuh di depan. Itu perlu perhati belakang. Nanti payah mengaji yokok buka. Sahabat tu orang kadang-kadang orang tak lihat tuan-tuan tu. Kalau wan-wan dia ada kelebihan daripada orang tak dah tu. Itu dia. Apa nak? Kerana asalnya majak tu. Bukan hakikat. Bukan hakikat. Tapi keistimewaan diberi oleh Allah Ta'ala. Dia tu baik kelebihan. Supaya tali apa nama anak cucu Rasulullah dah. Ahli baik. Bukan nak semak boleh tu. Tak ada tali mana boleh. Dia panggil. Walau bagaimanapun pada umum semua hamba. Tu hakikat sebenar. Hakikat insan. Ubudiyah. Itulah. Sahabat itulah orang nama Pala Abdu tu katanya Ashrafa Awsaf. Ini tilik situ. Kama qala Abu Aliin Ad-Daqaq. Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala kata begitu. Lakin tapi qadiyyatuhu dengungnya. Dengung hazal hadith. Dengung hadith ni memberi dengung kata ayyakuna minal ahabbi. Bahawa adalah setengah daripada yang lebih kasih tu bukan saja Abdullah kah tu lah. Dah. Dengungnya begini. Ayyakuna minal ahabbi tu kullus min. Ini ulama istimbak mari. Walaupun sebut dua tu Abdullah Abdurrahman. Tapi dengung hadis ni. Nak wayak kata setengah pada ahab itu kullus min. Tiap-tiap nama yang fihi ia ada padanya abdun. Kullus min fihi abdun. Tiap-tiap nama ia ada pada nama isim tu ada abdun, ada hamba. Yang mudhafun yang diidhafakan, itu dengan jenis orang idhafak. Abdun yang diidhafak ilas min, idhafak kepada satu nama min asma'ihi daripada nama-nama Allah Ta'ala itu dah sebut 99. Abdul Rashid, Abdul Sabur, Abdul Waris, tu hak jari-jari. Harta Abdul Waris. Dan rasik banyak. Dan sabut juga jaga. Nah. Dia nama kita dah bila tu je lah tu. Sebab abdun tiap-tiap nama yang fihi atiakullus min fihi abdun yang mudhafun ilasmin min asma'ihi ta'ala. Semua tu masalah hadis ni lah. Tu dengung hadis ni tu gitu. Bukakah dengan Abdullah Abdul Rahman saja. Itu kata Abu Ali Ad-Daqaq. Lakin qadiyatuhu ayyakuna minal ahabbi itu kullus min. Fihi abdun. Yang mudhafun ilasmin min asma'ihi ta'ala. Fayuhtamalu ayyukala bidhalika. Maka diihtimal bahawa dikatakan dengan demikian itu. Buat apa? Akhzan kana ambil min qa'idatin. Kana ambil daripada qa'idah. Yustambatu minan nasi. Ambil kaedah. Diistimbak daripada nas. Kana ambil daripada kaedah. Apa kaedah? Yustambatu minan nasi. Dia ambil daripada nas. Maknan akan pengertian ya'udu alaihi yakum balik ya nas tu ke atasnya atas makna. Kali itu bitakmim. Kembali dengan jalan umum. Walaupun kata saat ni saya kasih nama kepada Allah Abdullah Abdul Rahman tu hak nas dia panggil. Hak nasnya Abdullah Abdul Rahman apa Abdul lain lagi. Begitu juga. Dia panggil istibak lah. Begitulah tiap-tiap nama yang ada padanya abdun. Ia diidhafak kepada salah satu daripada nama-nama Tuhan. Abdul Qadir. Abdul Muqtadir. Ini jaga. Abdul Qadir banyak. Abdul Muqtadir jaga. Nah. Al-Qadirul Muqtadirul Alih. Abdul Muqtadir jaga. Abdul Qadir tu banyaklah. Tapi kita tukar tu lah ada D. D. Kadir pun ada Kadir. Nama apa? Kadir. Oh punah. Wa yuhtamalu ha tu satu ihtimal dia ni. Ada lagi kata wa yuhtamalu qasruhu ala hazainil mazkurain. Dan diihtimalkan simpannya atas dua nama ini je. Nama hak tersebutnya panggil sifat atas nas. Sifat atas nas, nama yang paling kasih kepada Allah, nama Abdullah Abdul Rahman. Tu sifat atas nas. Nah dua ni. Wallah a'lam. Kemudian kata syarah kita ni. Syekh Ibn Alan As-Siddiqi. Dia kata. Thumma ra'aitu. Kemudian aku dapat tilihak. Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah tadi. Rahimahullah. Zakarama yaktadil akhira. Aku tengok. Dapat ti dalam kitab. Cerita mengenai itu aku bahan amun. Hadis dia sebut tentang nama mengelak nama ni bahas gitu. Aku tengok dalam kitab Ibn Qayyim. Nampak dia tu dengung dikuk setuju hak ihtimal yang terakhir. Zakarama yaktadil akhira. Ni al-ihtimal al-akhira. Qala berkata ia Ibn Qayyim. Fil huda dalam kitab dia al-huda tadi. Fi taqriri tanasubi. Ya kata tu pada duk hurai ke munasabah. Kok mana boleh Abdullah ni ya datang waris pada dia kata ahab. Ya paling kasih nama Abdullah. Tentu ada tu. Keistimewaan dia tu. Lalu dia kata pada duk takrir ke tanasubi. Munasabah. Bainal ismi. Antara isim nama wal musamma dan tuan nama. Seorang insan namanya. Nama dia Abdullah tu lapar tu nama. Apa tu? Musamma tua nama. Tengok ada dari tertulis orang tulis nama ke? Baca nama ni Abdullah bin Abdul Rahman. Kapun sikit lagi. Mana tua ni? Dia tanya tua. Tu musamma. Bukan nama dah kata nama ni. Budak ni, nama ni, bin ni, kapun ni. Ni nama tu biar dah nama ni isim. Nak tahu mana tua nama ni? Saya. Musamma akit tangan. Saya mengaku mulut saya. Dia mau nama ni. Dia panggil isim Musamma. Baik. Ya ada munasabah tu. Walirtibati bainahuma. Dia duk takrir. Akit ada munasabah. Munasabah ni yang orang Melayu terpanggil. Ada termasuk. Ada termasuk. Sebenarnya terhalis dari tak kecil. Pasungguhnya tanasuk. Tapi orang Melayu kecek dia termasuk. Nampak tak? Sebenarnya tanasuk. Tanasuk. Bila kita kecek tak termasuk online. Sebenarnya tanasuk. Ni seperti pakai baju kan. Pakai baju. Oh masuk online dengan demo. Sebenarnya tanasuk maksudnya. Ha. Tapi tak ada orang nak nakal main bahasa. Masuk online. Masuk online baju dengan demo. Oh tak masuk. Dia bakar. Dia pergi faham masuk kok. Nu masuk gua keluar. Oh nu tak tanya. Dia buah ketak sebab tak masuknya tu rosak. Kita pakai saya S. Dia kena RMN hon dia nu. Itu kan. Saya dia nu kena RMN 3 kali N. Tu bawa padang dia. Pagi dia buah saya S mana boleh. Tu tak masuk unggul lah tu. Ada. Tu nak beki bahasa kita nak beri cerita. Oh masuk mulai dengan namanya ni tanasuk maksudnya. Tanasuk ada munasabah. Ada kelayakan sesuai. Tu tanasuk dia panggil. Jadi nama dengan tuan nama sampai ada panggil masuk tak masuk tu dia tu. Habis kalau raju nama yang mulai oh masuk mulai dengan nama. Nama ke apa ni nawak? Nama ni oh mulai oh masuk mulai dengan tuan. Tuan juru. Tuan pula comel. Namun ni oh masuk online. Tu dia nawak ada. Kita pakai masuk online ni tanasub bainal ismi wal musamma. Tu baik bahasa situ dah. Wek mana kita faham situ belalah kecek termasuk ada apalah. Sana klik tu tanasub. Walir tiba bainahuma. Ada bersangkut paut, ada terikat, ada ikatan antara ismi dan musamma. Oh. Dan dia boleh memberi kesan pula sungguhnya. Nama. Baik ada kata orang yang malu nama dah dah. Malu nama aku rasa dah. Rasa malu, malu ke nama. Ya ada kata-kata. Sebab tu kita kena jaga daripada jatuh nama tu. Oh, jatuh nama. Jatuh nama. Jatuh nama. Itu dia. Nama murak situ tu. Nama dengan mana apa? Kerana isim-isim ni mustaq daripada mana? Sumu. Sumu makna apa? Tinggi. Oh, ya ada nama dia. Apa-apa dia tak ada nama tu? Saya tanya. Mak-mak tak ada letak nama. Letak apa-apa tak ada nama. Yang ni tak ada kenamaan. Dengan mana as-sumu, nama makna tinggi. Karena isim daripada sumu, sama isim sumu, sama makna tinggi. Bila orang-orang ada tinggi, panggil orang ni orang ada nama. Kita orang tak ada nama ni. Apa maksud nama yang mana pula tu? Tu nama yang mustaq daripada sumu, makna ketinggian. Tu kena satu-satu tu perhati. Nah. Maka dia ada hubungi munasabah antara nama dengan tuan nama. Dia ada ikatan tu antara nama dengan tuan nama tu. Oh, tu dia. Saya ambil letak tu kat kekal pakai akhirat. Kira. Terikat pada orang mana. Ada. Bila nak pergi panggil kot lain pada nama kat tuan tak benar je tak boleh tu. Nak buat gelar ikut saya tuan tak izin haram kan. Dah tuan nama tuan setuju tak apa. Tuan tak setuju jangan. Kadang-kadang kita buat tuan tak setuju kau kacau panggil. Keroh nak suruh panggil waktu tu. Malu kawan. Lama-lama ni mula panggil juga mulut kau dulu. Yo. Tak apa dah boleh tuan. Tak apa, tak apa. Apa-apa kali marah dah. Tu dia. Ingat ni gelar-gelar pun. Dia kata tempat beramai ni. Tempat ramai ni gelar pelat-pelat. Gelar pelat-pelat kawan lah. Dekat. Pagi tak cakap apa cari nama hak gelar pun nak ni. Orang mutah tak kita tak temu. Itu. Ingat tak pun nak. Asal orang cakap nama hari budu. Allah mak budu. Mari tak cakap apa mak budu dah. Mana pula tak ada sini. Apa yang dekat hak gelar pun nak. Ya tengok nak ya tak. Itu dia. Gelar dia tu kena ingat. Ya kadang-kadang bawa pada jatuh. Itu dia. Lalu tu lah. Faqala berkata ia Ibn Qayyim. Dia kata lama kanatil asma'u tu ialah qawaliba lil ma'ani. Oh bahasa dia comel sungguh. Ibn Qayyim ni bak dia bahasa hikmah, bahasa carokok. Ni sedap dia. Ibn Qayyim al-Jawziyah. Al-Jawziyah dan Abdul Rahman Ibn al-Jawzi. Ini Ibn Qayyim al-Jawziyah. Dia kata tak kala adalah segala nama ni kan nak banding macam qaliba lil ma'an. Qawalib jamak dah qalab. Qalab ni kita panggil apa eh? Acuan. Kalau tengah tak faham sebut acuan. Ha, bekas sarai, sarai. Kalau kita nak buat apa? Kita nak buat kek. Ha, nak buat putu-putu kuih mewih. Ya boh dalam sarai. Ha, dia panggil acuan. Nak tubik bunga sama mana? Nak potong situ? Cuah perut dalam tu, tubik paha bunga tubik. Itu acuan dia. Ha, tu kolab dia panggil. Kolab. Ha, jadi seolah-olahnya, namo ni kata dia, qawaliba lil ma'an. Ha, lapar tu pun disebut lapar. Muhammad Abdullah. Ha, tu lapar tu, senama. Ambil yang tu letak nama seseorang. Ha, nama tu dia tahu, qalab acuan bagi makna. Ha, yalah dah. Ha, laparnya mengandungi makna kan? Ha, lapar yang mengandungi makna, dia panggil lapar musta'mal. Ni sana pula. Kalau lapar dah tak ada makna, dia panggil lapar muhmal. Macam kulit padi ada isi. Ha, tu dia panggil kulit tu yang merupakan qalab dalam tu isi. Ha. Hanya begitulah. Nama tu merupakan acuan. Nama mempunyai makna. Kuamai dia panggil. Ha. Orang kata lapar ni mengandungi makna ni. Kalau ada lapar tak ada makna, dia panggil lapar muhmal macam padi. Tak ada isi panggil padi hampa. Ha. Padi hampa. Nah, tak masuk isi di mula lagi. Ha, tu padi hampa. Ha, ni macam lapar tak ada makna. Yang kali itu, lapar ni ada makna. Ambil lapar ni, geletak nama. Ha, maka dipanggil, tak kala adalah segala nama tu qawali balil ma'ani. Lagi pula nama tu wadallatan alaiha. Tak pada qawali bah. Itu menegah tanwin. Daya menunjuk ia asma' nama tu alaiha alal ma'ani. Iktabatil hikmatu. Jawab lama. Menghanaki uli hikmat. Ayyakuna bainaha, bahawa adalah di antaranya, antara asma, antara nama-nama, wa baina musammayatiha, antara segala tuan nama tu ada irtibatun, ada perikatan, ada terikat tu. Apa kulit dengan isi dah? Ada irtibat lah. Wa tanasubun, ada tanasub, ada masuk tu. Ha, ada menasabah tu, ada kelayakan tu. Ha, sebab tu nak letak tu, ha, baik selesai tu letak nama ya elok. Mudah-mudahan belalah. Ha, tua tu, ha, nama tua tu huduh lah, tak terupa. Sekalipun tak ada kira, nama nak elok. Hmm. Dan lagi pula katanya, wa alla takuna ma'aha, dan bahawa tidak adalah ia al-asma' nama-nama tu ma'aha sertanya serta musamayat bimanzilatil ajnabi mahdidah. Ha, muktadah hikmatnya tidaklah menepati ajnabi semata-mata asing suku sakat tak kena gana. Ya, ada juga bahasa kita nak cilagu anak ajnabi. Ya, bahasa ni, bahasa orang lain ni ambil kulit hak lagi berisi muka lain. Ha, lain yang dia lah kita lah. Itu dia. Nah, isi dia buatnya buat isi dia berisi lain. Ha, korang ada buat apa? Lada solok. Solok lada, solok petolok. Ha, tu perlu perhati lah kau tu. Dia nak makan sedap je. Oh, setahun. Kau dah tu tak apa lah tu. Tu jadi ilmu ke lagi. Ha, ni lah. Kulit lain. Kulit tolok. Isi tolok. Kuku waktu baik. Sumak ikan dalam. Ikan gau. Ha, awak tambah sumak masuk. Kulit lada. Nah. Ha, sumak isi. Apa nama ni, ikan dan sebagainya. Ini panggil solok lada. Ha, ini solok petolok. Ha, itu nak jatuh isi lain. Kulit lain. Ada pun nama dengan tuan nama ni bukan ajnabi mahdidah. Letak nama dah, dia terikat nama. Sebab ikan ada tuan tu, kena dia mau halih. Dia tak sih. Dia tak reba, dia halih nama dia. Ha, tengok tu. Eh, kau nak halih nama pun. Eh, dia tak halih. Dia setuju dah nama ni. Ha, tak halih nak halih main. Ha, sahabat kita nak panggil muka lain tak boleh tu yang murid. Salah besar. Ia ikat tedon. Kemahan. Haa. Tu dia. Nah. Tupak dengan pisang. Haa. Tupak dakab. Panggil dakab. Haa. Dakab. Haa. Tupak dakab. Haa. Dia. Haa. Dia isi dia pisang. Puluk. Haa. Ya kemah dah tu. Haa. Apa dia mau nak uang ke pisang aja. Puluk dah tahu. Alih. Oh. Muka ke tupak dah ke pisang tu. Ha, nak kaya tupak tu eh. Koyak tau bi pulak kaya isi aja. Itu makan pisah aja lah. Ha, ada setengah tak wahi pisah. How is that? Pakai pulut saja. Pakai pulut saja. Apa dia pakai tupak? Pakai tupak tak mu. Ya buat dah tupak ni kak. Dia kait dah dah kulit dengan isi. Gitu tak? Tupak kulit dengan isi dah. Pak bisa. Ini apa tu? Nama dengan tuan ni sedaging. Allah bahasa comel sungguh. Kita tupai kiti, tupai curah. Nah, ini ulama ni Allah Ta'ala beri yang masing-masing dah. Kita tupai kiti ya. Saya gira agak kata dia menunjukkan hikmat tu bahawa tidaklah ia terasing. Allah takuna bahawa tidak ada ia. Apa dia? Al-Sma' ma'aha ma'a musammayatiha. Allah takut biman zilatil ajnabi mahdi. Itu dia. Yang menepati ajnabi asing semata-mata. Allazi la ta'alluqalahu bih. Tak. Yang tidak ada kaitan baginya dengannya semata-mata itu tidaklah. Sebab fa inna hikmatal hakim. Kerana kebijaksanaan yang bijak. Hikmatal hakim. Tuhan yang hakim. Kebijaksanaan yang bijak. Tak baik. Menegah ia hikmah akan zalika. Zalika mana tu? Zalika kata kaunuha ma'aha bimanzilatil ajnabi. Ambil manfi mari. Wal waqi'u yashhadu bikhilafihi. Dan waqi' menyaksikan dengan menyalahi nyonya zalika tu. Bal bahkan lil asma'i. Sabik bagi nama-nama tu, oh bukan sekadar tu saja. Dia panggil taksirun fil musammaya. Memberi kesan kepada tuan nama. Sungguh. Abang yang ada banyak orang terbalik akan nama. Nama. Kita ni huda-huda pun nama kita mulai. Kadang-kadang kita ni anak orang kena nama juga. Dia tu hai balik fuk. Kena buku nama. Berarti tengok. Ada dengan nasihat lagu tu hai. Demo ni jadi ni. Demo ni nama mula. Demo ni anak orang kena nama Fatah. Siapa masa diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Itulah baik atau memberi kesan dengan nama elok ni. Tu dia. Sabik kata dia boleh ambil tafa'u dengan nama. Tak nama Haris. Haris. Orang bergala, orang pengkawal. Mudah-mudahan dia esok. Jadi pengawal, jadi apa. Dia panggil ambil tafa'u dengan nama boleh. Itu dia. Bal bahkan lil asma'i bagi segala nama itu taksirun memberi kesan. Fil musammaya.
1: Salawat sahaja radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอ.ได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอ.มาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอ.ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
10: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูง โดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
13: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
12: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
14: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
15: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hadir dengan Teseng Radio 95 MHz bahasa Melayu tepat te 24 je atau sawo to jalah. Nah, peminat, mari jumpa dengan DJ Karabu. Nah, hari ini jumpa sama-sama dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam. Siapa dia tak ada tidur lagi, bolehlah mari dengar Karabun sapa deh. Dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat masa sejak duduk dengan peminat deh, mari sapa cara-cara kesehatan tu berada betul lah lah lagi deh. Hari ni ada gapo mari kasi wi peminat ni tahu deh dalam sisi yang kedua. Bolehlah

So mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus na peminat sani sisi yang pertama ni karabun ya to nama i kosi sapa pada peminat deh malening ada cara-cara sapa dia ho beso gapo tule ike ni lekat tekok deh dok cayo salah-salah deh kata tule ike lekat tekok ni wak lagu tu deh. Hari ni ada hok salah dengan hok kena. Deh, kita kena buat lagu mana. Apa tulis ikan ni lekat di tekak. Nah, peminat deh. Mari tengok hok hok kita ni duk buat. Deh, hok besok buat tu. Tak patu yo lagi tak wi kita tu buat. Deh, peminat deh. Yang pertama ni hok lagi tak wi buat tu yo kata lagi gapo tele makin ne bagi makin ne tu ho besar-besar deh gapo ate kita kepa nasi puluk ha kepa nasi puluk kepa kaupan kepa apa kenompang deh atau pise deh yo lagi deh peminat deh untuk gapo kerana gapo ahan ho kita kepasan itu you nak gi ikut tap deh nak kita ke tulek ke deh we ko apa ko cocok ko dale deh pemna deh ko masuk dale itu kita tu kena tekok itu ko dale deh pemna patu yang kedua ni ya tak we apa minum air asal lima deh pinak deh kerana gapo kerana ASL5 ni yo ada kuam kem kon ho krut deh patu yo mai samat wak wi gapo tulai ike ni lalai boleh deh pinak deh patu krut yo no wak wi krapo ahan kita ni sare kita tu jadi rakai keung boleh nah pinak patu yang ketiga ni tak wi ambil jari deh jari kita tu hello deh cocok dale tekok kita deh untuk apa untuk wiki nawi apa tuleke tu lucu deh you tak wi wak bat tu nah peminat nah kalau kita koko hello tu you nawi tuleke tu tojoh ko dale tak leh nak buat tubik nah peminat nah kita gi berhenti dengar lagu atau nasib dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga sisi yang terakhir orang sangi Music Plus dah kita hubung pula ho cara-cara kita duk cahaya kata cahaya salah-salah deh piye apa tulik ke ni lekat tekak deh ada lagi ho yo suruh buat deh ho sana ho yo lagi ha ni ho yo nek 6 deh.

Sebagai sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah, kita mari hubung pula deh cara-cara ike, bukan ike tulis ike deh, tulis ike dekat tekak deh, duk cahaya salah-salah deh, kita tu duk buat semua deh, ambil nasi toko-toko teleng, toko besar-besar deh, toko kepa-kepa nasi pulok teleng, toko besar deh, tu salah. Nah, peminat nah. Lepas tu mari hubung pula deh, yo suruh buat deh pia kita tulik lekat tekok kita. Deh. Yang pertama, deh kalau tulik bab hale-hale deh lekat tekok kita tak ada dalam mana, yo suruh minum air. Deh peminat deh minum air, lepas tu keluar kho, keluar kho widerah. Deh yo nak tolong boleh. Nah, lepas tu yang kedua, yang kedua ni we kita batuk. Batuk yang batuk degah lajak. Dah batuk koko. Dah yo nono kretun we tuleke ni lucu. Tubik boleh. Nah, pemna kalau tuleke tak ada tubik dah kita buat ni. Dah hok yo ni enam ni kita kena gi moh bomo. Deh kita mubomo gapo untuk nono get kuam siang deh you nono we ado pawa sekson boleh juga. Nah pemina nah ning cara-cara ho kita pe salah-salah deh kita cayo salah-salah pie kita ike apa tuleke ni belik ni ike sok mo dah tuleke lekat di tekok kita. Nah peminat nah yo ada dua deh ho yo lagi dengan ho yo suruh buat deh jangan do pe salah deh tahu dah kita kena buat we kena. Nah peminat lepas tu tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah deh. Sila salah gapo ho karabun kasek gi minta maaf peminat semua ho dah dengar. Lepas tu klik mari dengan nak-nak malih. Nah, masa buku 11 sampai buku 12 malih. Dalam orang sangye Music Plus de Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jala. Lepas tu karabun minta hundungi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di jumpa ni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Gitu boleh jumpa dengan di jumpa ni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kilap lah gitu. Ika pemnak dengar. Sekarang lo ni peminat dah buat gapo, pocik mocik gitu dah. Kita jaga-jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepas weh anak cucu kita sakit demam. Jangan gapo tak jaga kita tak boleh makan ni penting sekali peminat. Kalau kita tak jaga jauh makan-makan ni mah payah juga peminat dah. Itu makan nening hendak patah hati, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan nak makan pedas sangat. Tak boleh juga dapat nak. Kalau kita makan tak patah mulalah penyakit mari lah gitu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak basa pelik-pelik lah. Budak dia suka lah kepada bagi-bagi makan, bagi lemak gelatin ke apa segala gitu. Jauh makan ni penting sekali pocik-mocik. Kering-kering katik ke anak cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Kita kena makan bagi hak dah fedah lah. Ni penting sekali weh. Sisi pertama ni mari tegak-tegak lah. Sisi yang kedua lah banyak nak kosi ke peminat. Ya gitu kita pergi berehat dulu. Maju 14 lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat dah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pun ada dah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar sakit demi yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak wi kita tu jaga kepada penyakit. Atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Jangan duk makin masing pedah manis sangat. Tak boleh juga dah. Kita kena pilih makin ni yang ada protein, yang ada kena pap, telur, ikan, daging, jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lele-lele buah-buah yang banyak segala-gala kita boleh wi tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air wi cukup ni ataupun lapeglah tidur berehat tidur wi cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih kena hati-hati. Tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesihatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesihatan belako insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesihatan kita itulah kita awangi tubuh badai penyakit semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni hak nilah ada cuma dikosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak pia duk tidur lagi duk kerja duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta bawa motor pun ingat juga selamat belaka jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pula seterusnya sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah learning lah. Yang kita beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak ke apa dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita cina fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit, mari lah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persepsen ni apa nak semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago, jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jago-jago makin ni jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat belakang ya, Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cium ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu, di cium ni minta maaf belakang. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu bupung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Kementerian Perdagangan meneruskan langkah pengurusan hasil buah-buahan bagi tahun 2020 ini untuk membantu para petani menjaga kestabilan harga serta mempercepatkan penggedaran hasil buah keluar dari kawasan pengeluaran. Usaha ini melibatkan penambahan saluran pemasaran, menggalakkan penggunaan buah-buahan dalam negara, pemprosesan serta pengangkutan bagi mewujudkan keseimbangan antara jumlah hasil pengeluaran dengan permintaan pasaran pada tahun 2020 ini. Jabatan Perdagangan dalam negeri di bawah Kementerian Perdagangan menyasarkan untuk menyerap hasil buah-buahan sebanyak lebih 1 juta tan. Bagi wilayah Nakhra Tiwat, Pejabat Perdagangan wilayah Nakhra Tiwat ingin memaklumkan mengenai langkah kemudahan untuk orang awam dan para petani. Penumpang boleh membawa kotak buah-buahan dari selatan untuk dimasukkan ke ruang bagasi bawah pesawat penumpang secara percuma dengan berat tidak melebihi 10 kilogram. Perkhidmatan menerima dan membungkus kotak juga disediakan secara percuma di kaunter informasi lapangan terbang Nakhra Tiwat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata mengunjungi masyarakat negara Thai di Mekah mendengar kesan pembangunan bandar serta berusaha mengembangkan potensi rakyat Thai untuk kembali menyumbang kepada kampung halaman. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata telah turun padang mengadakan kunjungan dan bertemu dengan masyarakat serta keluarga negara rakyat Thai di Bandar Mekah, Arab Saudi bagi mendengar masalah keperluan dan cadangan daripada rakyat Thai yang menetap dan menjalankan pekerjaan di kawasan Mekah. Pertemuan ini juga bertujuan membincangkan pendekatan untuk menjaga kebajikan serta menghubungkan kerjasama antara rakyat Thai di Arab Saudi dengan negara Thai. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin masyarakat telah berkongsi mengenai situasi pembangunan kawasan perdagangan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Perkembangan tersebut telah memberi kesan kepada sebahagian kawasan kediaman asal kampung halaman ataupun masyarakat negara Thai. Sebahagian rakyat Thai yang datang untuk bekerja dan menetap di Bandar Mekah terpaksa berpindah kembali ke kampung halaman mereka di negara Thai. Pejabat Sama Marin dan Pantai Tepat Kesmileh ataupun Krom Sapayakon Tama Chat Let Sing Wet Lom dan juga bersama rangkaian meneruskan usaha memperkukuh pengurusan kawasan perlindungan Sama Marin dan pantai di sekitar Pulau Losin, Mukimban Nambo, daerah Pak Nak Rek, wilayah Patani. Mesyuarat tersebut telah menetapkan beberapa pendekatan penting untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dengan mengubah konsep daripada kawasan perlindungan kepada kawasan milik masyarakat Patani. Usaha ini bertujuan supaya penduduk setempat dan masyarakat umum mengetahui bahawa Pulau Losin merupakan sebahagian daripada Sama Marin yang penting kepada wilayah Patani, sekaligus bersama-sama membina rasa sayang dan tanggungjawab untuk menjaga pulau tersebut, menyedari nilainya serta mewujudkan rasa memiliki terhadap sama alam yang dikongsi bersama. Wilayah Nakhra Tiwat anjur pertandingan bunyi burung merbuk untuk merebut piala diraja yang dianugerah oleh Puteri Diraja Yang Amat Mulia Paduka Seri Baginda Raja Permaisuri Agong sempena Festival Produk Terbaik Wilayah Nakhra Tiwat tahun 2020 ini. Wilayah Nakhra Tiwat telah menetapkan penganjuran
1: Festival Produk Terbaik Wilayah Nak Rathiwat tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 21 Kan Yayut di Taman Awam Calon Perakian. 6 Pusingan Hari Keputeraan ataupun Huk Pensah atau Taman Daerah Wilayah Muang Nak Rathiwat, pertandingan bunyi burung merebak untuk merebut piala diraja yang dianugerahkan oleh Puteri Diraja Yang Amat Mulia Paduka Seri Baginda Raja Permaisuri Agong merupakan salah satu daripada 5 acara utama dalam festival tersebut. Bagi tahun ini, pertandingan bunyi burung merbuak akan diadakan pada tanggal 16 hingga 17 Kan Yayun di Taman Awam Calon Perakyat. 6 Pusingan Hari Keputeraan atau Taman Rama yang kelima daerah Muang Nak Rathiwat. Sekian berita awal jam. Saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangan berita sewaktu.
2: เมื่อการเจ็บป่วยมาเยือนเราคนหนึ่งที่น่าจะช่วยเราได้คือเพื่อนร่วมชะตากรรมเราจะเห็นว่ากลุ่มเปราะบางเยอะแยะเลยนะครับถ้าไม่มีผู้ป่วยมาช่วยกันเองเนี่ยงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจะมอบให้กับหมอพยาบาลหรือบุคลากรการแพทย์เนี่ยไม่พอแน่แน่คนที่ร่วมคิดตรงนี้คือคุณหมอสงวนนิตยาลำพงที่นอกจากท่านจะมีแนวคิดในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนแล้วเนี่ยในบั้นปลายที่ท่านได้ประสบปัญหาในเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยท่านได้มีหลักคิดที่ว่าดีที่สุดคือให้เพื่อนช่วยเพื่อนผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยใช้คำว่ามิตรภาพบำบัดคือการช่วยกันรักษาด้วยมิตรภาพแล้วก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิซึ่งก็ได้มีการรณรงค์ในเรื่องต่างๆเพื่อกระตุ้นให้กับผู้ป่วยได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกันเอง
3: งานวันนี้ก็เป็นปีที่17วัตถุประสงค์เราก็ต้องการที่จะเชิดชูบุคคลหน่วยงานองค์กรที่ทำงานเพื่อนช่วยเพื่อนมิตรภาพบำบัดตามเจตนารมณ์ของคุณหมอสงวนนิตยารำพงเราก็ใช้รางวัลอันนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานด้านนี้มีแบบอย่างที่จะสามารถขยายผลได้แล้วเราก็ใช้เวทีทุกปีในวันที่17มกราคมในการแจกรางวัลนะครับแล้วก็ร่วมกับสปสช.ทุกเขตโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลในการที่จะขยายงานด้านนี้เนี่ยไปสู่ชุมชนมากที่สุดครับ

0: akhirnya dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat,

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان أخوات أهل مجلس العلم يعني مولي الله سكليان، الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah di mana kita masih lagi berada selaku hamba kepadanya subhanahu wa ta'ala pada bulan Rabiul Awal 1423 yang selaku bulan berlaku padanya beberapa peristiwa pada perkara yang berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah kacak berhubung dengan sedikit peristiwa sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu akan sejarah titih barih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata titih barih comel, titih barih yang tidak ada tali dia, sayak dia tu ada siapa pada dia tu, pesen tali, pesen tak sah nikah kahwin, boleh anak pasal luar pernikahan itu tidak ada. Nah, orang panggil orang bakar molek, bakar pasal berjuh, bakar menikah walaupun bukan agama Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun selepas hancur dan lebur dan padarnya agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya salawatullahi alaihim jami'a. Oleh kerana pada bulan Rabiul Awal merupakan bulan penting bagi kita umat Islam, dan jaga-jaga sekali kita tu kalau ada peluang celah seperti ni, celah ni bawalah kita habis kitab katik. Nah, maka bila-bila kita tunggu kitab baru tafsir kita tu, kita mengaji ha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebetulannya kita lama-lama dah nak beroyak sikit wi khabar, wi sedar, wi kenal. Apabila kita kenal, kau molek, kau kita WhatsApp segera, kau banyak dah gitu. Apabila kita tu, orang kita dah kasih dah, apabila kita kenal lagi molek, tahu rahsia-rahsia penting, hubungi dia dengan kita belah mana katik tu, kita kokoh kenal lagi pada dia sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ni, kita boleh rengkahnya katanya bulan yang berlaku padanya beberapa peristiwa dan keadaan dan perasaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita suka dan serenak dengan kelahiran ataupun peranakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa mendapat rahmat dan bahagia dalam kehidupan kita dengan apa dia pengutusan ataupun dibangkitnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul pada bulan ini. Dan begitu juga kita pada bulan ini juga umat Islam berduka cita dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak pernah ada duka cita lebih pada duka cita yang berlaku pada bulan ini juga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jami'a dan kita sekalian juga. Itulah Rabiul Awal nisbah dengan hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hubung kait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama kita sebagai apa dia rukun daripada dua rukun asasi, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni satu belah daripada dua belah agama yang kita duk berpegang dalam hidup kita, dan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa ma nub'atsu. Nah, kita dibangkit. Di atas itulah, atas dua kalimah ni lah, alah syahadah ni lah, kita hidup dan kita mati dan kita dibangkitkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak jadi asyhadu an la ilaha illallah kalau tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Dua tu merupakan satu kalimah yang dengannya lah kita tu hidup dan kita mati dan kita tu berbahagia. Dengan sebab tidak ada kalimah tu, ataupun adanya kalimah tu tetapi tidak berperani atau tidak ada tidak ada botbat bagi kalimah ni, maka itulah huru-hara dok mari dalam dunia, dok mari dok apa dia timpa ke atas kepala manusia hari ni. Huru-hara tidak ada sebab lain kecuali sebab kalimah ni tak ada. Kalau ada pun ada kalimah pasal gonggong tak ada isi. Nah, maka itulah sebab kepada kehancuran, sebab tidak ada rahmat. Sebab Allah Ta'ala hantarkan kalimah ni ke dunia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad nah kecuali sebagai rahmat yang dicucuri dan diumumkan kepada sekalian alam. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan al-alamin ini ialah orang al-mu'minin saja, tetapi al-alamin ini di segi makna dia tu lebih umum daripada makna sekadar al-mu'minin. Dengan sebab Nabi marilah, banyak-banyak hatta orang kafir sendiri pun beberapa banyak mendapat kesenangan dengan sebab Nabi mari. Orang kafir dakwah kajian Islam tidak pernah mendapat nikmat lebih tinggi daripada duduk di bawah kajian Islam. Sejarah orang kafir duduk di bawah kajian mana-mana di dunia ni. Orang kafir serenak dengan kerajaan Islam, dia tak ada masa Islam pun, dia mendapat kebahagiaan pemerintah bahasa Islam tu yang tidak ada paksa la ikraha fiddin, tidak ada paksa lah segi nak suruh masuk agama. Cuma dia dakwah, tak saya masuk duduk imalat, jangan duduk belawai, jangan duduk gapa, nak makan, nak minum, sementara nak mati, makanlah macam mana. Cakap makan, cakap minum, asal jangan duduk lawai Islam, jangan duduk sekat kebebasan manusia nak beragama Islam saja. Itulah dasar Islam, tidak ada paksaan dari segi agama, tapi bila masuk dah tak boleh terbit. Nah, murtad tu tak boleh, kena bunuh murtad, tetapi kalau tak masuk lagi, tak ada masalah gapa, duduk jadi kafir situ pun tak ada masalah. Itu nak ayat kata di antara kelebihan agama Islam membawa rahmat dan murah hati dan segala kesenangan dalam hidupnya kepada manusia sejagat atau seluruh dunia. Kalaulah tiga tadi, suka, bahagia, duka pada bulan ni belaka, maka marilah pada bulan ni kita ingat berhabis ke tu. Jangan diingat betul suka beranak saja. Kadang-kadang beranak tu dia penting dah, tetapi lebih penting lagi jadi daripada beranak tu jadi rasul. Jadi rasul ni ada makna kepada hidup kita daripada sekadar beranak. Nampak tak? Karena beranak tu kadar untuk dia lah, tapi jadi rasul tu untuk rahmat pada sekalian Allah. Tapi tidak diberatkan. Nah, dan tidak kurang penting kalau kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, di waktu dia wafat, saat wafat ni saat penting sekali. Saat yang kita kena titam secara klaicit sungguh-sungguh, Nabi mati belah mana. Gapa kata dia tinggal saka. Yang kita kena terima lepas dia mati belah mana kata. Sahabat-sahabat terima gapa waktu Nabi mati radhiyallahu anhum jami'ah. Sama ada sahabat yang berhubung dengan masalah jadi isteri dan keluarga dia, maupun sahabat yang secara umumnya menjadi orang-orang yang beriman kepadanya masa itu. Dan ada hubung kait Nabi dengan orang-orang yang belum mari lagi di zaman itu daripada umatnya yang akan dilahir oleh Allah selepas daripada wafatnya
sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kaji satu-satu. Saya nak cuba mengajar hari ini. Nah, baru ni kita mengajar ha beranak sikit. Nah, hari ini kita nak belajar mengajar ha mati pula. Kalau ada masa kita nak usapa mati, kalau tak ada masa kita mengaji sekadar ke mana kita tengoklah. Yang nak lanjut ke siapa dana pengajian. Ngaji ha mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Dari itu. Karena ha kita bercakap ha maulidin Nabi itu kita kecek banyak dah. Anak pia, cucu pia bengu dulu baru ni. Lepas tu biasa beranak hari pa belah mana tu. Kita tak ada nak minta kecek secara lanjut pada kali ni. Barangkali kita biasa duduk dengar sama-sama dah banyak-banyak. Adapun ha mati ni sedikit orang kita kecek sedangkan berlaku pada bulan ni juga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hubung kait dengan kita orang Islam juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat ahli majlisil ilmi yang dimuliai sekalian. Ingatlah bahawa cintakan Allah dan Rasulnya adalah ibadat. Kita kasih pada Allah, kita kasih Rasul tu. Jadi ibadat boleh pahala tu. Ada kena buat gapa, kasih ingat pada Allah, kasih. Ingat pada Rasul, kasih. Tapi ya kasih itu, ya tak serupa. Kita kasih ke bini, tak serupa kita kasih ke anak. Serupa dua tu, tak. Perbuatan kita terbaik, kita kasih ke isteri kita. Perbuatan tu baik belah lain. Kita kasih pada anak kita, perbuatan tu baik belah lain. Kita kasih pada cikgu, ustaz, tok guru kita, perbuatan tu baik belah lain. Ha, begitu jelah kasih pada Allah, perbuatan tu baik belah lain. Kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tu baik belah lain. Perbuatan kasih itulah penting dan mesti kena mengikut kaifiat dia. Kaifiat tu satu juzuk daripada ibadat. Ibadat ni bukan hati sahaja, tapi ada hubung kait dengan perbuatan dan kerabuankan. Ya, kerabuankan tu makna kaifiat. Ibadat ni maknanya witi dia tu ada ibadat. Kalaulah kasih pada Allah dan kasih pada Rasul merupakan ibadat, maka bagaimanakah cara nak kasih pada Allah dan Rasul? Ha, tu sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tu kena cara, dan tidak ada cara yang paling kita jadi contoh nak kasih pada Rasul ni. Nak tengok Rasul tak boleh dah lah. Nah, kena tengok sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Tengok Rasul, tengok kepada yang kena belah mana. Kita tengok Rasul sekat tu ya. Ada apa Rasul sendiri nak kasih pada Rasul tu, ya, ya tak boleh nak tubik benda tu. Nampak tak tu? Apabila kita nak tengok orang kasih ke Rasul belah mana, kena tengok pritikam sahabat. Nah, kena tengok perangai sahabat, gerak geri sahabat belah mana. Nah, gerak geri sahabat ni, sebab sahabat ni orang sangat tahu ha Nabi nak belah mana. Bila jumpa dengan dia belah mana, bila nak berimej pada dia belah mana. Itulah makna kata kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betulnya. Oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, kaifiat kasih pada Rasulnya iaitu kita banyaknya pelajari hadiah. Nah, nak kenal tu kena kenal sungguh. Nama orang duk ayat kata bulat-bulat pada kepada ha kepat. Ah, tu orang panggil orang tak reti kasih belakang. Tengok satu benda kepat, nampak bulat. Tengok satu benda bulat, nampak kepat. Ah, tu orang panggil tak kena. Kita kasih tak kena, kita pada tempat tak kena sebab kita tak kenal dia dengan sebenar-benar kenal. Setengah daripada juring hak patut kita kenal. Sepatutnya saya dah nak ngajar Muhammad dan Rasulullah ni, ujari panjang. Boleh. 100 keset hal ni. Kena ngaji banyak sungguh hal Nabi kita. Tapi, kita nak ngaji hari ni nak ambil juri mati ni. Ya, dulu. Juri matinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab juri ni ada manfaat pada kita tahu. Sebab juring ni adalah satu juring daripada bulan Rabiul Awal pada tahun yang ke-11. Selepas Rasulullah SAW jalan kewajipan ke habis dah, iaitu pada tahun yang ke-10 dia mula jalan kewajipan pasal habis. Zulhijjah, tahun yang ke-10 Nabi geduk di Madinah. Nabi gi wa haji sebagai haji terakhir dan awal-awal haji Nabi wa dalam Islam.
Nabi tak biasa buat haji sebelum mendatu. Haji ni Allah Ta'ala fardu sebelum mendatu. Tapi okak Nabi nak pergi buat tu tak ada. Melainkan pada tahun akhir dia duduk di Al-Madinatul Munawarah. Iaitu pada tahun 10 dia panggil. Haji tahun yang ke-10. Terkenal dengan Hajjatul Wida. Haji yang terakhir bagi Rasulullah SAW. Nabi pun pergi buat haji bersama-sama dengan sahabat dia sebanyak apa dia 100,000 lebih. Nah, maka kita dapati bahasa Nabi itu sangat serenak pada tahun itu. Serta dia menyampaikan banyak-banyak ajaran bersangkut paut dengan haji khususnya dan bersangkut paut dengan umum ibadatnya. Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ya. Sebab tu puak kita hak tak ada buat haji lagi tu tolong tengok iman lek dapatkan Nabi buat sekali, tak ada nak cacuk manalah. Sekali ya Nabi buat. Pastu Nabi kata pula khudhu anni manasikakum. Terimalah ambil dari aku ni akan urusan haji mung ni, kena ambil dari aku, jangan nak ambil dari orang lain. Nabi pasal takut kita ni nak pergi tiru orang tu, tiru tak yah tu, tiru pak ngoh ni, tiru tok lah tu, jadi banyak tempat tiru tu tak leh. Kena tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan dengan hadis sahih, khudhu anni manasikakum. Siapa nak buat haji, jangan buat haji pesan orang Mekah. Jangan buat haji pesan tak sah tak sah. Jangan buat haji pesan nak ui mudah-mudah. Buat haji menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita menyahuti perintah Nabi yang berbunyi khudhu anni manasikakum. Ambil terimalah dari aku ni akan gerak-geri aku buat haji. Ambil di mula-mula sampai akhir, jangan duk tiru orang lain. Nah, sebab itulah para ulama, para sahabat mereka tu jalan haji menurut sahabat. Dia menota pia mana, dia buat pia mana, balah mana, pria mana. Tu makna tiru. Buat balah mana, buat pria mana. Tu makna sempurna tiru Nabi. Jangan duk buat balah kita nak, pria hak kita nak. Tu pun jadi tiru hawa nafsu kita betul. Atau tiru tak sah tak sah, hak malah nak berupah kita. Atau tiru orang-orang Mekah, hak biasa dia sendiri pun malah nak berupah. Dia nak cari pria seni-seni. Kadang-kadang hidup juga di atas sah, bukan siapa tak ada sah. Tapi kadang-kadang yang kita lah siapa masuk kek tak sah pada juga. Nah, yang kita buat ke, nah, nak cari mudah berdoa tu siapa turun lagi, siapa kek tak ada sah pada juga. Nah, sebab itu kita tu buku haji sah ni berhubung dengan nak mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sejuri situ nah. Ambil molek situ sah tu. Terima haji Nabi. Haji Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat haji sekali saja. Sebab itulah maka kita tak ada payah untuk nak tiru dia dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Lepas pada tu turun ayat mari di waktu di pada Arafah, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ni ayat pratatra untuk ayat katanya sempurnanya agama hak turun Maidah, tak ada kurang sikit abuk pun. Pada hari ini, hari haji ni hari agak kata Nabi nak cut tubuh dia kepada umat dia kali terakhir. Lepas pada tu umat dia tak boleh tengok dah dia. Sebab dia mati dah kelip pada tu. Nah, terakhir umat dia beratus ribu tengok dia tu, dia baca ayat ni kepada umat dia. Allah Ta'ala hatam. Pada hari inilah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurna bagi kamu akan agama kamu. Din makna cara hidup. Witi ciwit. Nah, tu dikatakan din. Nizamul hayah. Tu makna din. Nah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurna ke atas kamu akan nikmat aku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha bagi kamu terima Islam sebagai agama dan cara hidup. Puakmu ni kalau tu buat cara hidup, bawa hidupmu turut agama Islam ni, cukup dah, aku redha dah. Mana kata Nabi duk buat 22 tahun lebih tu. Itulah agama. Daripada saat pertama Nabi terima ayat Iqra, bahkan sebelum datu Nabi duk mimpi-mimpi yang benar yang berlaku mulai pada bulan Rabiul Awal,
Kemudian terima ayat Iqra pada bulan Ramadan. Kemudian duk buat ngaji, mengajar, didiknya, jual belinya, menikah kahwinnya. Nah, apa dia menegak

Ramah berian, kok lain tak ada beragama sikit abuk pun tak apa. Pas semaya tu, 1% daripada 100% tiap-tiap hari. 1% ya wala semaya. Kita kerja kau lain mana? Kena beragama gah belakang. Tak boleh kata beragama betul semaya sahaja. Itu dah nak yang kata. Itulah makna din. Itulah Allah Ta'ala kata, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Dan aku redha. Cukup dah lah. Nah, ayat katanya siapa hidup turut agama Islam hak rak 22 tahun Nabi Wani, Allah Taala jinjam rak redha. Siapa menyalahi ini belum tentu tak ada perakan katanya Tuhan redha. Tak ada siapa boleh perakan kata Tuhan redha. Siapa menyalahi perbuatan Nabi, tak ada siapa perakan. Allah Taala tak perakan. Hak dia kata perakan waraditu lakumul Islam madina tu Islam hak Nabi buat 22 tahun siapa yang nak mati 23 hari lagi dah nak mati. Aku redha awaklah. Tu makna din sini iaitu pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 22 tahun tu makna din. Jangan ruak cara kita. Silap teruk kita pahal agama. Nah, dok ambil cara kita, dok ambil cara tak ayah tu, dok ambil cara pacu ni. Ni ruak sakai ke situ, tak ruak sakai ke Nabi dak. Mucak jangan kira. Tapi pi awak sakan, awak sakan lelah dia orang lain. Tak awak sakan lelah dia Nabi tak. Ni tempat silap, tempat bucu salah teruk ni. Puak kita tak khabar betul ni. Nah, nak minta khabar benar cuk ni. Sebab cuk selerok, cuk herok, cuk pekok, cuk ni. Tak ada wih sakan lelah kepada hak kita duk mucak. Wih sakan lelah kepada hak kita tak ada mucak. Tak ada kata wa asyhadu anna pacu Rasulullah. Tapi turut pacu cititik ailio turut pacu tu. Tu silap situ. Muhammadan tu tak ada. Bunyi kasar sikit hari ni. Bunyi kasar sikit jajari boleh. Nah, bunyi kasar jajari. Supaya ia ia nyekik masuklah hati kita sungguh. Nah, ia nak tuai tu baik bagai jamin dulu hak usak-usak ni ia kena tai dengan teruk. Kadang-kadang habis licing tiya turun ke. Nah, subhanallah. Itu sunnatullahi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian kita sudah reti dah waraditu lakumul islam madina. Juga kita mengaji hak Nabi. Kalau orang nak mengaji hak Nabi, kita rasa nak dengar mengaji hak sungguh. Lah ni pun mengaji hak Nabi pun kena tengok. Boleh jadi tak sungguh hak Nabi belah ni. Banyak tak sungguh. Terutama dalam benar-benar hak kita duk amal tempat kita ni banyak tak sungguh. Nah, seperti mana hadis dalam hak berzanji, hak kita duk baca dalam berzanji. Banyak hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu banyaklah tu. Tapi kita hanya kira dengan makhraj ngapa berlagu yang kira dah. Mujur tak reti, mujur sekarang tu. Kalau reti berat benar lagi pada reti. Jadi kita tak reti tu berat dah. Tapi kalau reti lebih berat lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala tak reti. Nah, tu dia. Habis kat tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Di situ apabila turun ayat tu dan Nabi SAW baca pergi kedai mohak tu, Abu Bakar teriak. Abu Bakar ni orang nak sangketkan, orang berhati perhati, orang perhati, orang imej teruk ni, orang imej tinggi ni, imej-imej ni mana apa? Imej-imej super bow, super spotlight tu. Ime Abu Bakar supaya dengan tari lah kita kata. Ime sahabat-sahabat lain supaya dengan spotlight. Tari spotlight tak supa. Atau supa bulan. Ime fok kita supaya dengan kuning-kuning gitu ya. Itu. Itu beza boleh. Jadi tari ni yang nampak habis. Dia suluh nampak habis licin. Jadi Nabi ni bila dia kecek satu benda tu, Abu Bakar dengar tu, Abu Bakar reti. Kata Nabi nak mati lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan nak mati juga orang bila kasih kepada pihak yang dia nak dia kasih nak mati orang dia kasih juga dia teriak. Dia teriak. Lalu tu Rasulullah tanya apa mun teriak mengenai ayat ni hai Abu Bakar. Padahal Rasulullah Rasulullah sendiri bererti dah. Kata dia ni habis dah kerja. Allah Taala hantar dia ke dunia ni untuk bawa kerja ni. Tak ada suruh kerja tu kerja ni nak kerja jadi rasul. Satu tugas asasi Allah Ta'ala hantar Nabi ke dunia ni, kerja Rasul. Orang lain tak ada kerja apa. Sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi nak tahu Abu Bakar lah pasalnya. Apa menteri ya? Abu Bakar kata,

0: hadza na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebenarnya ini adalah satu berita, kata kamu tu sudah nak sapa masa mati dah ya Rasulullah sallallahu. Nah, lepas tu Rasulullah pun tak apalah. Kali itu tahu kata Abu Bakar tu, ya ni ada tujuan saya kepada dia tak sebab dia matilah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun klik. Klik. Sudah haji, wahji tak kena kacak lah, kacak hak wahji, kacak suku pula. Klik itu lebih kurang 9 hari. Enggak pada sebelum ada dia nak mati kata setengahnya. Beberapa hari itu ada macam-macam, tapi ada setengah riwayat ada 9 hari. Turun ayat wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oh, ini ayat akhir sekali ni. Al-yawma akmaltu lakum tu ayat tak terlalu segi peraturan secara umum, sebuah peraturan bagi hidup, sebuah agama. Adapun ayat yang turun untuk nak beri peringatan terakhir ialah peringatan hak akhirat. Tadi agama sebagai witi ciwit atau peraturan hidup, perlembagaan hidup di dunia. Sebab agama-agama Islam ni tajuk dia ialah manusia, pentas atau weti dia ialah dunia. Itu agama Islam. Tajuk dia, tajuk besar bagi agama Islam ni ialah manusia, pentas dan weti dia ialah dunia. Ada apa akhirat? Akhirat dia pesan akhir sekali akhirat. Allah Ta'ala turun ayat terakhir sekali, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Naklah kamu takut hei manusia pada hari akan hari, itu hari kiamat hari, yang kamu sekalian dikembalikan padanya, kepada Allah. Takutlah ke hari itu. Fak kita ni tak ada nak takut pun, ingat pun tak, ingat pun tak hari kiamat. Pas nak pergi takut mana? Dia takut-takut ni kita dah ingat sama ke dia. Suruh takut, nah bukan sekadar suruh ingat. Takutlah pada hari itu, hari yang semua kamu dikembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allahu akbar. Kemudian disempurnakan balasan bagi tiap-tiap orang hak ya wak kerja, sedangkan mereka itu tidak dizalimi sikit pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua itu dengan adil. Tidak sedikit pun ada gangguan kezaliman. Tak ada sikit apa pada akhir. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Allah. Hak kita duduk nak sangat ni. Sancat hayan manusia ni menetai zalim. Semua bakat menetai zalim. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu semua tidak dizalimi, mereka itu tidak dizalimi, dan dibalas semua. Jadi wi satu makna yang cukup sempurna kepada tempat hak nak pergi. Kepada al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, wapa mung beribadat, wapa mung berugama, berugama dalam kerak. Kita tu takut kepada hari kiamat yang semua kita dihimpunkan dan kita dibalaskan amalan kita secara benar dan comel, tidak ada apa-apa kezalime dan kekurangan lagi. Sub sekatu ayat akhir lepas pada tu berhenti wahyu, tak ada lepas pada tu sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah puak kita dua ayat ni dah pegang agama molek dalam kerak kita, ingat ke akhirat wis sungguh. Ingat kata agama Islam kata agama benar, agama tak ada tempat nak rugi. Kita buat sikit boleh sikit, buat banyak boleh banyak, buat salah boleh salah, buat molek boleh molek. Tak ada Tuhan nak zalim sama sekali. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala agama kita balas tu juga. Ya Allah, rasa ada makna hidup kita, ada kuamai dalam ciwik kita. Kalau tidak itu tak ada pedoh kita ada makna. Cuba kita tanya orang-orang bukan Islam, dia buat kerja benda molek atau pia duk tengok atau dia buat kerja benda molek? Sebab dia tak ada Tuhan. Dia tambun, dia buat gotu, dia buat goni benda molek hak cuk cik lalu pia tak ada tengok. Kesian ke dia tak ada pia tengok. Letih periwa. Tak ada pihak tengok ya, tak ada Tuhan. Kita alhamdulillah mari pagi tadi naik kereta Melaka hatta mari go pencukur luka hebat kita orang Islam ni lebih pada orang besar di dunia ni beratus juta kali ganda lebih pada besar orang besar di dunia ni kita ni orang Muslim. Orang tamadak kau kapa-kapa rumah orang berobat tu baik tu Melaka pipi mari. Itu sedar kesedaran kita. Mari duduk sini pula di bawah Melaka pula. Allah Ta'ala duk tengok setiap masa duk kira anak-anak masa anak masa. Oh, siapa kata nak jadi huduh lah hidup dia? Siapa kata nak jadi susah lah hidup dia? Siapa kata nak jadi tak ada makna lah hidup dia? Siapa kata nak bawa body dia pergi gering-gering-gering celah-celah maksiat tak tahu mana nak Allah Ta'ala duk tengok ke dia? Siapa kata orang perempuan nak buka orang telanjang bogeh apa apabila Allah Ta'ala duk tengok ke dia? Tak ada. Inilah suatu kunci utama kepada seseorang itu istiqamah dalam hidup dia. Istiqamah serta sedar hati, serta yakin, serta orang panggil ada apa pendirian. Ada apa dia? Sikap ada cutjun yang jelas dan terasa mulia lebih daripada apa-apa manusia dalam dunia ni terasa mulia bila kita terima ayat seperti tadi. Nabi pun terima ayat akhir ni. Pecah ayat dengan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima a'ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada apa habis? Semua dalam dunia ni semua duk berjual keadilan belaka. Menetap aktam nak kepada yukti tam belaka dalam dunia. Itu ke sancatayan manusia, sancatayan manusia belaka. Dia nak hak tu. Patut Allah agama Islam hari bagi tak senang dengan bagi hak manusia tu dah. Cukup lekat agama Islam kita. Nah, cuk-cuk dia apa ya kira kena molek start di Iqra, suk di tidak dizalim. Start di Iqra, suk dengan la yuzlamun. Bagaimanakah cuacanya agama? Bagaimanakah jelasnya balasan bagi agama ini tidak ada sedikit pun kezaliman. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladhi akmalta lana dinana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa atmamta alaina dinana ni'mata ma ni'matak na wa radita lana al-islama dina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amanna bik فارزقنا الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita pergi pula. Ning duk pergi, duk ambil cak nak mati ni. Tapi nak kaya tau, bongok-bongok penting ni kita kena stop. Dan mendapat pengertian dan pengajian yang baik. Semua tu ugamu, ugamu, ugamu, ugamu belakang tu, ugamu. Nah, nama kata, ngajar tak ada. Biasa ugamu sikit abu. Ngajar kacau umum tak tutup kok. Nah, so ngajar semaya, ambil semaya belah ning tu bau agama berasa. Silat tu, silat tu. Nah. Hak ning, hak kita telucuk sekeru ni ambil semaya tak ada telucuk mana. Hak ada telucuk sekeru, cara mikir ni, cara mikir. Tak serupa dengan Allah Ta'ala royak lah kera'ah cara kita mikir, tak kelang suku. Nak kerak. Kerak ke apa? Kerak-kerak. Kerak-kerak, ya orang kerak untuk kita mikir. Mikir ni berugama, mikir ni. Mikir nak besar ni. Sangcut je ni hak ni penting sekali. Bukan semaya. Semaya rokok bengah tak kerti apa ikut hadap temung belaka. Ya tak jadi. Semaya ni merupakan inti kepada kita sangcut je hak molek dalam agama. Semaya itu inti. Sebab tu jangan silap kata kita ngaji ni bukan agama. Dan jangan silap atau ngaji ni. Untuk ngaji tak tahu nak amalah mana. Amal tu mana kata jadi kita orang mikir kena. Jagi kita orang yang berperane dalam membawa hidup tu kena. Itu hak besar sekali. Nah, kadang-kadang hak tu lah orang panggil wang krop, hak umum, hak kita duk tak kena. Dan kita ada krop umum ni, ya mudah lah. Gibah ambil program, tak ada masalah. Kita ada dah sekolah, tentu kita nak sekolah mana. Program ngaji bawah tu tak apa, ngaji kot balasah tak apa dah tu. Nak betul fikiran ni payah. Banyak kesalah mikir. Salah mikir ni Pak Ayah. Dia jadi hina pada diri dan tak ada makna kepada dia sebagai manusia dalam dunia ni. Benda-benda seperti ini lebih mahal daripada apa-apa lagi. Kerana ia adalah ajaran Allah, bukan fikiran manusia. Nampak tak itu? Lepas pada tu ayat tu, Nabi SAW pun mula serai, mula demik, panas tubuh, semua hidung tak sehat. Ada apalah. Dia pun khabar dah, kata ia ni habis dah. Kewajipan dia tu, dia khabar dah. Bila turun ayat-ayat macam ni, dia nampak dah katanya, kokoh habis dah. Ayat katuk dah, ayat katuk. Dia mari lewat dunia ni, nak sapa ayat Quran ke umat. Bila habis sapa ayat Quran ke umat, habis dah dari dunia. Sebab bagi dia akhirat lebih sedap pada dunia. Kita ni wasap pun nak duduk dari dunia, wasap pun sedap duduk dari dunia. Jadi kita tak reti dunia. Jangan silap faham tu dah. Hari ni nak minta maaf buat kita tak reti dunia sungguh-sungguh. Nah, kita wasap kata, jadi Tuan Abel sudah, kalau kesian duduk sedap dari dunia dulu. Tak, mati boleh. Sudah lah. Dia cari nikmat tu. Akhirat sok nak sedap sungguh. Dunia ni tempat tak sedap sekali berbanding dengan lekubur. Lekubur tempat tak sedap sekali berbanding pada akhirat. Banding dunia dengan lekubur supaya dengan perut ibu dengan dunia ni. Nak gitu? Ada orang banding kita. Nak gitu? Kita duduklah perut ibunya yang kira ada. Nah, tak say tubik. Nyanyo ke mok nak boleh tubik dia. Letih mok. Tak say tubik. Tubik pak tu teriak. Teriak. Tak tahu kata tempat luah pada pak mok dia. Bawa nampak dunia barulah dia berhenti teriak. Luah pada tempat mak ya dalam ni. Ha begitulah. Nah, kita nak pergi masuklah kubur berasa supaya ngaduklah perut mak nak tubiklah dunia ni. Allah Ta'ala kuasa kita tak nampak tengok. Nak nampak tengok anak duduklah perut mak supaya kita duduklah dunia. Nak nampak kan anak akhirat kita duduklah dunia. Ha begitulah. Nabi bila dia mari kijadah mari. Nak siapa yang kena, walau susah, walau kena perai, walau kena duak nyanyo demo, walau kena bertas selai, macam mana susah hidup. Kerana nak menyampai ajaran Allah. Bila habis hijab, sudah nak minta maaf, tak sedut dari dunia lama. Mati ada kerabuankan dia, ada cara dia, kena sakit, kena demik, kena tokrok, kena apa. Barulah siapa ke mati, pasal dia belah tu. Nampak dah tu? Nabi ni Allah Ta'ala, sudah kesian dah ke dia. 23 tahun atau 22 tahun lebih duk gomong dengan siamala dengan musyrikin Yahudi munafikin dan duk belore Islamnya siamala tak ada berhenti setinggung. Hingga siapa dia jadi orang miskin, habis-habis miskin. Siti Aisyah hari dia mati tu tak ada gapo sekarang dapur, pisai ke sikap, bawai ke sulah tak ada. Malai dia nak mati benar, Siti Aisyah bertai menyuk. Nak cucuh pelita malai tu bertai menyuk. Itulah Rasulullah SAW. Sahabat pernah-pernah. Bukan sahabat tak ada. Tapi dia tak boleh makan sedekah. Dia tak boleh makan sedekah. Dia tak makan sedekah Nabi SAW. Bertai. Menyuk nak buh pelita nak pasal malai Nabi nak mati. Kena duk pasal teruk malai tu. Itulah hidup Rasulullah SAW. Sebab dia tak ada nak kira cari duit. Dia nak mari nak nyapa aja Allah Ta'ala. Nyapa aja Allah Ta'ala. Orang murid, tak apa pasal dia dah. Dia tahu cerak dah kata orang murid. Yahudi pun tahu dah. Kata Nabi nak kena gini. Yahudi pun tahu dah. Puak-puak Nasrani pun tahu. Kata Nabi nak kena halau di kaum dia tu. Bik kapal tak boleh nak duk kapal. Kena pergi hijrah ke Madinah. Duk dalam bantuk Yahudi dan Nasrani belakang dah benar-benar lah tu. Duklah program dia dah bukan atau baru-baru dah. Nah, sebab itulah ikhwan yang saya mulik sekalian, dia demi tu. Baya demi tu dia berasa teringat kepada pokok-pokok mati syahid. Ni tanda kata dia duk nak mati dah ni. Dia kata aku rasa nak pergi ziarah. Duk dalam keadaan duk rasa tak sedap rasa tu. Pergi ziarah kubur bakir. Ada maaf. Kubur syuhada di Uhud. Puak Hamzah, Puak Abdul. Emang pun pergi dia. Tak pas sehat lah. Pergi ziarah. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Antumus sabiqun. Wa nahnu insya'Allah bikum lahikun. Doa ziarah kubur tu. Pergi duduk ziarah kubur yang mati syahid. Kubur bakit tu dekat ia ya. Tak ada ziarah tu. Mati tamada. Tak ada hegalah mana. Mati syahid tu. Nampak tak tu? Dia beri penghormatan pada mati syahid. Dia pergi ziarah. Dekat nak mati dia, ziarah kubur syahid. Pada hapi atas mada ada ke ziarah kubur ni ya. Kubur bakik ni tengah malam buta ke apa tu. Kubur bakik ni tempat ya ziarah tamada. Tapi hari ni terfikir nak pergi ziarah kubur mati syahid. Ni ziarah di Uhud. Masa tu jauh lah ni. Lah ni pun naik kereta 4-15 minit setengah jam baru sampai di Uhud. Kalau masa tu berjajar agak lah peluh. Paketin juga nak pergi sampai di Uhud tu. Tu. Naik utar lagi. Tak gitu. Naik utar lagi ziarah. Lepas dia beri salam kepada ahli Uhud. Dia kata, assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Selamat atas kamu hei orang mati syahid Uhud. Yang lebih kuat 70 orang tak gitu. Kamu adalah lebih dahulu. Dan kami insyaAllah nak ikuti dan susuli kedatangnya. Berjumpa dengan Allah seperti kamu juga lepas pada ni. Lalu tu dia apa kelak? Nyatu ya ziarah kubur. Tak ada baca lebih dah tu lah. Tahu kalau demo tak ada royak tak ada dia tu menghadih. Nah, kata Nabi duk baca hak tu aja tak ada. Nyatu ziarah kubur nyatu. Ingat pada akhirat. Tu tu cara ziarah kubur. Ni ziarah kubur hak terakhir sekali Nabi baca assalamualaikum ya syuhada Uhud. Nah, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wa inni ada setengah tu kata inni bikum insyaallahu lahiq. So lagi pula ibu. Aku ni insyaallah akan nak turut mu pula lagi. Mana kata aku nak mati dah tak banyak lagi dah. Ah tu dah. Ah tu. Habis kat tu ziarah kubur dan tidak ada hadis lain yang wari ziarah kubur Nabi baca lebih pada tu. Kat tu. Dan tak ada duk panjang di kubur biasa. Ingat pada akhirat, ingat di akhirat sudah klik. Nah, ah tu. Boya klik pak tu. Dia teriak. Rasulullah teriak. Pok-pok sahabat tanya, apa mu teriak ya Rasulullah? Dia ingat atau dia ingat pada orang mati syahid tadi. Dia kata ishtaqtu li ikhwani. Aku berasa rindu kepada saudaraku ya kata. Aku rasa nak tengok saudaraku ya kata. Rasa rindu hati rasa ingat nak tengok. Rindu ni makna ingat nak tengok. Kepada saudaraku, saudara-saudaraku. Puak sahabat kejut. Qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Ya kata, ha kami ni bukan saudaramu lagi ke Rasulullah? Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Tak gitu. Sesungguhnya orang mukmin tu ikhwah. Kalau gitu kami ni bukan orang mukmin, bukan saudara kamu ke Rasulullah? Qala la antum ashabi wa amma ikhwani fa qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa la yarawni. Allahumma salli ala Muhammad. Masya-Allah. Ya kata tak da mung ni sahabatku, puak kamu ni sahabat-sahabatku. Sahabat ni saingku, saing. Adapun saudara aku ialah orang yang datang lepas pada aku mati. Dia berimej dengan aku dengan keadaan tak biasa tengok aku. Sallallahu alaihi wasallam. Puak kita ni ikhwan Nabi, kita ni ikhwan Nabi. Alhamdulillah. Masya Allah Nabi ni ingat sungguh kita. Dekat nak mati dia tu ingat kita. Kasihkanlah wahai saudara-saudara Islam kepada Rasul kamu sallallahu alaihi wasallam yang mana dia sangat ingat pada kamu. Teriak dia bukan main-main. Teriak nak ingat, nak jumpa dengan kita. Cik boleh nak jumpa dengan kita. Tapi tak boleh jumpa. Abang tak beranak lagi pun kita. Dia beri harga lebih tinggi lagi pada sahabat dia dari segi perasaan dia nak jumpa. Sahabat dah ada apa tak apa mung sahabatku ya. Tapi saudaraku bukan mung saudaraku dah. Tak mari lagi mung saudaraku. Jauhi di sudut kata kita ni tak ada tengok dia pun berimej juga ke dia. Sahabat ni tak apalah tengok dia berkenal dia, dia orang comel, dia orang bejuh, dia orang gapo dia berimej, dia orang cukup lekat gapo kita tertarik sesuai. Ni kita tak temu dengan dia tertarik juga. Ini lebih harga tinggi daripada tertariknya sahabat dengannya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duk dalam keadaan duk demen tu duk kecek, dalam keadaan duk serak kak tak sihat. Patut semaya pun tak tinggal. Gi situ gi sini. Ya mula jatuh sakit dia 29 bulan Safar. 429 bulan Safar. Sebelah tahun yang sebelah lah. Dia buat haji bulan Zulhijjah kan. Dia kelik haji tu lebih kurang tengah-tengah Zulhijjah tu dia kelik haji. Lepas tu Muharram Safar. Akhir-akhir Safar dia jatuh sakit. Kata setengah 27. Kata setengah 29. Dia sakit. Katanya hari senang juga dia jatuh sakit. Mana kata dua minggu lah. Dia sakit. Start jatuh senang juga. Nah. Kata setengahnya. Dia pergi belum ada nak sakit benar tu. Dia pergi bakit. Ya tamada ya. Pergi ziarah kubur ya sama-sama. Ya klik bakit tu rasa sakit kepala. Sudah sakit kepala. Lepas tu. Berasa panah. Panah lah tubuh. Nah. Lepas tu. Nah. Dia pun. Naik kepala, panah naik kepala. Dia pun tubik duk semaya. Orang nampak lah kata dia tak apa sehat. Duk semaya jadi tu imir. Dalam keadaan dia tak sehat tu 11 hari. Masa dia sakit 13 hari dah 14, 2 minggu. Daripada senar temu senar dia sakit. Sakit pun senar juga sallallahu alaihi wasallam. Dah. Apabila dia duk sakit sikit-sikit tu, apa dia, dia jatuh sakit waktu dia duduk di rumah Maimunah. Isteri dia akhir kali nama Maimunah, jatuh sakit rumah tu lah. Lalu tu lah bila dia tak boleh nak bangun duduk situ tu, dia panggil isteri dia semua mari jumpa dia. Dia kata, puak kamu ni reda ke tak ya, tak aku nak pergi ziarah rumah Siti Aisyah. Dia teringat pada Siti Aisyah dengan sahabat Siti Aisyah ni. Isteri dia hak pesing, mudah-mudah kita kata orang bersih bulat neting hak ni sorang. Hak lain tu biasa jadi kafe dulu, biasa jadi bini orang dah ya. Ya bini dia, isteri dia hak bini anak dara Siti Aisyah sorang radhiyallahu anha. Hak lain bini orang bujang belaka, bekas bini orang belaka dah. Sebab itulah bila dia nak cari umur dia khairu ayyam yauma alqa tu, sebaik-baik ai hari ku hari yang dia nak jumpa Allah tu, dia pergi pilih ambil isteri Siti Aisyah, kebetulannya anak kepada Abu Bakar yang dia kasih. Kebetulannya Siti Aisyah.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

Alhamdulillah. Dua keratan ayat yang 144-145 daripada surah Al-Imran dapat kita pelajari dan dapat kita membaca dan mendengarnya. Allah Ta'ala lah yang mendengar bacaan kita dan menerima bacaan dan pendengaran sekalian kita serta memberkatinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayat yang kita membaca tadi berhubung dengan kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu cabaran dari Allah Ta'ala. Dia kata Muhammad ni tidak ada kecuali sebagai seorang rasul yang telah mendahului sebelumnya oleh rasul-rasul lain. Dia sebagai penghujung, pengakhir, khatam kepada Rasulullah, kepada para anbiya, para al-mursalin. Apakah patut sekiranya dia mati dan dibunuh atau dibunuh, kamu tu jadi murtad, terbalik ke atas tumit-tumit kamu, dan barang siapa yang murtad maka tidak memberi mudarat akan Allah sedikit pun, dan Allah tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Dan tidak ada bagi satu diri yang mempunyai hidup ataupun nafas bahawa ia nak mati melainkan dengan izin Allah, sebagai suatu ketetapan hukum yang telah ditentukan. Barang siapa menghendakikan pahala dunia, kami mendatang akan dia daripadanya. Dan barang siapa menghendakikan pahala akhirat, maka kami mendatang akan dia daripada pahala itu. Dan kami tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mencerita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata itu adalah benda biasa. Pada minggu lalu kita bercakap hak kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap atas asas katanya kita nak tengok bagaimanakah cara mati dalam Islam. Sunnah mati ni lebih patut kita ikut daripada semua sunnah. Siapa ni orang panggil round hot suit sekali. Kalau kita duduk turut sunnah kok lain, sunnah, bahawa siapa nak mati, tak kok lain pun yang dirugi kita. Sebab itulah apabila kita cakap hal mati ni, terkadang-kadang dia lebih punya harga banyak daripada kita cakap hal beranak. Sebab hal beranak adalah satu nilai yang tinggi juga kepada umat Islam, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah datangnya rahmat kepada sekalian alam apabila dia dilantik menjadi rasul. Tapi kah beranak tu tak lagi. Kah beranak tu dia tidak jadi satu gapa dia kebangkitan lagi. Dan kah beranak tu orang Islam tak ada, orang Pesan kita ni tak ada, kafir saja duk keliling dia tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kecek hal beranak tu, mana kata kita kecek hal keadaan jahiliah saja keliling tu. Tu kadang-kadang duk semerung, duk ambil. Nah, perbuatan orang jahiliah hak molek-molek sadua tu, dah tak ada nak ambil hak lain lah, tak ada hak lain. Mari duk tiru, misalnya, nak Abu Lahab dan sebagainya. Ya, dah merdeka sahaya dia, gapa dah itu. Kita berasa mujur boleh tiru hak tu dan sebagainya. Nah, comel dah dari segi kasih kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita kecek di sudut kita nak tiru tu, di sudut nak mencari agama tu, pada minggu lalu kita royak dah katanya, kecek ha Nabi wafat atau mati, lebih kita mendapat agama banyak daripada kita kecek ha Nabi beranak. Nah, saya kedua-dua jangan silap faham. Nak suruh kecek belakang, bukan tak saya kecek dak ha Nabi beranak tu. Nah, kecek pasang wirti belakalah. Nah, tetapi ingat molek-molek katanya pada bulan ni Nabi beranak, Nabi wafat. Juga pada bulan tu lah, hari tu lah, masa pun dekat-dekat masa. Beranak waktu subuh, dia mati waktu duha. Pian-pian ning dia tak ada sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau kita tengok situ, waktu dia mati ni
Orang keliling dia adalah orang Islam belaka. Dan Nabi SAW tu gerak-geri dia waktu duk sakit, waktu duk apa dia sakit nak mati, waktu belum nak mati sikit pun, semua tu jadi ugamo, ya bang, jadi ugamo, ugamo yang kita kena tiru, sunnah yang kita mesti kena ikut jejak langkah dia. Ada sakit nak baca belah mana, nak gapo, nak gi maki ke pia katik dia sakit, ah ha, jadi misalnya belah tu. Tu ugamo belah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ugamo yang sangat susah kita nak tiru. Sebab pia sakit ni nyetak khabar ke diri katik jelak-jelak. Sebab tu nyemari perangai-perangai tak molek hak asli hak kita duk pekuk mari lama-lama dah. Pia sakitnya nya berlaku tu baik pada. Dengan sebab kita tak khabar ke diri dah sikit-sikit kadang-kadang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balah mano dia sakit, kita mengaji dah pada minggu dulu, katanya dalam hadir dia sakit, dia tu tak tinggal sembahyang Jumaat, bawa piping jadi tu imej baca surah panjang-panjang. Atu sudah kita kena boleh. Kalau tu imej mana sakit, kalau boleh kacak tu baik di tu imej lagi, molek boleh tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu imej orang sembahyang sedangkan dia dok sakit boleh, tak ada apa. Kalau lah dia tu boleh baca molek, hati dia tu khusyuk, gapo sakit bukan tangga katanya nak melupukan khusyuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Itu. Jadi sunnah-sunnah belaka benar-benarlah tu. Nah, segala amalan terbaik pada Nabi sejak daripada dia dilantik menjadi Nabi sampai dia wafat tu dia panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. Kita kena tiru dan ambil mari jadi liang bak kepada kita belaka. Apa ada tu? Alhamdulillah kebetulannya waktu mau wafat ni supaya kita lah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita patut tengok Nabi wafat lebih baik daripada kita tengok Nabi bekerja yang lain ataupun berlaku kap-kap yang lain. Oleh itu, ikhwan yang semula sekalian, kita kecek maidah sampai malah jemaat dah baru ni tak gitu. Dia mula sakit pada hari Senin. Nah, kemudian dia lanjut tak sampai Senin. Lanjut mari sampai sebelah hari sampai pada hari Khamis. Senin sampai Khamis lebih kurang sebelah hari. Tak gitu. Dia duduk pipain semaya sampai malah jemaah semaya maghrib dia pipain semaya hak beseng biasa. Lepas pada tu insya dia tak boleh terbaik dah. Usaha berapa kali nak terbaik didapati bahasanya sakit dia tu menghalang dia daripada terbaik. Tak gitu. Sapanya Abu Bakar terpaksa kena naik jadi tu imej gantinya sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu kita tengok bahawasanya Nabi SAW pada hari Sabtu dan Ahad tu didapati dirinya katanya gengeng sikit sakit dia tu tak ada berat sangat dua hari tu katanya. Patutnya pergi terbaik. Nah, di antara dua orang dok kepang dia tu untuk sembahyang Zuhur. Nah, sembahyang Zuhur tu sembahyang pesing bukan hak pesing tamada dah lah. Pesing dia panggil dia jadi tu email pada Abu Bakar. Abu Bakar di tu email ke orang ramai dia panggil. Dia duduk lek kiri Abu Bakar sebagai tu email Abu Bakar dekat-dekat gitu ya supaya kita sembahyang dua orang tu kan. Duduk dekat-dekat nak sama tinggi. Kata setengah nas sama tinggi ya tu. Kata setengahnya kurang sikit ya kaki ni. Nah, tu daripada kaki tu email tu. Tapi makmum duduk di kanan. Jadi Abu Bakar di makmum Nabi duduk di kanan. Lepas tu, dia baca tak derah, tak baca lah dia. Abu Bakar duduk baca derah, baca Fatihah, baca. Jadi Abu Bakar tu imej pada makmum, semua Abu Bakar tu makmum kepada Nabi SAW. Ini adalah satu keadaan yang khusus kepada Rasulullah SAW menurut apa yang dicatat oleh hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hal ini kita tak boleh nak tiru orang lain, nak buat tak boleh lah tu. Sebab orang lain tu, kalau sakit kan jadi makmum dulu. Nabi tak boleh dimakmum dia. Dia kena ditikmai sangat. Walau setara dia sakit. Dia sebagai kuduah, sebagai contoh. Contoh nak jadi ikut dia tak boleh. Nah, sebab itulah maka kata ulama, Nabi SAW tidak menjadi makmum dalam hidup dia. Walau setara dia sakit tu baik mari, maka dia tu jadi imam kepada imam, kepada orang-orang yang semaya bersama-sama. Itulah. Dia tu Abu Bakar baca derah, Abu Bakar semaya, Abu Bakar gapa, tapi Abu Bakar nak litah ya tak leh.
Ya kena rakak dulu Abu Bakar. Rakak tengok dia orang tu Abu Bakar. Ha, begitulah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semayal pah pada dia, berlaku pada malam gapa dia, malam Jumaat tu. Lepas pada tu kita tengok bahawasanya dari celah-celah tu dia buat gapa katik. Hari Sabtu tak ada banyak, hari Ahad tu banyak dia buat perbuatan. Seperti dia buat gapa hari Ahad tu, dia memerdekakan sahaya dia. Dalam keadaan dia ada sakit tu, Nabi ni ada banyak orang sahaya, orang hadiah ke dia. Sahaya-sahaya ni sepuluh menatai masa tu. Nah, ada setengah orang merdeka selalu dah boleh dia yang merdeka, seperti Zaid bin Harithah daripada Syria. Dia tu bila boleh dia merdeka sebagai orang maula, ya panggil maula, bila merdeka jadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah itu. Setengah-setengah lagi banyak lagi yang merdeka. Hak tak merdeka dia pakai sebagai sahaya, baik lelaki maupun perempuan. Apabila siapa masa dia nak meninggal dunia, dia berasa kata nak meninggal, maka dia tidak berhajat lagi nak pakai. Lalu tu dia ambil peluang tu memerdekakan semua sahaya yang ada-ada lagi. Kerana Islam menggalak supaya memerdekakan sahaya-sahaya. Nampak tu? Itu tanda kata Islam menggalakkan memerdekakan sahaya-sahaya. Lalu satunya perbuatan dia memerdekakan sahaya. Oh ya, atau dia ada buat baik semacam lah. Yang keduanya bersedekah dengan 7 dinar yang ada pada dia. Duit Nabi ada ke hidup sakit itu 7 kop lah. Kalau 7 dinar, kalau lah ni tengoklah dinar negeri mana. Nah, dinar-dinar ni golek-goleknya paling-paling enggak bahasa kita kata sekop lah. Tapi negeri demo, negeri duit besar, masa tu duit setara mana, perbezaan dengan negeri kita, kita tak tahulah. Kalau lah ni dinar-dinar tu adalah macam-macam, ada 10 kop, ada 20 kop, ada 30 kop, satu-satu dinar. Pentingnya paling-paling tinggi kita tak 100 kop, 200 kop, itu ya. Duit dia tu Nabi sebagai pemimpin negara, sebagai Pratana Tibadi kalau zaman learning. Nah, duit kalau sakit tu ada 7 kop. Takut tinggal agak duit, yang sedekah kau orang habis hari tu 7 kop. Haa, kutip sedekah haji tak tinggal apa sekarang. Inilah kita tengok contoh ni Nabi SAW, dia sedekah tekah hidup-hidup. Ifu kita tahu tak dah. Nabi ini sedekah untuk diri dia lah. Tak nak buat jariah untuk diri dia. Nak buat boleh pahala ke diri dia. Ia buat ke hidup-hidup. Ia tak ada duk harap ke pia-pia nak tersedekah. Bahawa aku mati yang tersedekah ke orang Siti Aisyah. Ia kasih cekak dah Siti Aisyah. Tapi ia tak ada suruh lah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ia sedekah sendiri dia. Sebab itulah kalau kita ada duit, ada kebun, ada apa, wasa nak waktu baik kebajikan, tak usah hati mati dulu lah. Waktu baik wah habis dah mati dulu nyeduk balah kawan anak tu tak kat gi tak habis dah, tak lagi dah, tak lagi. Nah, nak waktu baik semai pah mikil pah mikil waktu baik mop saya cakap dah waktu baik api. Sebab tu Nabi SAW tasaddaqa bi sab'ati dananir kanat indahu. Nabi bersedekah dengan 7 dinar yang ada pada dia. Patu ini dalil katanya, dan kita duduk sakit itu sedekah itu setengah daripada katanya sunat orang sakit itu bersedekah. Sebagai nak bayar kifarat gatik. Dia sakit ini kerana ada beberapa kesilapan bagi orang tamadah lah. Bagi Nabi tak ada dah. Dia tak ada dosa Nabi. Nah, cuma kerabuan kanak mati itu bahasa dia gatik kena-kena duduk sakit. Supaya nak ui Nabi itu bersabar dalam masalah sakit. Nabi tak biasa duduk demen ni. Jarang boleh kata jarang sangat dia demen dah sakit kepala. Kalau sakit-sakit kena nak panah demo, kena gapo, pesen dalam medan perang. Ada apa sakit-sakit nak demen, yo pesen gagah. Yo pesen orang pemimpin orang. Tak ada pesen nyok-nyek tak ada lah. Yo gagah. Nah, lalu itulah maka dia tu sedekah duit dia dah. Kemudian dia tu berikan apa dia senjata-senjata dia tu kepada orang Islam. Ni nak ayat kata sunnah. Sunnah ni seorang pemimpin atau seorang lelaki dalam Islam ni, terutama kalau dia jadi pemimpin, boleh kata sunnah pemimpin tu pakai senjata.
Teime patok akan jatuh tu teime. We ada ensip hok atik ko ataupun gapo supaya boleh tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sunnah pia gapo? Pia semaya saja. Masuk sejik turuk sunnah tu bek sejik turuk sunnah makan turuk sunnah. Bawa bedi turuk sunnah sallallahu alaihi wasallam kata. Nah, sebab Nabi ada sejatuh sama Nabi. Ada sejatuh sama. Padahal dia jadi presiden dah. Orang duk kawal benar dah kalau nak kira Allah Taala lagi kawal dia. Tapi sejatuh dah. Sejatuh bukan sok dah. Aslihatahu beberapa sejata. Ada dengan kerih, ada dengan lembing, ada dengan pisah badik, ada dengan bedih, ada dengan apa. Zaman dulu tak ada bedih lah, nama kata silap lah. Dan dulu tak bedih. Ada pesan-pesan kakak sejata zaman tu.

pedai Nabi, gapok. Memang ada dulu pedai Nabi, tapi hadut siapa apa itu sungguh kedak tu Allah alam lah. Nah, hak asal sungguhnya ada pedai Nabi, ada kakah-kakah sejata-sejata Nabi. Oleh itu saya wasiat bahasa tiap-tiap rumah tu kuat-kuat saya kerih buruk-buruk tak, tak parah. Wih nampak kata ada ikalak sejata sunnah Rasulullah SAW. Cari kerih-kerih buruk-buruk tak. Nah, aku dapat apa, nampak tak lawan. Jatai sikit, Nabi jatai lah. Nabi ni jatai, bukan tino. Halah semata tak boleh. Nah, jangan duduk lawan orang lah. Nah, jangan duduk lawan orang. Wak tak wak ganah kat orang tu tak boleh. Tapi kalau dia mau wak kita, ah tak boleh. Tak boleh lari, dia wak kita tak boleh lari. Nah, sebab itu, ada sejata dalam rumah, malak. Saya tak ada hajar sudah mau perah. Tapi hajar tu sunnah Rasulullah SAW. Eh? Dan pula tekah tu tu hari yang nak mati, hari tak mati hari Ahad ni, baju rata dia, ya ada baju rata Nabi sejata belakang tu. Baju rata ni, baju dia pergi nak pergi perang dia pakai baju rata tu. Orang hatta nak panah mari tak, tak jadi celuk dak lah, jatuh pun tak apa lah, nak panah tu kena. Nah, mereka kena tempat-tempat hatta ada baju rata tu, tak masuk sepatutnya. Nah, sebab itulah maka kita tahu kata Nabi ni dia ada baju rata. Ada baju rata dia wak ke miskin dia ada tu pergi gada kepada Yahudi. Yahudi dengan orang Arab serupa dengan puak kita dengan topat. Barang-barang kakak kaya-kaya nak pergi bertel berah, bertel gapa topat. Topat di negeri Arab, Yahudi di Mekah tekah tu. Topat di tempat kita. Yalah duk pergi setakiknya Yahudi di Madinah. Eh, Nabi nak pergi bertel berah. Nak pergi pakai berah 30. Apa dia gatal. Salah sina sa'an 30 gatal tu. Tukar dengan baju rata dia. Sebelah akhir-akhir hidup dia tu. Ayat kata Nabi ni miskin. Pok itu kalau biasa gada-gada tu tak apalah. Nabi pun gada juga. Nah, mualat tukar tu tu. Nah, dia tak ada pergolanya. Gada baju rata dia tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu malam tu tu boleh kata tak ada duit. Nah, hari Ahad tu dia, saya royak pada minggu lalu lagi tu. Mana dia tu bertel menyuk nak cuh pelita malam Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam, bertel daripada jirai dia. Menyuk. Nah, tu dia. Itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad. Dan kata setengahnya, lebih kurang hari Ahad tu juga, Nabi tu peluang naik atas mimbar pergi berkecek dengan orang. Sebagai perjumpaan, pesing duduk atas mimbar akhir sekali. Yang naik atas mimbar dia kata, barang siapa yang aku besa ter dia pesing tak juruh. Tengok orang yang kata dia orang juruh sungguh. Dia pergi tatai atas tu. Siapa pesen duk kena zoleng dak aku, aku tapa dia pesen tak ada hak aku tapa ke? Ni, belakang aku ni, mari godai belakang aku ni kata. Ui belakang. Tu nak ayat kata keadilan pemerintah Islam ni Allah, adil 100%. Siapa kata kena godai dak aku pesen tak betul? Pesen antapan, pesen gedebe, pasal nak tapa orang tapa, pasal nak godai orang godai. Kalau aku buatlah tu, mari godai belakang aku ni kata. Sebab aku ni nak habis dah maknanya gitulah. Aku nak berjumpa dengan Allah Taala dengan keadaan aku tak ada apa hak manusia atas kepala aku lagi. Sebab tu jangan buat zoleng kau orang. Dia buat zoleng kau orang suka aku lagi minta maaf kata tak sehala belakang pun. Tak sehala pipi hotel semua aku tapa mu itu mu tapa aku kalau mu nak. Kalau tak sehala aku klik mu maaf kat aku. Ai kenalah tu kalau kita nak mati. Nabi SAW naik atas mimbar, dia royak kata siapa dia aku tapa dia dengan jalan salah, berhak atas dia mari tapa kelik aku pula. Tu dia kata, fahadha zahri falyastaqid minhu. Ninglah belakang aku, maka dia tu marilah apa dia godek kelik. Dan barang siapa yang aku maki kepada dia secara tidak sah, aku kata huduh ke dia. Siapa kata aku biasa kata huduh ke dia? Maka, inilah aku. Kata aku gelip pula. Kata aku gelip. Itu kata aku gelip.

Atu gitu lalu dia anak ayat kata, kata huduh pedak kau orang, godai awak gedebe apa tak ada kau orang. Kalau godai, godai dengan hukum. Godai dengan hukum siapa minum arak, godai 80 rotan, 40 rotan siapa apa dia berzina, godai 100 rotan. Kalau orang tak bini lagi, kalau orang bini dah rejam siapa mati. Kalau pesen tu tak apa, kerana itu hukum Allah, Allah Ta'ala beri hak pada Nabi untuk jalan hukum Allah. Ada pun pesen gedebe-gedebe tu tak ada bagi Nabi. Kalau ada, mari tai dia selalu. Jangan piang malu gapo. Jangan berasa hina ke aku. Aku akan hina depan Allah bila aku berasa gedebe dalam dunia ni. Aku akan jadi orang hina depan Allah Ta'ala, dia kata. Dia tak sedia dia orang hina depan Allah. Dia nak hina depan Malaysia tak apa. Depan Malaysia lah. Kalau hina setara ni, dia nak bos masuk neraka tak boleh. Kalau melihat setara ni, dia nak pergi syurga tak boleh. Tak payah Malaysia. Apa tak? Sebab tu Allah Ta'ala bila dia menghina, maka kita kena masuk neraka. Rabbana. Gapa dia? Rabbana innana sami'na. Gapa dia? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Hei Tuhan kami, sesungguhnya mereka yang kamu maksud neraka tu, maka sungguhnya kamu menghinakan dia. Bukan sakit api tu hak bosan, bosannya Tuhan menghina. Tuhan menghina tu sakit hati kita. Sakit api tak ada lah, nah, sakit api. Body, benda. Orang Islam ni dia hormat dia tu, gapa saksi dia tu yang jaga. Body ni ada kena-kena ada masalah. Kenapa ada itu? Dan bukan tabiat aku ni biasanya tak tegar, biasanya buat musuh dengan orang, ya ta laisa min sya'ni wala min tab'i, ya ta ala wa inna syahna laisat min tab'i wala min sya'ni. Syahna ni mana balah. Balah tak tegar tu bukan atas aku, ya. Ya pesan ke umat dia, jangan we tak tegar sama kita orang Islam. Jangan balah sama orang Islam. Kena berbaik-baik. Ni hak-hak subtai yang naik member hak sub sekali. Patut kita pegang benar-benar hak pesan yang terakhir. Nisbah dengan betuk yang naiklah member. Nisbah dengan yang duduk bawah banyak lagi. Nah, itu dia. Dia kata, barang siapa yang aku bertai duit dia, wapa-wapa ria, wapa-wapa kuk, hak aku tak ingat atau hak aku ingat, minta mari ambil dia aku belakang. Ya ambil sepupu dia sore. Al-Fadl, anak kepada Al-Abbas. Mari duduk dia kata, ambil duit aku. Ada lagi ni. Lepas tu, siapa dia bertai, aku bertai dia, membayar hari ni. Lalu tu, minta, tu baik minta lalu dah. Siapa hati aku duduk bertai dia, berapa ria, berapa kuk, berapa derha. Tak ada dia jenguk naik. Nak minta hutang kelip. Dah tak ada, ya tak ada duduk bertai dah orang banyak katik. Tak ada duduk bertai. Kalau dia bertai, dia bayar lalu dah. Dia bimbing aku jatuh luruh. Lepas tu ada seorang jatuh. Itu pun lepas pada semai Zohor dah. Lepas semai Zohor, mari duduk ulas saat ni kelip pula. Saat ni kacak belah Zohor. Lepas semai Zohor, mari duduk kata, hei, dia ada hutang aku, aku bertai dia atik. Tolong merah yang aku nak bayar lah ni. Lepas tu ada satu orang bangun. Nak royak kata gambar hukum kerajaan Islam yang adil. Nah, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kata apa dia? Utaku hak mau bertai duri aku 3 derha lagi. Satu orang rakyat. Nah, rakyat. 3 derha hak saya, ya kata. Gitu ya kata. Ha, ya kata Fadli. Hei Fadl, beri utaku dia 3 derha. Bayar hutang gitu. Habis, tak ada hutang. Lepas tu akhirnya kata, dah mung tak ada pihak kata berani gapo dah royak kata ada hutang. Sore hari ni ada hutang aku ingat, aku tak ingat tak apalah. Nah, maka aku nak minta kamu halal belaka kalau aku tu silap ke mana-mana. Fa ahlini, ya kata. Nah, maka hendaklah kamu halalkan aku ni, kata. Ahilni. Nah, ataupun ahlini. Nah, ahlini, itu lebih malak. Ahil, halalkan olehmu akan aku ni minhu daripadanya, supaya aku tu laqitullaha wa ana tayyibun nafsi atau tibun nafsi, supaya aku dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tu hati yang sangat comel. Itulah satu lagi gambar keadilan pemerintah Islam.
Mano Pratana tiba-tiba berani kecek rakyat lah tu. Lah ni pakat duk lari rakyat belakang pula dah. Ha, tengok bahawa ni dalam sepah ni, duk pakat kata mungku makan, hak ni mung makan lah ni, aku makan lah ni. Nabi sekut ya kira. Sekut ya kira. Makan rakyat sekut. Betul duit rakyat sekut ya kira. Sallallahu alaihi wasallam. Beza jauh kerajaan Islam dengan kerajaan kafir. Alhamdulillah. Kerajaan Islam, kerajaan kafir. Atau kerajaan bukan Islam, walaupun orang Islam mereka, tapi bukan Islam cara mereka. Mana dia berani mari duk tatai dapat ramah. Aku ada gapa tak salah mu, mu mari teklik. Mana belah tu? Mana sedadu, mana sedadu tak berani nak buatlah tu. Jangan persedeng, jangan praktana tiba-tiba naik, jangan kan ayuk. Banyakkannya salah belakang rakyat, banyakkan salah belakang rakyat. Nah, sebab itulah maka, tengoklah kerajaan Islam bagaimana kehebatnya. Dia hala belakang wi rakyat gode kalau dia ni salah. Nah, duit gapo dia rakyat bak sanggup bayar. Ada setengahnya suruh Nabi berdoa, dan macam-macam lah. Menurut riwayat hadis yang tak apa sahih mana lah. Pentingnya, buat Nabi belum nak mati ni, buat untuk nak camrak segala benda-benda hak wasak wajib petah dia tu, ya jalan lagi habis licin. Dah agama yang menyapa pada manusia beda. Allah Ta'ala i'tirah dah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Tu dia i'tirah di masa di Arafah gitu lagi. Hak ni hak suan tua pula bagai untuk diri dia pula. Dia payah gapi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu juga Ibnu Mas'ud masuk gi jumpa dengan dia, salah seorang sahabat yang terkenal Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia gi masuk tengok Rasulullah duk sangat pegang tangan Nabi Allah panas garing. Dia kata innaka latu'aku wa'akan syadida, ya ta. Sungguhnya kamu ni sakit teruk ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, ajal ya kata. Ya betul ya kata. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ni apabila sakit serupa dengan dua orang lelaki mung sakit. Sakit hak dua orang mai buh taku seorang. Double sakit. Dua kali ganda sakit Nabi ke atas berbanding dengan orang-orang tamada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelah dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim setiap ni. Bukan dongeng-dongeng. Hak saya hari ni banyak ke hak Bukhari Muslim saja. Bukan dongeng nah saya hari ni nah. Nah, banyak ke saya kecek ni banyak ke? Nah, Bukhari dan Muslim. Nah, bukan biasa yang tak ada tahu kata mari di mana. Orang duk bagi-bagi ke tak ada. Saya tak bagi-bagi tak ada nah. Alhamdulillah dia kata kalau gitu dia kata itulah kerana kamu ni diberi balasan dua kali ganda balasan Nabi apabila dia sakit. Faqala Rasulullah SAW, baginda menjawab SAW, ajal betul ya kata dua kali ganda aku ni. Dia kata tidak ada seorang Muslim yang mengenaikan dia oleh satu perasaan sakit. Sama ada sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit betis, sakit apa. Kecuali Allah Ta'ala meluntur atau menggugur darinya akan kejahatannya. Seperti mana pokok itu menggugurkan daunnya. Pokok musim panah, angin kencang. Bagaimana daun kayu turun daripada pokok kayu musim kemarau, angin kuat. Begitulah orang sakit tu hewak turun dosa-dosa dia. Hapuh dosa dia. Lepas tu, pergi hospital kita tengok ni, puak tu kena hapuh dosa belakang. Hospital baik, apa baik. Allah Ta'ala turun dosa dia. Kalau kita rasa begitu, sehari-hari itu senyap mana dosa kita turun. Kalau kita sakit sampai 5 hari, senyap mana dosa kita tu gugur lagi. Cuci, sebab itulah Nabi bila lagi zairah orang sakit, dia kata tahuran insyaAllah. Tahur tu makna bersih. Oh, comel bersih insyaAllah. Sebabnya sakit ni pesing dia mari duduk sodok dosa-dosa penyakit. Penyakit. Nah, sebab itu siapa sakit, jangan duduk jadi susah, jangan duduk jadi berasa. Itu cuma usaha usia kerana sia dan sehat tubuh badan ni lebih boleh beribadat pada Allah banyak daripada kita sakit. Itu ya faedah sia. Ada pula segi boleh pahala, pahala sakit banyak ada pahala sia. Tapi kalau sia kita faedah untuk nak taat pada Allah, baik sia. Kalau sia nampak nak lawan Tuhan, hidup sakit situ. Nah, nampak nak lawan Tuhan bangun apa? Nah, tak ada pasal duk bangun. Nah, itulah
Subhanallah, sakit ni ada makna sangat-sangat. Sakit ni ada makna sangat-sangat. Alhamdulillah. Itulah kita nampak pada hari sebelum dia nak mati dah. Semua tu bagai sebelum. Dan satu lagi dia tu, tekah dia sakit berdoa tu, dia pergi buka muka dia. Dia katuk muka dia dengan kain dia tu. Bawa sakit dah buka muka tu. Dia terubik telocak perkataan ayat kata, La'natullah ya'alal Yahudi wa nasara alladzina attakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis muttafaqun alaih. Celah-celah dia duk. Dia duk gapa? Dia duk pasal sakit teruk dekat nak mati dia tu. Dia kata, laknat Allah ke atas puak Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka itu sebagai sejid. Ada murid benar ambil kubur buat sejid. Jangan semayah dak kubur, janganlah kubur, jangan beradik-beradik dengan sejid. Kubur tak ada kena adik-beradik sekabung dengan sejid. Puak kita dua adik-beradik dulu banyak salah. Nah, di mana kubur situ yang nak hepek sejid dia? Di mana ada sejid situ yang kita taruh orang mati? Nak berasa berjakit sepuluh kurak ke nak situ? Nah, ada ke tak ada? Nah, jangan we jadi gitu. Tak, kerana ini benar je. Jangan we adik-beradik. Hidup sengai-sengai. Ya punah dua ni. Kerana sejak tempat ibadah, orang mati nak jadi berala, yang nak jadi pesen tu, yang nak tubik gambar kat tu dah lama-lama. Baru-baru tak apa lah. Dah lama-lama yang nak tajak lagi. Nah, kerana berala-berala ni dulu tak lebih pada makna orang mati. Ya tu berala duduk mari tu. Orang ni mati, ha, ingat ke dia, wak gambar tubik mari. Tu asal berala-berala tu daripada gambar orang mati. Sebab tu Nabi tahu buku ni, ya tak sih. Tak sih nampak baik kubur dengan sejik. Tak sih nampak baik. Terutama kubur fok gedebek-gedebek. Jangan duduk tak tepi-tepi sejik fok gedebek-gedebek. Jauh sikit. Dia boleh jalan sore, tak ke bucu-bucu. Nah, tak apa dah dia tu. Tak ada apa dia ibadat kuat dah. Ni kau gedebek, kau tak pala sejik tu. Ini jadi ke dia? Jadi ke dia? Itu silap belakang, silap belakang. Tapi tak apalah hasil Al-Fahamdah kita suruh kaca murih dia lah tu. Murihnya nak dicabut tak boleh lah. Nah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan tak ampun dosa-dosa kita kalau tak kena benda seperti itu berdosa. Nah, kalau tidak itu, kita jangan ulangkan benda seperti itu dalam hidup pokok kita. Nah, terutama tak dapat sejik, jangan sama sekali dah. Dan jangan jadi buku sangat sejik ni. Jangan jadi buku sangat kubur ni. Hal padah biar ke dia lah. Nah, hal lagi kerata kita jangan buat benda-benda seperti itu. Sebab Nabi kata, La'natullah ala al-Yahudi wa nasara. Amalah belah tu amalah Yahudi dan Nasara tu. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Bukan hadis main-main dah. Bukan hadis da'i-da'i dah. Dengan tak usah tak termudah. Nah, cumanya hadis muttafaqun alaih. Nabi dekat nak mati dia, laknat akan Yahudi dan Nasara. Bawa dengan laknat Allah yang menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat sujud. Tempat kita tak ada dah. Tempat tak ada. Cuma tempat kita jadi nak semerung gitu ya. Lek ada tak ada. Lek nak semerung tu ada. Nah, dekat-dekat sepuk-sepuk tu dia jadi tu. Bertanya tak ada, bertanya. Nah, tapi kahwa tu dekat-dekat ah, dekat-dekat. Ya payah nak dekat buku negeri kita ni. Ya dak tu banyak. Tapi bawa itu sungguh ya nak jadi dekat-dekat nak sembarang buku nak sembarang. Sebab tu kita tak usah jadi buku besar sangat. Nah, buku-buku masjid dekat kubur yang kita jadi buku besar sangat. We jadi pelai-pelai ya. Karena benda-benda hal pelepah dah tu kita we jadi maaf-maaf tak dia. Nah. Habis. Itulah lebih kurangnya kemudian sallallahu alaihi wasallam dia tu pada pagi senang. Inilah pagi dia nak mati sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi senang tu nya sehat sta. Abu Bakar duk pimpin orang semaya subuh. Kata setengahnya baru duk nak semaya, kata setengah duk semaya. Dia dengar orang komak dengan gapa beralinya berasa segas tak? Buat ke cita-cita dia nak jumpa dengan umat. Berasa orang panggil risau atau susah hati nak tinggal umat kalau dia mati ni. Yang pergi buka tabir. Ya rumah Aisyah ya tepek dengan sejik. Rumah Nabi duduk tu, rumah Siti Aisyah tu tepek dengan sejik. Ada pintu di antara sejik Nabi dengan rumah Siti Aisyah. Buka pak napak ke dia semalam sejik. Supaya rumah Tok Guru zaman-zaman dulu Tok Guru awak gitu belakang lah. Bala tu berdepek dengan rumah Tok Guru rumah Baba apa kita. Baba tu baik rumah ya pak masuk jadi Tok Imeh lalu. Ha, begitulah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan sejik. Pagi senar tu pagi yang nak mati tu. Abu Bakar tu nak pipin orang semaya. Nyengki jenguk tu baik buat sahabat tu nak semaya.
terkejut juga. Terkejut dengan serenok tengok. Nabi buka tengok demo. Senyum tengok demo. Suka berseri muka tak padan yang hidup sakit banyak hari, 13 hari hidup sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tu cuba-cuba nak belakang di nak ui Nabi jadi ya, naik di Taimi, dia ingat segar ni. Nabi wak ngan tangih ya. Duduk-duduk situ tak. Tak sakitlah duduk situ. Suruh semaya teruslah, suruh semaya terus. Puak sahabat tu siapa semaya dia tu pun jadi cacuk juga. Kerana dia ingat ke Nabi, suka ke Nabi sehat. Dia ingat kata tak boleh bangun sikit abuk nak sakit 13 hari. Dah tak ada tubik mari semaya. Nata-nata bawa nak semaya atau bawa tengah nak semayanya. Nyelah tubik mari ikut celah tabir tu. Jadi senok sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Dan comel pada muka dia pagi tu habis-habis comel. Tengok siapa hadis Bukhari dan Muslim yang dicerita oleh Anas khadai dia. Khadai dia tengok Nabi hari-hari. Dia kata aku tak pernah tengok muka Nabi lebih berseri daripada muka Nabi pada pagi itu. Ya tak? Sallallahu alaihi wasallam. Dia nak mati ke? Ada mode oyak kata orang ni dia nak mati tu. Sakit-sakit berat, dia minta air, minta apa napa nak segar tu jaga tu. Ya mari tu mari nak oyak dah tu, mari nak oyak dah tu. Jadi Nabi pun gambar pasal tu juga napa tu. Nabi ni kita nak dibanding orang biasa tak boleh sebab dia hasrat dia dalam hati dia tu kasih pada umat dia tu tinggi bukan? Sakit setara mana gapanya bangun gitu, selak sendiri dia tu. Tabeh tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bademo tu nampak kata Nabi tak saya tubik juga. Nabi suruh demo teruskan semaya. Demo pun jalan semaya. Nak royak katanya sebagai tubik amlah hak terakhir dengan umat dia sallallahu alaihi wasallam. Tengok umat dia tu sangat serenok sebab umat dia tengah-tengah duk jalan semaya. Itulah penglihatan terakhir ya panggil nazratul wida. Pandangan perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia. Tengok umat dia duk semaya. Lepas pada tu dia pejam mata. Jadi hasuk sekali tengok umat dia kepada umat dia duk semaya radhiyallahu anhum jami'an. Sebab tu dia serenok, serenok. Jadi dia pergi dengan serenok. Tengok umat dia, dia yakin atau umat dia semaya. Super dengan semaya dia nak sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu juga kelok masuk dalam rumah Siti Aisyah juga. Tak ada salah dah, tak ada. Hiang, hiang, hiang, hiang, hiang. Nyana di Siti Aisyah juga. Nyana tu nyana tak celak mata dia dah. Katanya orang panggil nyana tak leh nak kira banyak dah. Tak leh. Jadi puak sahabat-sahabat luar ni semaya dengan serenok benar apa yang kata Nabi ni. Gagah benar dah lah. Hanya sahabat Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu pun pahal kata Nabi ni oh, Masya Allah sehat. Abu Bakar sendirinya wak kelik kumuh pagi tu. Mula tu pakat duk jaga Nabi. Hawa nampak mari duk buka tabir kat duk wasa pajela dah lah. Pakat kelik tu becah kok sejik kok luar gapa. Oh Masya Allah Nabi kita Masya Allah. Nah, karya boleh disemayang dengan dia boleh kau zuhur karya duk kira gitu. Abu Bakar kali klik rumah dia. Klik rumah isteri dia lah. Jauh juga rumah dia dengan rumah Rasulullah tu. Dia ingat kata comel lah. Apa Nabi dah menyuluh dah dalam rumah ni. Siti Aisyah radhiyallahu anha nak tinggal tak boleh dah. Itulah sebagai suatu keadaan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di celah-celah dia ada sakit itu. Di pagi itu juga. Gapa dia? Dalam Nabi kat ada penat tu. Apa dia Fatimah masuk mai. Fatimah anak Rasulullah SAW. Dia pun ada seorang tu dah anak dia 7 orang mati belaka belum ada dia mati. Anak yatim mati lalu belaka, anak perempuan mati tua dah tapi belum ada dia mati belaka. Zainab mati, Ummu Kulsum mati, Raqiyah mati, tinggal Fatimah kolek-kolek seorang. Boleh buat anak seorang tu sampai itulah. Dia tak ada lah nak gerak bai sebagai seorang pak tak ada anak seorang ni. Sampai itulah Syiah kita kena hencai ke Syiah. Nah, karena dia isteri pada Ali, Fatimah Az-Zahra ni isteri pada Ali. Ya Fatimah ni lah. Orang hak pak agak kata tinggi sekali kedudukan dia di si keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah masuk tengok. Teriak.
Kata setengahnya dia tak teriak lagi. Kata setengah dia teriak sahabat. Ayah dia ni, bila Fatimah mari rumah kak, dia bangun, dia peluk kucuk sahala. Itu, nak ayat kata, pok dengan anak tu balas tu. Pok dengan anak tu, walau anak tu wadah pun. Kena duk kucuk, kena berjabat salah, kena baik. Bukan anak mari pok, tak peduli tu, tak lah tu. Nah, kena peduli anak mari rumah ni, peduli, ah, mari bila, mek, mari apa, peluk kucuk dengan anak. Tapi sekali ning tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak orang nak kucu. Jadi wasal luar biasa Fatimah yang kata, sama Rasulullah bangun kucu sama dengan dia. Kali ning ayah dia tak orang nak bangun. Dia pah di hati dia kata ayah yang ni berkali ni. Berat benar. Situlah masuk jumpa. Ya kita tengok ayah yang sakit tu, sakit tak darah, katuk muka, buka muka, la ilaha illallah, dok baca tu sama. Dok tak ada Siti Aisyah. Dia tahdah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dia kata sama lama-lama, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Dia kata, tiada Tuhan melainkan Allah. Sungguhnya bagi mati itu rusuhan yang sungguh berat sekali. Sakit sungguh nak mati ni. Nabi tak biasa sakit seperti sakit itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sabar. Sungguh doanya, hadna sani riwayat daripada Bukhari Muslim, hak riwayat daripada Tirmizi, dia kata la ilaha illallah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Hey Tuhanku, tolonglah aku atas rusuha-rusuha mati, susah mati, sakit mati, ujian mati ini sangat kuat. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala untuk menghadapi rusuhan mati dia. Maka marilah ni sunnah belakang ni, sunnah belakang, doa sunnah belakang ni, doa sunnah. Banyakkan la ilaha illallah bila kita sakit. La ilaha illallah. Doa kepada Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala sama. Allah ma'inni ala, apa dia? Ala sakaratul maut. Itu di antara doa Nabi SAW dalam hadis apa dia? At-Tirmidhi. Dalam hadis At-Tirmidhi. Apa dia? Fatimah masuk lagi. Dia kata wa karba abah, dia kata Allah ayah sakitnya, gitulah makna wa karba abah. Allah ayah sakitnya, beratnya ayah sakit. Masuk gi. Nah, ayah duduk sana di apa dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengok pada Siti Aisyah kepada Fatimah. Dia kata laisa ala abika karbun ba'da hadzal yawm. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lepas pada ning ayahmu tak sakit dah. Lepas pada hari ning tak sakit dah ayahmu ya. Bahasa dia tu tinggi. Mana kata matilah tak sakit. Tak sakit dah lepas pada hari ni. Hari ni hari ayahmu sakit susah sekali. Laisa ali ala abika karbun ba'da hadzal yawm. Tidak dah atas bapakmu satu kesakitan yang penat lepas pada hari ni, tak ada dah. Makna sekaligus dia memberi berita gembira lah kepada Fatimah dia. Mana ayah nak mati, bermati jumpa rahmat lah. Sebab kita mati-mati mana apa? Kembali ke rahmatillah. Sakit-sakit tujuannya, sakit tepat rahmat Allah Ta'ala mari sambung oleh sallallahu alaihi wasallam. Ya kecek tu reti ada makna sangat dalam pengertian dia ya kecek. Tak gitu. Nah, satunya dia nak mati, yang keduanya dia nak temu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua makna dalam kalimah hasan. Nah itu. Lepas pada tu Abdul Rahman masuk lagi. Adik ke kakak Siti Aisyah saya tak pasti, anak Abu Bakar agaklah. Masuk lagi bawa kayu sugi. Tak ada waris lagi. Kayu sugi, bawa kayu sugi. Kayu beruhi lagi. Kayu orang klik Mekah kayu sugi tu bukan? Bawa kayu sugi masuk lagi. Abdul Rahman bawa kayu sugi masuk lagi. Ya nak, tak boleh nak kacik apa kedok, lali, tengok, tangim tu Rahman buat sugi. Siti Aisyah dia tengok ke muka dia semua lah. Nampak Rasulullah ni, dia tengok ke sugi tu Rahman tu. Tak ada rakyat apa tu dia. Lepas ni Siti Aisyah kata, nak sugi dah, nak sugi. Kacik biasa yang orang tak rakyat lah dah. Siti Aisyah rakyat pada dia, nak sugi, ya hangguk. Nak sugi tu Rahman. Tu Rahman pun boleh dia baru beli sugi, ya tak ada bakal lagi lah. Lalu tuwi kepada Siti Aisyah
Pak Siti Aisyah ambil Sugi mula-mulanya kerah. Dia tak boleh bos, selalu kerah. Lalu tu dia minta izin nak ui Siti Aisyah kunyak dulu, kunyak, kunyak Sugi dia. Orang panggil kikir-kikir lembut dulu. Kau tu lah Siti Aisyah duk gembira, sapa dia tua-tua lah, anak pun dia ingat. Dia kata, air liur dia ni sebagai makanan terakhir kepada Rasulullah SAW. Lepas pada tu, dia mamuh-mamuh dengan mulut dia Siti Aisyah tu. Nah, hanggang sapa dia, dia lembut. Pala Sugi tu kan. Lembut, boleh boleh Sugi sedap kat ui kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil Sugi. Sugi, Sugi dengan tawak-tawak dia tu. Sugi, Sugi sendiri. Sugi, Sugi. Ini amalan terakhir bagi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sugi ni penting. Sunnah nampak aluh, tapi hak Nabi kasih sekali tak ada. Nampak aluh, Nabi kasih sekali. Oleh itu maka marilah kau itu pakat beramal dengan sugi. Nah, amalan hak suk Nabi. Dia tanya amalan Nabi hak suk sekali gapa ya dalam hidup ya? Amalan bersugi. Kau itu pun dah sakit-sakit, banyakkan sugi. Ambil sugi ke hadiah pada orang sakit. Hadiah pada orang sakit, pada orang sakit bersugi. Kerana Rasulullah SAW suka bersugi. Dan kebetulannya orang sakit ni, nah, dia tak ada nak makan apa, melukkan mulut, menyebabkan mulut dia tu berbau dah sebab. Kalau sugi tu makna tu akan berbau harum mulut dia. Dan sebab itu maka lepas pada tu dia pun duk sugi, sugi, sugi tu. Duk la ilaha illallah. Begitulah. Inna lil mauti sakarat. Lepas pada tu mata dia pun jadi nampak layu, tangan dia pun turun. Sallallahu alaihi wasallam. Tarak, tarak sugi habis kan. Habis nafas. Bunying tubik mari dia baca, baca. Pak ni baca ayat terakhir. Nah, menurut apa dia yang disebutkan oleh ahli hadis dia kata, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allahumma ighfir li warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma arrafiqil a'la. Allahumma arrafiqil a'la. Inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya bersama-sama dengan orang-orang yang Allah tak, yang kamu beri nikmatkan mereka itu daripada nabi-nabi. Kau mati-mati dah aku nak klik jumpa dengan nabi-nabi semua. Was-siddiqin dan orang-siddiqin dan syuhada'i was-salihin. Hak tu, hak ayat yang baca sekali, mana kata hak suk sekali. Allahumma ufirli warhamni, hei tuhaku, apa oleh membagi aku ni? Ni doa orang nak mati dah. Siapa-siapa pasal pernah kali doa oleh warhamni dan beri rahmat oleh muakan aku ni. So rahmatkan dia nak mati. Wa alhiqni bir rafiqil a'la, dan hubungi kau olehmu dengan rafiqil a'la ni, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan orang-orang yang peringkat malakutus samawati wal ard. Allahumma rafiqal a'la, hai tuhaku ar-rafiqul a'la, sa'ing hak peringkat tinggi. Aku nak tinggal dunia. Dunia ni panggil dunia ni rendah. Ar-rafiqul a'la. Allah taala angkat mereka. Di situlah dia menghembus nafas terakhir dia sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana masa tidak mengizin untuk kita teruskan, dan pentingnya lepas mati ini penting lagi, saya rasa insyaAllah kita boleh mengerupai sekali lagi bagaimana keadaan mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mari sambung sikit lagi insyaAllah supaya kita dapat sunnah para sahabat radhiyallahu anhum menerima matinya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum.